0: memang yang penting ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
2: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
2: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa istighfar dan permohonan ampun kepada Allah.
0: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat taubat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
4: Ahmad Zahroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
4: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
1: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata.

0: kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari Komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
2: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
1: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
3: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
1: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
4: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081

399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pancasila.

Alif Daita masih menemani ruang dengar Anda pendengar di Bogor pagi ini untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Ada kabar terbaru ya untuk Anda terutama yang sering bepergian menggunakan KRL ke wilayah Jakarta begitu. Kali ini ada pengalihan operasional yang diberlakukan oleh Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta atau KAI Daop 1 yang akan memulai proyek integrasi dari dengan mengalihkan penggunaan kereta rel listrik dari stasiun karet yang kemudian dialihkan ke stasiun BNI City, pendengar. Jadi nantinya naik turun penumpang ini akan dialihkan dari stasiun karet ke stasiun BNI City. Dan ini memang diterapkan karena adanya proyek pekerjaan integrasi fisik antar kedua stasiun pada tahun 2026. Karena memang posisi dari stasiun karet dan juga stasiun BNI City ini termasuk dekat juga ya pendengar ya. Jadi rasanya kalau misalnya harus berhenti di dua stasiun ini bisa dikatakan agak mubazir energi gitu ya. Jadi penerapan ini nantinya proyek integrasinya ini akan berlangsung pada 1 September 2026 dan menargetkan seluruh rangkaian pekerjaan penataan ini tuntas hingga 31 Desember 2026. Dan rencana strategis penataan kawasan stasiun ini yakni peningkatan infrastruktur yang bertujuan untuk memperkuat keselamatan operasi dan membenahi aksesibilitas para penumpang transportasi massal, pendengar. Dan disampaikan oleh Direktur Utama KAI Komuter Purnomo Sidi bahwasannya alur teknis pengerjalanan para pengguna pada Sabtu 29 Agustus 2026 di mana fasilitas selasar samping stasiun karet disediakan sebagai jalur penghubung khusus menuju fasilitas di stasiun BNI City, pendengar. Dan juga fasilitas gerbang elektronik, loket, serta aula di sisi barat stasiun BNI City juga sudah terpasang rapi. Sarana tiketing modern juga sudah dirancang langsung terhubung dengan akses pintu masuk dari arah stasiun karet, pendengar. Dan sebanyak 264 perjalanan kereta lintas Kampung Bandan menuju Cikarang tetap beroperasi normal tanpa perubahan jadwal. Dan operasional layanan kereta Bandara Soekarno-Hatta atau Basuta di stasiun BNI City juga tetap berjalan seperti biasa. Dan berbicara tentang KRL, pendengar ya, jalur kereta tidak hanya di kawasan karet, pendengar, kali ini dari Pemkot Bogor juga berupaya untuk mendorong penataan kawasan stasiun Bogor dan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia. Ini nanti juga salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan antara Pemkot Bogor bersama PT KAI yang digelar pada Kamis lalu 20 Agustus 2026 ya, antara Wali Kota Bogor Dedi Arahim bersama Direktur Utama PT KAI Persero Bobby Rashidin. Ini menyatakan bahwa nantinya stasiun Bogor ini sepakat untuk dilakukan penataan ulang. Jadinya nanti stasiun Bogor akan dikembalikan seperti aslinya, tetapi kemudian ditambah fasilitas dan diintegrasikan dengan area milik pemerintah Kota Bogor. Selain untuk mempertahankan nilai sejarah yang melekat pada bangunan stasiun Bogor ya, nantinya juga akan ditata ulang. Selain pembahasan itu, dalam waktu dekat juga Pemkot Bogor bersama dengan PT KAI akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU terkait sejumlah rencana strategis. Salah satunya adalah selain penataan dari stasiun Bogor juga nantinya akan ada pembahasan terkait pengembangan jalur Bogor Kota hingga Lido Cigombong, pendengar. Jadi nantinya jalur ini akan didukung dengan penyiapan akses menuju sejumlah titik seperti stasiun Ciomas Rancamaya dan kawasan BNR. Dan dalam pertemuan ini juga dibahas rencana pembangunan stasiun Sukaresmi yang disebut-sebut Pemkot Bogor telah menyiapkan lahan sekitar 1,6 hektar untuk mendukung pembangunan stasiun yang akan menjadi stasiun antara Bogor dan Cilebut, pendengar. Kita nantikan ya bagaimana realisasinya supaya nanti dari
Kalau saya hitung-hitung dari stasiun Cilebut sampai stasiun Bogor itu jarak tempuhnya, durasi tempuhnya itu sekitar 10 menit. Jadi tidak ada stasiun di antara Cilebut dan Bogor. Dan mungkin jika nantinya benar-benar direalisasikan stasiun Sukaresmi ini, siapa tahu nanti yang naik dari stasiun Sukaresmi atau mungkin nantinya dari penumpukan di stasiun Cilebut begitu bisa terurai juga ya sebelum sampai di kota Bogor, ataupun juga yang dari Bogor bisa juga naik dari stasiun Sukaresmi. Kita tunggu saja bagaimana realisasinya ke depan, pendengar.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa gak?
1: Kayaknya gak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya.
1: Alhamdulillah, makasih banget ya La. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

kalian sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Kita hidup di zaman serba internet ya, dan tentunya hidup dengan internet pastinya ada yang sudah menggantungkan koneksi ponselnya. Kali ini banyak yang sudah terpasang wifi, jadinya jarang untuk membeli kuota gitu. Tapi ada kalanya juga kita tetap butuh kuota di HP ya. Membeli kuota menggunakan pulsa karena mungkin saja kita ada di tempat yang memang tidak ada jaringan wifi-nya begitu. Nah biasanya kalau kita membeli kuota seperti itu, ada kalanya kuotanya masih banyak tetapi harus hangus karena sisa masa aktifnya ini berakhir pendengar. Nah, kali ini ada kabar yang cukup melegakan nih, terutama untuk Anda yang sering merasa sayang ketika kuota internetnya masih tersisa tapi terpaksa harus hangus karena masa aktifnya sudah berakhir ya. Mulai sekarang, sisa kuota internet yang sudah dibayar oleh pelanggan tidak boleh lagi dihapus atau dibuat hangus secara sepihak oleh operator seluler. Dan ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital atau SE Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Dan aturan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273/PUU 23/2025 pendengar. Dikutip dari Good News from Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan kuota yang sudah dibayar pelanggan merupakan hak pelanggan dan artinya operator juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan hanya untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut pendengar. Ini tentu menjadi kabar penting ya, terutama untuk Anda yang menggunakan internet menggunakan kuota pulsa begitu. Apalagi kalau Anda membeli paket internet dengan jumlah kuota yang cukup besar tetapi belum sempat menghabiskannya sampai masa aktif berakhir. Dalam aturan baru ini, operator wajib menyediakan pilihan perlindungan terhadap sisa kuota. Jadi bentuknya bisa berupa rollover atau pengalihan sisa kuota ke periode berikutnya ataupun juga perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi hingga pengembalian dana ataupun juga refund pendengar. Selain itu juga pelanggan berhak mendapatkan informasi yang jelas sejak awal, mulai dari harga, jumlah kuota, masa berlaku, sampai bagaimana perlakuan terhadap sisa kuota. Anda juga harus diberikan akses ya untuk memantau penggunaan kuotanya. Tapi kalau misalnya Anda juga memperhatikan ya, kalau Anda juga sering masih sering membeli pulsa untuk mengaktifkan kuota internet gitu. Sekarang paketannya juga sudah bukan 30 hari lagi. Ada beberapa operator seluler yang sudah memberlakukan kuota untuk 28 hari saja. Jadi tidak full 1 bulan. Entah kenapa itu alasannya apa. Dan ini juga sempat menjadi perdebatan begitu. Dan mungkin inilah juga yang mengilhami ataupun juga menjadi titik awal mengapa pada akhirnya kuota internet sisanya masih banyak tetapi harus hangus gitu karena tadi masa aktifnya cuman terbatas jadi 28 yang biasanya 30 gitu. Bahkan yang 30 saja kuotanya sudah masih melimpah tapi tetap harus hangus gitu ya. Dan menyambung dari SE Komdigi yang tadi sudah kita bahas bersama ya, operator seluler ini diberi waktu sampai 28 September 2026 untuk melaporkan pemenuhan kewajiban tersebut kepada Kemkomdigi. Selain itu, laporan wajib disampaikan secara berkala setiap bulan. Jadi untuk Anda mendengar mulai sekarang, jangan hanya memperhatikan berapa gigabyte kuota yang bisa Anda dapatkan ya, jadi perhatikan juga masa berlaku dan bagaimana nasib sisa kuota tersebut. Karena seperti yang ditegaskan oleh pemerintah, kuota yang sudah dibayar itu adalah hak pelanggan.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri. Buku cerita ini merupakan hasil karya Dewi Candika yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2019. Buku ini mempunyai 19 cerita berbeda tentang life skills atau keterampilan hidup yang harus dimiliki anak, khususnya ketika mereka sedang tidak bersama orang tuanya. Dalam buku ini ada cerita tentang penculikan, bertahan hidup ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya gaya bahasanya yang ringan, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang membuat anak senang membacanya. Buku yang satu ini disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya buku Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri bisa Anda perkenalkan kepada anak-anak sebagai ragam buku bacaan agar mereka bertambah pengetahuannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

pendengar, kalau Anda mengira hanya manusia yang memiliki atau mungkin bisa mengingat perlakuan buruk orang lain, ternyata Anda perlu berpikir ulang ya. Ada fakta menarik tentang salah satu burung yang cukup dikenal karena kecerdasannya, yaitu burung gagak pendengar. Jadi burung gagak ini selalu identik dengan hal-hal yang buruk gitu ya. Misalkan ketika kita melihat ada burung gagak, berarti ada seseorang yang meninggal misalkan ya. Tetapi ternyata ini ada sebuah studi yang dikutip dalam artikel kompas.com yang menyebutkan burung gagak memiliki kemampuan untuk mengingat wajah manusia, termasuk orang yang pernah memperlakukan mereka dengan buruk pendengar. Bahkan ingatan terhadap pengalaman tersebut dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Kalah gak sama Anda nih pendengar ya. Dalam sejumlah penelitian, gagak diketahui mampu mengenali wajah manusia dan membedakan mana orang yang dianggap aman, mana yang dianggap sebagai ancaman. Dan menariknya lagi, gagak juga bisa memberikan informasi kepada gagak lainnya mengenai siapa yang perlu diwaspadai. Wah, kalau di tempat kita tuh ada ibu-ibu sebagai CCTV, ternyata gagak juga punya CCTV ya. Dan menariknya lagi pendengar, kalau selama ini ada anggapan bahwa gagak ini sekedar burung yang cerdas karena mampu memecahkan masalah, ternyata kemampuan mengingatnya juga cukup luar biasa. Tapi kedengarannya seperti gagak ini itu ya hewan yang menyimpan dendam ya. Tapi secara ilmiah, kemampuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kemampuan untuk mengingat pengalaman dan mengenali ancaman. Kemampuan ini tentu penting bagi hewan untuk bertahan hidup. Dan ternyata memang bukan hanya gagak pendengar yang bisa mengingat segala hal begitu ya, mengingat dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu. Sejumlah hewan lain juga memiliki daya ingat yang kuat pendengar. Ada lumba-lumba misalnya yang diketahui dapat mengenali siulan lumba-lumba lain yang sudah tidak ditemuinya selama puluhan tahun. Atau juga hewan yang sudah terkenal nih memiliki daya ingat yang cukup kuat, gajah, yang mampu mengingat tempat, anggota kelompok, bahkan mengenali suara manusia. Saya jadi keingat kalau gajah ini ada sebuah cerita ketika seekor gajah mendapatkan ketika lewat dia diberikan makanan oleh seseorang gitu ya. Tapi kemudian lewat gitu, gajahnya masih kecil waktu itu ya. Kemudian gajah ketika sudah dewasa, dia ingat siapa yang memberi dia makan ketika dalam perjalanan melewati suatu desa itu. Nah, itulah bukti bahwa memang gajah itu memiliki daya ingat yang kuat juga. Nah, jadi dunia hewan ini ternyata jauh lebih menarik dari yang kita bayangkan pendengar ya. Nah, setelah mendengar informasi ini mungkin mulai berpikir nih, kalau Anda tiba-tiba bertemu gagak, jangan-jangan dia gagak yang sama dan bahkan masih ingat Anda kali ya.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku yang ditulis seorang jurnalis dan juga penyiar berita Indonesia, Desi Anwar, dalam bahasa Inggris yang berjudul What I Think About When I'm On My Own, ditulis pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca bahwa salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari pandemi adalah cara menyikapi kesendirian, karantina, dan menjaga jarak aman yang menjauhkan kita dari orang lain. Memaksa kita untuk menghadapi sosok yang biasanya sangat jarang kita sediakan waktu baginya, yaitu diri kita. Sosok diri yang telah kita abaikan saat kita sibuk berinteraksi dengan dunia luar, tetapi yang tidak dapat dihindari karena menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan menghindari tempat umum. Namun, pada masa pandemi, pembaca dapat mengubah masa sulit menjadi pelajaran yang beragam dan bermanfaat. Dengan mengurangi interaksi sosial, pembaca jadi memiliki lebih banyak waktu untuk merenungi diri dan berhubungan kembali dengan diri sendiri. Menghabiskan waktu sendirian adalah kesempatan langka dan tak ternilai untuk menemukan hakikat diri yang sebenarnya. Pembaca juga dapat mengajukan pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan keberadaan yang mungkin selama ini dianggap remeh atau jarang dipikirkan. Dalam buku ini juga berisikan kumpulan renungan dan pikiran acak yang ditangkap penulis selama pandemi. Penulis juga mencoba menunjukkan bahwa kesendirian bukanlah siksaan atau penderitaan yang harus ditakuti dan dihindari. Apabila dinikmati secara utuh, kesendirian menjadi seni yang mencerahkan sekaligus menyembuhkan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, apakah Anda pernah merasa suasana di sekitar Anda terlalu ramai? Entah itu suara klakson, suara kendaraan, aktivitas orang-orang, bahkan ketika ada suara pesawat yang sesekali melintas. Biasanya bukan pesawat ya, kadang ada helikopter, ada juga pesawat jet gitu ya. Nah, kalau bicara soal negara paling bising di dunia, ternyata Indonesia belum masuk ke dalam daftar teratas pendengar. Berdasarkan indeks Go to Africa edisi Juli 2026, seperti yang dikutip dari kompas.com, Singapura menjadi negara dengan tingkat ketenangan paling rendah. Jadi indeks Singapura ini berada di posisi pertama dengan quiet skornya hanya 6,8, disusul Maladewa dengan skor 8,5, Barbados 10,1, dan kemudian berturut-turut ada Qatar, Lebanon, Belanda, El Salvador, Bahrain, Swiss, dan juga Korea Selatan yang melengkapi daftar 10 negara dengan quiet score terendah. Lalu bagaimana dengan Indonesia nih pendengar? Indonesia sendiri berada di peringkat ke-45 dengan quiet score-nya 53,9. Jadi perlu diketahui, indeks ini tidak sekedar mengukur suara atau tingkat kebisingan secara langsung. Go to Africa ini menggunakan 7 indikator untuk mengukur tingkat ketenangan sebuah negara. Di antaranya yang pastinya kepadatan penduduk dan wisatawan, kepadatan kendaraan bermotor, bandara, hingga jalur kereta api. Jadi semakin rendah skornya, semakin ramai atau semakin kurang tenangnya suatu negara, dan sebaliknya, semakin tinggi skornya, semakin tenang kondisi suatu negara. Kalau tadi di peringkat pertama ada Singapura dengan skor 6,8, ini berarti Singapura adalah negara yang dalam survei ini, yang dalam peringkat ini adalah paling bising di dunia pendengar. Sementara Indonesia tadi quiet skornya 53,9, berarti ya masih bisa dikatakan Indonesia belum seramai Singapura dan negara-negara lain yang 10 negara tadi yang sudah kita bahas bersama pendengar. Menarik ya, karena ternyata negara yang paling ramai dan juga padat aktivitasnya, atau mungkin negara yang ramai dan juga padat aktivitasnya, belum tentu hanya dinilai dari suara bising, tetapi juga dari berbagai faktor yang membuat sebuah wilayah terasa ramai. Dan untuk Indonesia sendiri berada di posisi 45, berarti masih ada cukup banyak negara yang dinilai lebih ramai berdasarkan indikator tersebut. Informasi ini bersumber dari Go to Africa Juli 2026 pendengar ya. Jadi bagaimana dengan suasana di sekitar Anda pada hari ini, Minggu ini? Biasanya kalau hari Minggu di lingkungan rumah itu bisingnya adalah suara orang motong ubin, motong keramik, motong kayu, beres-beres ini ya, apa namanya, bangun rumah gitu ya. Atau mungkin suara bebek yang sedang berkeliaran di sekitar Anda. Tenang atau justru sudah seperti pusat kota di jam sibuk pendengar.

Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup. Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: nyapirakin rambu-rambu lalu lintas. Kudu disiplin.
1: Jadilah loper keselamatan dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Berbicara soal media sosial pendengar, rasanya memang sulit ya untuk benar-benar lepas dari ponsel. Baru sebentar membuka Instagram atau Facebook atau mungkin juga membuka TikTok, membuka Twitter gitu, tahu-tahu waktu sudah berlalu cukup lama. Nah, kebiasaan ini rupanya menjadi perhatian serius terutama bagi pengguna usia remaja pendengar. Meta, perusahaan yang menaungi Facebook dan juga Instagram, menyiapkan sejumlah pembatasan baru bagi pengguna berusia di bawah 18 tahun. Salah satunya adalah batas penggunaan maksimal 2 jam setiap hari. Bukan hanya itu, Meta juga akan menerapkan semacam jam malam. Jadi mulai jam 12 malam hingga 6 pagi, akun remaja akan masuk ke night mode atau mode malam. Jadi kemudian pada jam sekolah, sekitar pukul 8 hingga 3 sore, sejumlah notifikasi juga akan dibatasi agar tidak terlalu mengganggu aktivitas belajar pendengar. Jadi penggunaan maksimal 2 jam ini maksudnya adalah ketika membuka aplikasi maksimal hanya 2 jam ya dari pertama kali dibuka begitu. Jadi ketika misalnya di jeda hari ini di momen ini, di jam ini misalkan ya, jam ini membuka mungkin hanya 5 menit. Nah, dari 2 jam itu mungkin akan dikurangi 5 menit. Jadi nanti sisa waktu penggunaan, jadi macam billing internet ya. Jadi nanti dikurangi jadi 1 jam 55 menit. Jadi penggunaan batas waktu penggunaan aplikasinya tuh tinggal segitu gitu. Dan menariknya pengaturan ini juga mencakup beberapa fitur lainnya pendengar. Ada jumlah tanda suka dan reaksi akan disembunyikan secara otomatis. Sementara penggunaan sejumlah filter yang dapat mengubah penampilan fisik juga akan dibatasi. Orang tua juga akan mendapatkan peran yang lebih besar. Jadi mereka nantinya bisa menerima pemberitahuan mengenai aktivitas tertentu di akun anak, termasuk ketika anak berinteraksi dengan orang dewasa atau mencari kata kunci terkait menyakiti diri sendiri dan juga gangguan makan. Kebijakan ini muncul setelah Meta menghadapi gugatan dari sejumlah negara bagian di Amerika Serikat pendengar terkait dampak media sosial terhadap anak dan remaja. Untuk tahap awal, pembatasan ini akan diterapkan secara bertahap pada pengguna di bawah usia 18 tahun di wilayah Amerika Serikat yang mencakup dalam kesepakatan gitu. Jadi Meta sendiri belum bisa memastikan apakah seluruh aturan ini nantinya akan berlaku secara global. Tapi kalau dipikir-pikir ya, istilah jam malam untuk media sosial ini cukup menarik karena selama ini kita mengenal jam malam ini sebagai waktu untuk berhenti beraktivitas di luar rumah ya. Ternyata sekarang dunia digital juga membutuhkan batas waktu untuk diselami gitu. Dan mungkin ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, kalau teknologi memang dibuat untuk memudahkan kehidupan, tetapi tetap perlu digunakan dalam batas yang sehat pendengar. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id. Dan saat ini memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan segera beranjak menuju segmen terakhir di Bogor pagi ini, edisi hari Minggu. Kita akan simak bersama kebaktian Minggu pagi yang kali ini akan disiarkan dari GKI Pengadilan Kota Bogor, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesungguhnya.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Setiap kesempatan, berserah dirilah dan berdoa menuju hidup bahagia kekal abadi. Pendengar, segera kami bergabung dengan kebaktian

Hari ini kita datang menghadap Allah yang hidup. Allah yang melihat penderitaan umatnya, mendengar seruan mereka, dan tidak berpaling dari pergumulan dunia. Ketika banyak orang memilih untuk tidak peduli, Tuhan memanggil umatnya untuk hadir, mendengar, dan mengambil bagian dalam karyanya menghadirkan kasih, keadilan, dan pengharapan. Marilah kita datang dengan hati yang terbuka dan penuh syukur. Tinggalkan sejenak segala kesibukan dan beban kehidupan, agar dalam perjumpaan dengan Tuhan, kita diperbaharui oleh kasih-Nya, diteguhkan oleh penyertaan-Nya, dan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berani hidup bagi sesama.

keluar dari kenyamanannya untuk mengambil bagian dalam pembebasan umat Allah. Demikian pula kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, penegak keadilan, pemelihara persatuan, dan saksi Kristus di tengah masyarakat. Kiranya melalui kebaktian ini kita diteguhkan untuk hidup bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Nyanyian umat, masih banyak orang berjalan.

Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Namun kami sering lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Kami mudah mengeluh daripada berbuat, mudah menghakimi daripada mengasihi, mudah menuntut daripada melayani. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak peduli terhadap penderitaan sesama, menutup mata terhadap ketidakadilan, dan kurang berani menyatakan kebenaran. Kami memilih diam ketika seharusnya bersuara, memilih aman ketika seharusnya berdiri bagi yang lemah, dan memilih kenyamanan ketika Engkau memanggil kami untuk melayani. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari setiap kita mengakui dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Umat

Ya Tuhan, sucikanlah hati kami, perbarui pikiran kami, dan lepaskanlah kami dari sikap acuh tak acuh terhadap sesama. Ajarlah kami melihat dengan mata kasih-Mu, mendengar dengan telinga yang peka terhadap jeritan sesama, dan melangkah dengan keberanian untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami menjadi alat damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami. Amin.

0: Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 18. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita telah didamaikan dengan Allah dalam damai sejahtera-Nya, sehingga hidup kita menjadi kesaksian damainya dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
1: Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
0: Damai Kristus bagimu.
1: Damai Kristus bagimu juga.

Damai Kristus yang telah kita terima kiranya mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan membentuk kita menjadi pembawa damai bagi sesama.

0: Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Tuhan, kami datang kepadamu untuk mohon kasih setia Tuhan. Mohon pimpinanmu ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu. Biarlah firman Tuhan boleh mengubah hidup kami. Biar firman Tuhan mengarahkan jalan kehidupan kami di bumi ini. Urapi kami semua ya Tuhan, agar karena kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Bunyinya seperti demikian. Musa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatmu, umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa menjawab kepada Allah, "Namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapa namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.'" Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, 'Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun.'" Demikianlah
1: firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.

Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi juga para pendengar Radio RRI. Saya kembali lagi satu tahun yang lalu ya, hampir satu tahun atau satu tahun lebih saya melayani kembali di GKI Pengadilan. Salam dari jemaat saya di Cimahi, GKI Cimahi. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah memikul salib kebangsaan. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita merasa dunia ini terasa berat? Atau jangan-jangan setiap hari juga berat, Pak. Begitu ya. Setiap hari berat. Dan di sekitar kita juga ada begitu banyak ketidakadilan, penindasan, atau penderitaan. Itu yang membuat hidup ini menjadi terasa berat. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ngomong Indonesia merdeka 81 gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita memang sudah merdeka? Kalau secara bangsa kita merdeka 81 tahun yang lalu. Tapi kalau kita alami, kita lihat hari per hari, penjajahan atau penindasan memang masih dialami oleh banyak orang. Mau atau tidak mau kita harus menerima hal itu. Memang bentuknya tidak selalu seperti yang kita kenal dalam buku sejarah. Dijajah oleh Belanda sekian tahun, ratus tahun. Dijajah oleh Jepang sekian tahun. Memang enggak seperti itu. Tidak juga terlihat kasar. Tapi tahukah kita Bapak Ibu sekalian, penjajahan zaman sekarang itu bisa hadir dengan wajah yang ramah. Ia bisa datang seperti penolong, tetapi sebenarnya sedang menguasai orang yang ditolongnya, dikuasai, mau dikuasai oleh yang nolong. Dan keadaan ini menjadi semakin berat ketika tidak ada orang yang berani mengambil bagian untuk membebaskan orang yang tertindas atau yang mengalami penjajahan model baru. Disinilah firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua. Mari kita belajar dari kisah Musa, di mana Allah melihat dan Allah mendengar. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bayangkan zaman Musa pada saat itu, bangsa Israel menderita di tanah Mesir. Mereka ditindas, mereka diperbudak, mereka hidup dalam tekanan yang luar biasa. Karena pemimpin saat itu tidak mengenal Yusuf lagi. Dalam penderitaan mereka, Alkitab mengatakan bahwa orang Israel berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kata berseru di sini bukan sekedar berdoa pelan-pelan atau seperti kita berdoa di rumah atau di gereja. Dalam bahasa Ibrani, kata berseru ini menggambarkan jeritan yang sungguh-sungguh. Teriakan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Ini yang membuat Tuhan mendengar. Bapak-Ibu sekalian, ketika Tuhan mendengar, Tuhan mengingat perjanjiannya. Dan yang lebih dalam lagi, Tuhan memperhatikan.
Kata memperhatikan dalam bahasa aslinya, kata ini berarti mengetahui dengan jelas. Dan turut merasakan apa yang sedang dialami umatnya. Jadi bukan sekedar melihat, tapi memperhatikan secara mendalam. Artinya apa? Artinya Allah itu bukan Allah yang jauh, Allah yang tidak peduli. Tuhan bukanlah Allah yang hanya duduk diam di sorga sambil melihat penderitaan manusia. Tuhan adalah Allah yang turut merasakan. Karena itu Tuhan bertindak. Nah, bagaimana Tuhan bertindak? Yaitu Tuhan dengan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb. Melalui nyala api yang keluar dari semak duri, tapi semak duri itu tidak terbakar. Dalam peristiwa sederhana ini, Tuhan memanggil Musa untuk sebuah tugas besar. Membebaskan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari bacaan Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 ini kita akan melihat tiga hal penting yang dapat kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah memikul salib kebangsaan dimulai dari hadirat Tuhan. Yang pertama, Musa dibawa masuk ke hadirat Tuhan yang kudus. Dan Tuhan berkata kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus. Menghadap Tuhan yang Maha Kudus berarti ada bagian dari hidup kita yang harus ditanggalkan. Sebelum Musa melakukan pekerjaan besar bagi bangsa Israel, Musa harus terlebih dahulu berhadapan dengan Tuhan. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kita sering ingin mengubah keadaan di sekitar kita. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan terlebih dahulu ingin membentuk diri kita. Kita ingin bangsa ini menjadi lebih baik. Tapi Tuhan bertanya, bagaimana dengan hidupmu? Dengan hidup kita? Kita ingin orang lain berlaku jujur. Tapi apakah kita sudah hidup jujur? Kita ingin masyarakat bebas dari ketidakadilan. Tapi apakah kita sendiri memperlakukan orang lain dengan adil? Kita ingin bangsa ini dipenuhi kasih. Tetapi apakah kasih itu sudah nyata melalui perkataan dan tindakan kita? Perubahan bangsa tidak hanya dimulai dari atas. Perubahan juga dimulai dari setiap hati kita yang bersedia dipakai Tuhan. Kadang banyak orang menuntut dari atas. Tapi Tuhan mau mengatakan perubahan dimulai dari hati setiap orang yang bersedia dipakai Tuhan. Yang kedua, memikul salib kebangsaan berarti percaya kepada Allah yang hadir dan berkarya. Ketika Musa bertanya tentang siapa Allah yang mengutusnya kalau ditanya oleh orang Israel? Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Ehyeh Asher Ehyeh. Artinya adalah Tuhan menyatakan diri kepada
kita semua sebagai Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang hadir bersama umat-Nya. Apa artinya bagi Musa? Artinya Musa tidak pergi sendirian. Musa bukan penyelamat Israel. Musa adalah hanya alat di tangan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa semuanya bergantung pada kemampuan kita. Kita mungkin merasa tidak cukup pintar, tidak cukup berani, tidak cukup kuat, tidak cukup berpengalaman. Musa juga mempunyai banyak keberatan. Ia merasa tidak percaya diri, ia takut ditolak. Mungkin juga Musa sudah terlalu nyaman dengan kehidupannya sebagai gembala. Ngapain repot-repot? Bukankah kita sering seperti Musa? Kita berkata, biarlah orang lain saja. Saya masih terlalu muda. Saya masih banyak pekerjaan. Saya tidak punya kemampuan. Saya takut. Saya tidak mau repot. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menyertai engkau. Tuhan tidak selalu memanggil orang yang merasa mampu. Tuhan memanggil orang yang bersedia. Yang Tuhan cari bukan manusia yang sempurna. Yang Tuhan cari adalah hati yang berkata, Tuhan, saya bersedia engkau pakai. Yang ketiga, memikul salib kebangsaan berarti bersedia keluar dari zona nyaman. Bapak-Ibu sekalian, apa jawaban Musa ketika Tuhan memanggilnya? Musa memberikan banyak alasan. Mungkin karena ia tidak percaya diri sekali lagi. Mungkin karena dia juga sudah berada di zona nyaman. Tidak ingin repot dengan urusan orang lain. Bukankah kita juga sering seperti Musa? Ketika kita melihat persoalan di sekitar kita, kita berkata, bukan urusan saya. Biarkan orang lain yang mengurusnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya orang biasa. Padahal sekali lagi Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan. Melakukan pekerjaan Allah di tengah dunia dan menolong memerdekakan sesama kita. Panggilan Allah untuk membebaskan dan memerdekakan orang lain bukanlah beban yang harus kita keluhkan. Tapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur ketika kita dipakai Tuhan. Nah Bapak-Ibu sekalian, seperti apa contoh memikul salib kebangsaan dalam kehidupan kita? Jangan kita membayangkan seperti harus turun ke jalan, berdemo, atau menjadi aktivis. Enggak seperti itu juga. Atau bisa seperti zaman sekarang banyak orang dengan mudah menyebarkan berita bohong, hoax. Menghujat, mencaci, menyebarkan kebencian terhadap orang yang berbeda suku, agama, atau ras, atau pilihan politik. Memikul salib kebangsaan berarti kita harusnya menjadi penengah yang ngademin banyak orang. Yaitu menyebarkan kata-kata atau konten kebaikan, bukan kebencian. Atau kita memilih tidak berkomentar apa-apa ketika kita tidak tahu.
Atau contoh lainnya, memikul salib kebangsaan adalah membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita mau lihat, orang Indonesia itu punya tempat sampah sangat besar sekali. Jadi mau lempar itu tempat sampah. Kadang-kadang istri saya suka ngomel, mobil bagus tapi buang sampah sembarangan. Enggak terdidik. Orang boleh kaya tapi kadang-kadang enggak terdidik. Mengantri dengan tertib, enggak saling nyerobot. Itu adalah memikul salib kebangsaan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau enggak, orang jadi ego, hanya memikirkan diri sendiri. Tidak menyuap ketika mengurus KTP atau SIM. Kadang-kadang kan orang pengen cepat, udahlah bayarlah. Padahal semua urusan di catatan sipil itu kan gratis ya. Tapi kadang-kadang kita mau ngeluarin uang hanya untuk kesimpelan atau gak mau repot. Mengucapkan kata terima kasih itu juga memikul salib kebangsaan, Bapak-Ibu sekalian. Kadang-kadang kita sering sulit mengatakan terima kasih. Saya sering ditegur sama istri saya. Kalau habis parkir ngasih uang atau apa, padahal saya sudah ngasih apa aba-aba terima kasih. Kok gak bilang terima kasih? Enggak bilang nuhun. Kadang-kadang kita sulit untuk mengatakan terima kasih. Atau memberi tempat duduk di bis atau mungkin kereta antar kota antar di dalam kota begitu. Masa bodoh, pokoknya kita udah dapat duduk, mau yang tua, mau yang hamil, masa bodoh begitu. Pokoknya yang penting saya duduk. Ini semua adalah salib kebangsaan. Atau ketika kita melihat ketidakjujuran dalam kehidupan sehari-hari, harusnya kita memilih untuk tetap jujur meskipun pilihan itu mungkin tidak selalu mudah. Ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, kita harusnya memilih untuk menghargai, bukan membenci atau merendahkannya. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, jangan tutup mata. Ketika lingkungan kita membutuhkan orang yang mau mengambil tanggung jawab, kita jangan berkata, bukan urusan saya repot. Jadi memikul salib kebangsaan adalah bersedia menanggung bagian kita untuk menghadirkan Tuhan bagi sesama dan bangsa ini. Salib kebangsaan tidak selalu berbentuk tindakan yang besar. Kadang-kadang salib itu hadir dalam bentuk kejujuran yang kita pertahankan, kepedulian yang kita tunjukkan, waktu yang kita berikan, keberanian untuk membela yang lemah, dan kesediaan untuk melakukan yang benar ketika orang lain memilih diam. Bapak-Ibu sekalian, Musa akhirnya dipanggil untuk keluar dari kenyamanan hidupnya dan mengambil bagian dalam pembebasan bangsa Israel. Demikian juga kita. Allah memanggil kita untuk tidak hanya menjadi penonton atas keadaan bangsa ini. Kita dipanggil untuk hadir. Kita dipanggil untuk peduli. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita merasa kecil, tapi jangan lupa, semak duri yang sederhana pun dapat menjadi tempat Tuhan menyatakan dirinya. Mungkin kita merasa tidak punya banyak kemampuan, tetapi Tuhan dapat memakai apa yang kita punya.
Yang Tuhan perlukan sekali lagi adalah hati yang bersedia. Karena itu marilah kita menyambut tugas panggilan Tuhan untuk memikul salib kebangsaan ini dengan penuh syukur. Sehingga kita siap dibentuk, siap dipakai, siap ditata dan diatur Tuhan. Siap berserah diri dan siap memikul salib kebangsaan. Jangan hanya bertanya apa yang bangsa ini bisa berikan kepada kita. Tapi harusnya kita mulai bertanya apa yang bisa kita berikan bagi bangsa ini. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Bukan bangsa yang penuh dengan ketidakbenaran. Penuh dengan koruptor-koruptor. Sebab ketika Tuhan mendengar jeritan manusia, Tuhan juga memanggil manusia untuk menjadi bagian dari jawabannya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang bersedia dipakai Tuhan untuk menghadirkan pembebasan, kepedulian, keadilan, kejujuran, kasih di tengah kehidupan bersama di sekitar di mana kita hidup. Bapak-Ibu sekalian, jangan menunggu menjadi besar untuk melakukan sesuatu bagi bangsa. Bersedialah menjadi kecil di tangan Tuhan. Sebab dari hati yang bersedia, Tuhan dapat menghadirkan perubahan yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.

Pendengar, baru saja kita simak bersama kebaktian Minggu pagi yang disiarkan dari GKI Pengadilan yang sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini di Bogor pagi ini. Terima kasih sudah menemani siaran live dari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Sesaat lagi kita akan segera beranjak menuju program berikutnya Bogor Siang ini yang akan ditemani oleh Teh Marisa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Soto RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor, siang ini.

0: 1 RRI Bogor bersama Mariza.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Mariza untuk menemani Anda di edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 ya, masih terus menghitung akhir bulan. Dan tentu ada keceriaan yang akan kita hadirkan pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Bogor siang ini, edisi hari Minggu akan diisi dengan beberapa program, yaitu Idola Indonesia Layak Anak yang akan segera kita dengarkan. Kemudian juga nanti ada rangkuman informasi olahraga dalam Warta Dinamika Olahraga. Ada juga sajian musik-musik degungan bisa Anda dengarkan nanti. Kemudian pukul 13 ada informasi dalam Warta Asta Cita Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Dan para penikmat musik dangdut tentunya akan kami hibur juga dengan Pro Dangdut ya, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu rangkaian acara yang dapat Anda simak bersama program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Dan selepas ini kita akan dengarkan Indonesia Layak Anak ya, bersama anak-anak berprestasi dari cabang olahraga pencak silat. Nanti ada Adinda Putri Nahva, ada Hilal Abiu Kavi, dan juga ada PJ Exco Silat dan Pelatih, yaitu Ibu Adi Corona Emadona ya. Dan mereka ini dari Sekolah Dasar Negeri Semeru 1 Kota Bogor. Anak juara pencak silat meneruskan tradisi budaya mengukir prestasi. Seperti apa keseruannya? Tentu dengarkan hingga tuntas nanti untuk Indonesia Layak Anak hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1,

0: Untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, mama papa, ayah bunda, dan juga adik-adik yang tengah menikmati hari liburnya di hari Minggu ini, ada Kak Ica yang menemani. Dan kita sekarang langsung masuk di program Bola Bogor Layak Anak ya, yang tentunya akan menghadirkan prestasi dari anak-anak yang punya prestasi membanggakan dari berbagai bidang. Ada bidang akademik, ada bidang seni, bidang olahraga juga ada. Nah, kira-kira siapa sih tamu kita yang hadir di studio untuk hari ini? Kita langsung sapa aja. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suaranya masih belum semangat lagi. Oh, sekali lagi. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada, ini pelatihnya dulu deh ya, atau PJ Exco silat dari anak-anak yang berprestasi ini nih ya. Kita perkenalkan dulu. Ini ada Ibu Adi Corona Emma Dona.
2: Iya. Iya, betul.
0: Terima kasih sudah datang.
2: Sama-sama.
0: Panggilan akrabnya apa sih, Bu?
2: Sonya.
0: Ibu Sonya.
2: Iya.
0: Ini nama keren, nama beken dari mana, Bu?
2: Dari dulu.
0: Oke, Ibu Sonya ya, kita panggil aja. Terus juga ada Hilal Abiu Kahfi. Halo.
3: Halo.
0: Nama panggilannya apa?
3: Hilal.
0: Hilal. Oke. Yang sebelahnya ada Adinda Putri Nahfa.
4: Ya, betul.
0: Oke, nama panggilannya apa?
4: Adinda.
0: Adinda. Oke. Dari Adinda dulu deh. Adinda boleh menyapa para pendengar sambil kenalan. Adinda ini kelas berapa? Usianya berapa? Sekolahnya dari mana?
4: Ya, nama saya Adinda Putri Nahfa, biasa dipanggil Adinda. Saya kelas 6. Sekolah saya di SDN Semeru 1 Kota Bogor.
0: Oke, dari Semeru 1. Kelas 6 ya sekarang ya. Udah mau beranjak ABG nih.
2: Iya, betul.
0: Kalau Hilal?
3: Nama saya Hilal Labio Cafe, biasanya dipanggil Hilal. Saya kelas 5A dan sekolah di Semeru 1.
0: Semeru 1. Oh, adik kelasnya Dinda ya. Boleh juga nih Bu Sonya kalau mau kenalan deh. Bu Sonya nih asalnya dari mana, kemudian sudah berapa lama juga gitu ya menjadi PJ Exco Silat dan juga pelatih ini.
2: Kalau saya memang kelahiran Jawa ya. Iya, di Solo. Saya kelahiran Solo. Dan kebenaran saya itu sudah lama di Kota Bogor dari tahun 94. Iya, sekolah di Bogor dan menggeluti pencak silat itu pun dari tahun 94.
0: Oh, itu. Jadi ibu ini dulunya atlet juga ya, Bu?
2: Oh, enggak juga sih. Sedang hobi dan memang saya suka dengan pencak silat.
0: Tapi pernah ikut lomba-lomba atau kejuaraan juga?
2: Saya pernah, pernah.
0: Berarti memang atlet kalau kayak gitu.
2: Pernah,
0: ada besi. Iya.
2: Beberapa kali.
0: Beberapa kali ya. Dan sekarang nih ngajar anak-anak seneng ya, Bu ya?
2: Iya, senang. Kebenaran saya kan memang guru ya. Guru di SDN Semeru 1 dari tahun 2006. Saya guru.
0: Wali kelas?
2: Wah, bukan. Bahasa Inggris.
0: Oh, bahasa Inggris.
2: Iya, bahasa Inggris. Awalnya memang saya bahasa Inggris itu dari tahun 2006 di SDN Semeru 1. Sebelumnya 2003 saya sudah mulai mengajar juga di sekolah lain. Kemudian alhamdulillah ada rezeki ikut P3K. Ya, sekarang wali kelas plus bahasa Inggris juga.
0: Alhamdulillah ya.
2: Begitu.
0: Pokoknya udah jadi warga Bogor aja ibu ya.
2: Warga Bogor tapi gak bisa bahasa Sunda.
0: Bisanya bahasa Inggris.
2: Betul. Iya betul.
0: Oke. Kita ke anak-anak ya Bu.
2: Mangga.
0: Untuk Adinda sama Hilal nih, mulai kapan suka pencak silat? Dari umur berapa, kelas berapa?
3: Kelas 3 per kelas berapa? 2024.
0: Hilal dari 2024. Kenapa nih? Sukanya karena misalnya ngelihat yang latihan pencak silat, atau kamu sempat lihat kayak di TV gitu, film-film atau pertandingan silat, akhirnya kamu jadi tertarik?
3: Disuruh sama ayah aja.
0: Oh, disuruh sama ayah. Kalau disuruh pertamanya males-malesan gitu enggak?
3: Iya.
0: Tapi akhirnya mau nurut ikut latihan,
3: ikut.
0: Terus kamu jadi senang. Oke, berarti udah jalan 2 tahunan lah ya. Apa yang disuka dari silat setelah kamu mempelajari?
3: Bisa ikut kejuaraan-kejuaraan. Dan bisa dapat medali.
0: Bisa dapat medali. Berarti udah pernah nih ya dapat medali ya. Kamu tuh yang disilat lebih suka belajar jurusnya atau seninya sih?
3: Jurus.
0: Lebih suka jurusnya. Udah berapa banyak jurus nih sekarang yang dikuasai?
3: Berapa?
0: Jurus naga terbang?

0: Jurus kodok melompat apa?
1: Lupa.
0: Nanti kita tanya sama Ibu Sonya ya, jurus apa aja yang memang sudah dikuasai sama Hilal. Kalau Adinda, dari usia berapa, dari kelas berapa kamu?
2: Dari kelas 4 atau kelas 5, di antara umur 10 tahunan.
0: Pertamanya gimana tuh bisa suka sama pencak silat?
2: Awalnya ngelihat teman, terus juga suka ngelihat di sosial media kayak pertandingan silat seru gitu.
0: Keren ya?
2: Iya.
0: Tapi kalau perempuan tuh kayak takut-takut gak sih belajar silat?
2: Awalnya emang takut, tapi sekarang udah terbiasa.
0: Udah terbiasa. Medalinya udah ada?
2: Alhamdulillah.
0: Udah ada, alhamdulillah ya. Ternyata dari kemauan mereka, walaupun kalau Hilal tadi tuh awalnya agak males-males gitu ya, kalau Adinda kan memang sudah ada ketertarikan gitu ya, tapi ternyata terbukti mereka mengikuti porsi latihan, terus juga akhirnya bisa mengikuti arahan dan menjadi juara, dapat medali. Itu membanggakan. Sok mangga Bu Sonya bercerita tentang Hilal dan juga Adinda.
3: Banyak ceritanya.
0: Nah kalau Hilal dulu gimana? Tadi kan awalnya katanya disuruh sama orang tuanya ya, gitu ya. Betul. Awalnya agak males-malesan, berat banget, hati, setengah hati gitu. Iya. Tapi gimana akhirnya mengarahkan dia untuk bisa berprestasi seperti sekarang?
3: Kerjasama antara orang tua dengan pelatih pastinya. Dan motivasi juga, kita kasih motivasi ke anak-anaknya juga. Dan anak-anaknya kan akhirnya mereka melihat melihat teman-temannya ada yang sudah berprestasi, kemudian mereka pertama kali ikut tanding gitu kan, terus ketagihan, mau lagi. Nah, ke situ sih sebenarnya kita tidak memaksa, karena ada yang pengen ikut silatnya aja, nggak pengen ikut kejuaraannya, oh silahkan gitu. Tapi kalau alhamdulillah anak-anak di kami tuh semuanya awalnya disuruh, lama-lama ketagihan gitu. Jadi kembali ke diri anaknya masing-masing. Itu kalau Hilal, kalau lama-lama kan kakaknya juga ikutan, ini kakaknya juga ikutan,
0: kakaknya Hilal.
3: Ya, dua kakaknya ikutan. Akhirnya kan dia termotivasi.
0: Justru malah dari adiknya kakaknya ikut. Atau kakaknya duluan sebetulnya?
3: Bareng.
0: Oh, bareng.
3: Jadi kalau ada adiknya ikut, kakaknya pasti ikut. Kakaknya ikut kejuaraan, adiknya pasti ikut. Jadi kan termotivasi ya. Nah, kalau di keluarganya Hilal seperti itu. Jadi saling memotivasi. Seperti itu sih kalau Hilal. Kalau Adinda sendiri memang dia memang kemauan dia sendiri, aku pengen ikut. Awalnya Dinda ini memang atlet tanding, cuman pas kita lihat beberapa kali dia sedikit ada cedera dikit ya Adinda, akhirnya kita arahkan ke seni, dan dia juga luar biasa di seni, bagus. Kita arahkan ke seni, ya alhamdulillah beberapa ikut kejuaraan kategori seni, juara lah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Berarti Hilal dan Adinda yang kejuaraan yang terakhir diikuti itu lebih ke kelas jurus kah atau
3: kalau
0: Hilal?
3: Iya, baik. Kalau Hilal ini tanding. Tanding ya. Kalau Adinda kelas seni.
0: Kelas seni
3: tunggal, iya.
0: Perbedaannya apa sih, Bu? Mungkin buat para pendengar di sana, iya, orang tua atau mungkin adik-adik di sana boleh dijelaskan bedanya kalau di silat tuh kelas seninya apa, kelas fightingnya iya, apa gitu.
3: Baik, kalau di pencak silat itu ada kategori tanding, kemudian ada seni tunggal, kemudian ada yang namanya seni tradisi. Nah, kalau di tanding itu dia fight dengan orang lain gitu ya, di gelanggang itu yang menggunakan body protector, kemudian pengaman deker dan lain-lainnya. Sedangkan kalau seni tunggal itu kita lebih ke jurus baku, yaitu seni tunggal baku yang sudah dibakukan di IPSI seperti itu. Nah, salah satunya Adinda ini yang mengikuti kategori seni tunggal. Ada lagi yang namanya seni tradisi. Kalau seni tradisi itu berarti memang seni yang kita buat dari perguruan. Perguruan itu membuat gerakan seni bela diri. Jadi seni bela diri, bela dirinya dikemas dalam bentuk seni, dan itu nanti akan diiringi oleh musik yang namanya kendang pencak. Ya, itu adalah khasnya dari pencak silat di situ. Harga jualnya pencak silat itu di situ. Jadi kalau ada kendang pencak itu, pencak silat itu tuh hidup rasanya. Seperti itu. Itu sih bedanya.
0: Kalau Ibu dulu lebih ke kelas seni atau tanding?
3: Kalau saya akhirnya semuanya
0: ya.
3: Jadi ada yang namanya koreo ganda, atau misalnya fight berdua dengan teman, itu namanya ganda berpasangan tapi koreo. Nah, kalau saya lebih ke situ. Passionnya gitu. Tapi kayak namanya pelatih harus bisa semua. gitu. Jadi saya mempelajari semua tanding, kemudian jurus tunggal, tradisi dan sebagainya. Itu kita harus bisa semua. Dan anak-anak semua juga harus bisa. Enggak cuma contoh, Hilal anak tanding nih berarti dia fokus di tanding aja. Enggak, dia harus bisa semua, karena yang namanya bela diri itu harus bisa semua. Apalagi di silat itu mereka harus bisa semua. Begitu.
0: Kalau untuk basic berarti misalnya mereka nih pada saat Hilal tadi kelas 4 ya memulai, yeah. Adinda juga kelas 4 atau 5 tadi. Yeah. Berarti pada saat mereka memulai untuk adaptasi di bisa menguasai dua-duanya gitu ya. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama?
3: Tergantung. Tergantung dari anaknya. Ada anak yang cepat. Cepat paham, cepat bisa, ada yang butuh proses. Jadi semua kembalikan ke anaknya. Bahkan ada yang minta di privat gitu ya. Minta privat gitu, bisa. Jadi semua dikembalikan ke kemampuan anak masing-masing. Gitu.
0: Nah, kalau Hilal dulu awalnya tuh belajar silat tuh susah banget gak sih? Masih ingat gak awal latihan tuh gimana?
1: Gak terlalu ingat.
0: Gak terlalu ingat. Tapi kamu memang lebih suka ke tanding ya? Untuk jurus gitu. Tapi seni juga mempelajari.
1: Iya.
0: Yang lebih susah sebenarnya yang mana nih?
1: Seni.
0: Seni, kenapa?
1: Gerakannya pabelit.
0: Gerakannya pabelit. Makanya kamu lebih, kayaknya lebih suka jurus nih ya, tanding ya. Kalau Adinda?
2: Awal latihan kayak masih kaku gerakannya. Terus belum berpower. Kalau sekarang sering dilatih sama pelatih, alhamdulillah jadinya terbiasa gerakannya, bisa hafal cepat gitu.
0: Oke. Kalau latihan tuh berapa lama sekali sih waktunya? Hanya di ekskul saja gitu atau memang ada porsi latihan khusus?
2: Ada di ekskul di setiap hari Jumat.
0: Setiap hari Jumat.
2: Ada yang apa sih sesi pagi dan sore. Ada juga di hari Minggu, semuanya latihan di perguruan.
0: Oke. Kalau papanasan sering banget pasti ya, silat itu papanasan. Gimana tuh kalau lagi cuaca sekarang kan lagi panas-panasnya juga nih. Gimana biasanya kalau udah mulai panas nih males, ada nggak sih perasaan gitu?
1: Enggak.
0: Enggak ya, wih langsung dijawab sama Hilal. Enggak, berarti memang niat latihannya kuat banget gitu ya. Terus kalau misalnya hari Jumat, oke lah hari Jumat kan hari biasa. Tapi kalau hari Minggu kan biasanya suka pengen main juga, pengen jalan-jalan, tapi harus latihan, itu gimana biasanya? Latihannya jam berapa kalau hari Minggu?
1: Setengah 8.
0: Setengah 8 pagi, harus bangun pagi nih. Sampai jam?
1: Sampai jam 10.
0: Sampai jam 10, habis itu kalau mau main masih bisa sih ya.
2: Bisa.
0: Oke. Hebat banget nih ya, Adinda sama Hilal gitu ya. Pernah mengikuti kejuaraan juga sudah berapa kali?
1: 8 kali.
0: Wow, 8 kali di mana aja? Mewakili sekolah atau perguruan atau gimana? Coba Hilal.
1: Mewakili sekolah.
0: Mewakili sekolah, Semeru 1. Gitu gak Dinda? Betul?
2: Iya.
0: Oke. Dinda udah berapa kali?
2: 7 kali.
0: 7 kali. Mereka sudah banyak ya Bu ya mengikuti pertandingan dan memang lebih sering mewakili sekolah.
3: Betul.
0: Tingkat apa aja Bu?
3: Nasional. Kita tingkat kota ada pernah, kemudian tingkat nasional juga ada. Tapi lebih banyak tingkat nasional.
0: Di mana tuh berarti pertandingannya Bu?
3: Di Kota Bogor ada, kemudian kita lebih ke di Kota Bogor, Pakansari sama di Kota Depok. Gitu. Begitu sih.
0: Berapa peserta yang saat itu dihadapi sama Hilal sama Adinda?
3: Banyak ya, cuman kan itu mereka menghadapi satu ya, lawan satu gitu
0: iya,
3: kan.
0: One by one. Tapi kalau jumlah keseluruhan banyak, itu banyak ya, banyak. Dari mana-mana ya, karena nasional.
3: Nasional.
0: Tingkatnya ya.
3: Iya, nasional ribuan malah.
0: Hebat banget.
3: Gani pasti.
0: Mentalnya kan memang harus diuji ya Bu ya. Sebanyak 7-8 pertandingan tuh Ibu melihat memang progres mereka.
3: Banget, progresnya meningkat. Apalagi Hilal yang awalnya ya masih kalau kata kita belum bisa nendang gitu ya, sekarang udah bisa, udah yang tadinya nggak bisa ngebanting lawan gitu bisa ngebanting lawan, itu kan progres ya, seperti itu. Apalagi Dinda, Dinda yang tadinya dipandang sebelah mata ya anak cewek kecil gitu kan, tapi ketika dia menunjukkan di gelanggang dia bisa fight gitu. Ya, kita sih senang gitu. Dan kita membuktikan bahwa Adinda bisa loh biar kata kecil gitu ya, perempuan tapi juga bisa seperti itu. Dan itu benar kata Adinda, power yang saya sering bawel di power sih, karena kalau di gelanggang kita nggak ngasih power ya kita nggak akan bisa apa-apa kan, seperti itu.
0: Bener bawel Ibu Sonya Dinda.
2: Betul.
0: Coba yang diingat tentang Ibu Sonya gitu, kalau misalnya lagi latihan tuh seketat apa sih coba?
2: Kalau misalnya kita nggak ada tenaga nih, nggak ada power, pasti misalnya bakal marah. Ayo tingkatin lagi powernya kayak gitu. Kalau juga kalau gerakan yang nggak benar, ayo dibenerin gerakannya. Gimana kalian mau bisa kayak gitu?
0: Tapi setiap pertandingan selalu mendampingi ya.
3: Selalu
0: ya, dimanapun pasti ada gitu di samping anak-anak.
3: Iya harus karena kalau nggak didampingi juga kan. Wah, kasihan ya, kita juga kepi tanggung jawab. Seperti itu, tanggung jawabnya luar biasa kepada mereka. Kita ingin membuat mereka namanya jadi baik, sekolah juga baik juga namanya, seperti itu.
0: Hilal, masih ingat gak pertandingan pertama kali yang kamu ikuti?
1: Di Kebun Raya.
0: Di Kebun Raya, itu pertandingan apa itu?
3: Nama kejuaraannya.
0: Nama kejuaraannya apa? Itu lupa. Tingkat kota.
3: Lupa
0: kota.
3: Iya.
0: Oke. Saat itu gimana nih perasaannya pertama kali tanding nih?
1: Deg-degan.
0: Terus berdoa pasti ya supaya menang gitu. Terus manggilnya ayah.
1: Iya.
0: Papa.
1: Ayah.
0: Nah, ayah gimana nih saat pertama kali lihat kamu tanding, kan memang ayah yang ingin kamu terjun ke pencak silat ya. Gimana tuh?
1: Semangatin
0: ya. Ayah ikut ngantar juga saat
1: iya,
0: itu ya.
1: Sama ibu.
0: Deg-degan udah pasti, tapi kamu berusaha sebaik mungkin. Terus saat itu di kejuaraan pertama kali itu sudah menghasilkan
3: iya, di prestasi? Juara satu.
0: Wow.
3: Langsung juara satu.
0: Wow.
3: Makanya kaget, oh ternyata dia punya bakat gitu. Jadi kalau ada anak, iya benar. Jadi apa ya, tertuang di situ di gelanggang situ kan, dia mau mukul. Jadi enggak usah takut mukul, karena di gelanggang kan kita memang harus pukul tendang lawan. Kalau di sekolah ya tidak boleh kan gitu. Jadi kita mau memberikan wadah nih anak-anak, kalau mau berantem jangan berantem tawuran deh, ikut aja. Enggak juga sih, bercanda. Jadi di Hilal itu di juara satu. Itu awal ya Hilal ya, tahun 2024 itu di kejuaraan pencak silat pelajar Kebun Raya Cup itu di situ. Luar
0: berarti
3: biasa.
0: Ada keyakinan ya saat itu ya. Tapi ada takut-takut grogi-grogi gitu gak sih sebetulnya?
1: Ada
0: ya. Tapi memang tekad kamu tuh lebih kuat sehingga akhirnya jadi juara gitu ya. Kamu juga pasti antara nyangka gak nyangka ya.
3: Iya.
0: Kebayang ya.
3: Iya.
0: Namanya pengalaman pertama, ya pasti nervous, pasti, ada gitu ya. Pasti. Tapi ternyata menunjukkan kemampuan dan langsung jadi juara satu.
3: Ketagihan
0: keren banget. Iya. Luar biasa.
3: Iya.
0: Hilal, kamu sebetulnya punya cita-cita apa sih gitu yang
1: jadi tentara?
0: Pengennya jadi tentara. Memang ada basic berarti ya, kalaupun jadi tentara punya kemampuan bela diri. Iya. Latihan fisiknya betul. Juga pasti udah kebiasa. Semoga ya nanti bisa jadi tentara sesuai keinginan kamu. Mau jadi angkatan darat, laut, apa udara kamu?
1: Darat.
0: Angkatan darat. Semoga cita-citanya bisa terwujud.
3: Amin.
0: Kalau Dinda nih, yang diingat dari kejuaraan pertama kali di mana dan kapan?
2: Sama kayak Hilal, Kebun Raya Cup.
0: Di Kebun Raya Cup. Juara berapa saat itu?
2: Juara satu.
0: Juara satu juga. Ih, hebat banget Ibu.
3: Anak-anaknya yang hebat. Kita hanya memfasilitasi saja. Tuh, kita hanya memfasilitasi. Kemudian saya hanya membimbing. Sebetulnya mereka inilah anak-anak yang hebat. Kita hanya memberikan support aja. Seperti itu.
0: Deg-degan Dinda saat itu? Nervous banget?
2: Iya.
0: Gak nyangka juga pasti bisa juara satu. Tapi memang itu sudah hasil yang sangat maksimal. Dan ditunjukkan dengan prestasi yang diraih gitu ya. Dan akhirnya setelah berkali-kali ikut kejuaraan ya selalu ada hasil ya Bu ya?
3: Ada, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Kalau kalah gak boleh nangis. Boleh nangis boleh. Tapi tidak boleh terlalu berlama-lama. Seperti itu.
0: Dinda cita-citanya jadi apa?
2: Mau jadi dokter.
0: Jadi dokter?
2: Iya.
0: Keren juga nih jadi dokter ya. Pengen jadi dokter apa spesifiknya?
2: Dokter anak.
0: Dokter anak, oke. Keren banget gitu ya kalau misalnya dari kecil sudah punya prestasi. Kalau Kak Ica dulu apa ya, jadi diingat-ingat susah nih prestasinya apa ya waktu kelas 4, 5, 6. Jauh banget memang dengan Dinda dan juga Hilal ya. Kita patut berbangga karena dari anak-anak seperti ini yang memang tentu bisa membanggakan kota ya, bukan hanya membanggakan keluarga tapi juga membanggakan kota, bahkan sampai dengan tingkat nasional. Siapa tahu mereka juga nanti bisa menjadi atlet berprestasi. Amin. Di samping tadi keinginan menjadi tentara ataupun menjadi dokter.
3: Amin. Gitu ya. Amin.
0: Oke, nanti kita lanjut di sesi kedua ya, masih ada Hilal, Dinda juga sama Ibu Sonia ya, dari Semeru 1. Iya. Dengan prestasi dari pencak silatnya, nanti kita akan balik lagi. Yang mau tanya juga boleh di 0815x4200. Live chat RRI Digital, telepon juga kita buka di 0251831450.
4: Aku Sumatera. Nusa Tenggara Timur. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
6: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Nah, di studio nih ada jagoan-jagoan cilik yang ini beneran jagoan ya, karena mereka jago pencak silat dan juga sudah berhasil mendapatkan medali dari sejumlah pertandingan. Yang menarik tadi tuh ada cerita dari Bu Sonya kalau Hilal ini punya kakak-kakak yang juga ikut pencak silat gitu ya, dan ternyata udah ada di sini nih kakaknya. Kita kenalan juga sama kakaknya Hilal. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Kenalan dulu, kalau tadi apa saya mah udah kenalan gitu ya, Kak Ica udah kenalan. Nah, pendengar belum kenalan, sok mah nggak kenalan dulu.
1: Ya, kenalin, nama saya Hiban Asyakur. Umur saya 16 tahun, saya kelas 2 SMA dari SMA 9 Kota Bogor.
0: Ah, dari SMA 9 ya. Hiban ikut pencak silat sejak berapa tahun lalu?
1: Sama 2024.
0: 2024.
1: Pas kelas 3 SMP.
0: Ini memang sengaja dibarengin sama papahnya.
1: Waktu itu adik-adik saya duluan. Nah, terus baru saya ikut.
0: Hiban tuh karena lihat adik atau papa juga? Hiban, kamu
1: ya, karena lihat.
0: Karena lihat ya. Kalau Hiban sendiri udah berapa kali ikut kejuaraan?
1: Banyak sih.
0: Udah banyak juga?
1: Iya.
0: Selalu bareng sama Hilal?
1: Enggak, ada yang saya ikut sendiri, tapi Hilal gak ikut gitu.
0: Biasanya mewakili sekolah atau perguruan?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Ya. Kenapa akhirnya mau intu lah ke pencak silat gitu? Dibanding olahraga lain kan biasa kalau cowok-cowok usianya Hiban itu kan lebih ke futsal atau sepak bola gitu. Nah, kenapa pencak silat?
1: Karena suka aja sih. Dulu kan pernah ikut futsal. Cuma ya kayak ngelihat kalau futsal itu kan kalau misal prestasi itu bareng-bareng. Kalau pencak silat itu sendiri.
0: Kayaknya gitu. Sendiri ya. Ini. Biar muncul sendiri gitu ya. Dan pertandingan yang diikuti pertama kali di mana?
1: Di ini di Universitas Ibnu Khaldun.
0: Ibnu Khaldun.
1: Iya.
0: Saat itu tahun berapa berarti?
1: 2024 Desember.
0: 2024 Desember. Oh, jadi mulai belajar 2024 terus langsung diterjunkan ke pertandingan ya, Bu?
2: Iya, kita ada minimal kalau misalnya dia udah 6 bulan terus kita juga lihat kemampuan dia bagus dan mumpuni, kita ikut sertakan. Kalau di kita yang kita menawarkan ada yang mau ikut tidak gitu. Jadi kita tidak menunjuk ada yang mau ikut tidak gitu. Dan kita juga lihat nih,
0: biar mereka muncul kepercayaan diri sendiri.
2: Iya, kita tidak menunjuk kamu ikut enggak. Tapi kita tawarkan ke anak-anak, kita tawarkan ke orang tua seperti itu. Ketika anak mau, orang tua siap, ya ayo. Dan kita juga lihat nih apa belajarnya udah berapa lama. Kalau misalkan dia 3 bulan tapi sudah bagus dan mumpuni, boleh. Tuh, tapi kalau belum kita lihat dulu sampai 6 bulan apabila sudah mumpuni, mari kita ikutkan gitu.
0: Berarti kalau Hiban latihannya bareng dengan Dinda sama Hilal atau ada course sendiri gitu?
2: Bareng. Kalau hari Minggu itu semua.
0: Semua.
2: Umum. Hari Minggu itu umum dari mulai TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, kerja satu. Tapi kalau misalnya kita udah ada jadwal kejuaraan, kita ada yang namanya TC, training center. Nah, itu memang fokus untuk dilatih untuk anak-anak yang persiapan untuk kejuaraan gitu.
0: Kalau hari Minggu latihannya di mana, Bu?
2: Di lapangan SDN Semeru 6.
0: Oh. Di situ. Boleh atau kalau misalnya mau ajak-ajak siapa tahu
2: ada pendengar. Boleh.
0: Itu biasanya gimana, Bu, kalau mau daftar atau mau lihat-lihat dulu
2: deh, gitu. Kalau mau lihat kita latihan ada di lapangan sekolah ya, SDN Semeru 6. Itu kita latihan mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 seperti itu. Dan itu beragam dari anak TK sampai dengan mahasiswa, itu ada di situ.
0: Dan boleh cari Ibu Sonya.
2: Ya boleh. Boleh, silahkan gabung. Ya gitu.
0: Kalau Hiban, kelas apa Hiban?
1: Kelas
0: saat ini
1: standing.
0: Yang lebih fokus. Oh,
1: standing.
0: Kelas standing. Oh, sama juga dengan Hilal gitu
1: standing.
0: Ya. Karena cowok tuh kayaknya lebih suka fight-nya ya, lebih suka tandingnya ya.
1: Soalnya kalau seni itu kayak ribet, kayak nggak ribet sih maksudnya, kayak susah ngapalinnya kalau menurut saya.
0: Tadi kalau kata Hilal apa? Ribu apa tadi?
1: Pabelit.
0: Ternyata kakak adik sama gitu ya, ke apa namanya? kegemarannya gitu ya, arahnya mau betul ke fight atau pertandingan gitu ya. Nah, mungkin kalau Hiban kan lebih dewasa, mungkin pertanyaan ini lebih cocok lah ya untuk Hiban. Sekarang kan memang pencak silat itu sudah sangat mengakar pada budaya Indonesia gitu ya. Jadi kalau menurut Hiban, kenapa gitu anak-anak zaman sekarang perlu mengenal pencak silat?
1: Karena pencak silat itu tradisi atau budaya Nusantara yang mesti harus dikembangkan sama generasi-generasi sekarang ini. Benar-benar. Terus juga biar biar gak malas aja, biar ada kegiatan, ada prestasi. Terus juga siapa tahu rezekinya jadi atlet atau mewakili timnas.
0: Kalau Hiban, cita-citanya sebetulnya apa nih?
1: TNI juga.
0: Oh, TNI juga. Wah, ini mah nanti keluarga TNI kayaknya. Amin, gitu ya. Kenapa kakak Ade ini sama ini? Iya. Kayaknya setiap hari ngobrolnya tuh nyambung banget gitu.
2: Karena
0: ya,
2: bapaknya juga TNI.
0: Oh, oke. Jadi memang sekeluarga iya, gitu ya. Melihat sosok ayah, sosok melihat bapak betul juga gitu. Benar ya. Oke, kita ke Dinda sama Hila lagi ya. Kalau Dinda nih, kan tadi Dinda cerita juga awalnya Dinda tertarik karena lihat teman terus juga di medsos. Nah, sekarang Dinda sudah jadi atlet gitu kan, atlet cilik. Dinda, kalau misalnya ada teman-teman lain yang udah mulai tertarik atau nanya-nanya soal pencak silat, gimana tuh biasanya Dinda ngajaknya?
3: Kayak misalnya ada yang nanya nih, Adinda kamu ikut silat ya, kayak gitu. Di perguruan mana? Ya, aku jawab Kidang Kencana Indonesia gitu. Kamu udah berapa lama gitu? Kataku 2 tahun gitu. Terus aku kayak pengen ikut ih, tapi masih ragu gitu, takut aku gak bisa. Kataku, kenapa takut, kenapa ragu? Aku juga waktu itu ragu, tapi aku daftar aja gitu ya, biar ada potensi, biar kita jadi atlet atau jadi anak yang berprestasi begitu.
0: Ada gak yang akhirnya beneran ikut gitu?
3: Ada.
0: Yeah. Wah, ini agent of change kayaknya. Agen perubahan gitu ya. Perubahan jadi jago pencak silat gitu ya. Nah, kalau bidang lain gitu ya yang memang disenangi selain olahraga pencak silat gitu ya, seni pencak silat, kalau pelajaran di bidang akademik tuh Dinda lebih suka pelajaran apa? Apa bahasa Inggris nih? Kan Miss Sonya juga ngajar bahasa Inggris.
3: Pelajaran agama.
0: Oh, kamu lebih suka pelajaran agama. Kalau Hilal?
2: PJOK.
0: Oh, olahraga. Memang dia lebih seneng yang olahraga,
2: menantang
0: ketangkasan.
2: Iya, main fisik dia.
0: Nah, kalau Hilal nih ada temen yang udah mulai tertarik kayaknya pengen masuk pencak silat juga, udah tanya-tanya sama kamu, biasanya kamu gimana nih ngajaknya?
4: Awalnya nanya-nanya aja, terus dianya mau ikut. Terus katanya dia ini mau ragu-ragu. Terus kata aku teh jangan ragu-ragu, ikut aja gak apa-apa. Terus dia ini ikut.
0: Akhirnya ikut juga gitu. Sekarang satu latihan bareng sama Hilal.
4: Iya.
0: Ada gak yang nanya-nanya terus ikut tapi gak lama udahan gitu?
4: Ada.
0: Kenapa tuh katanya? Males?
4: Iya, orang katanya.
0: Males ya memang ya jawabannya ya. Gak disemangatin lagi sama Hilal?
4: Awalnya udah, tapi dia ini gak mau.
0: Ya udahlah ya, biarin aja dia mah, yang penting Hilal aja gitu ya, terus konsisten. Okay. Nah, selain pencak silat, ternyata kan Hilal juga seneng pelajaran olahraga gitu, yang berarti sih kayaknya suka sama olahraga-olahraga lain juga. Apa nih olahraga lain?
4: Bermain bola.
0: Main bola?
4: Iya.
0: Kamu menyempatkan waktu juga untuk main bola sesekali?
4: Iya.
0: Kalau lagi di sekolah?
4: Itu kadang-kadang pas pelajaran PJOK.
0: Oh, pas pelajaran olahraga sekalian aja ya main bola. Suka nonton pertandingan bola juga?
4: Suka.
0: Klub mana nih favorit kamu?
4: Barca.
0: Oh, Barca. Sama lagi, kakaknya juga Barca juga ya. Memang Fiska Barca banget ya. Pemain favoritnya siapa?
4: Messi.
0: Oh, Messi. Kakaknya sama, ya, juga. Sama juga. Ini mah memang udah sama lah, klop iya. banget kakak adik gitu.
2: Iya benar.
0: Tadi mau ke Barca bener gak nih?
1: Iya benar.
0: Langsung klarifikasi sama fansnya Barca gitu ya. Oke, jadi ternyata memang di samping pencak silat ya, namanya anak-anak ya, itu perlu juga menyalurkan energi mereka ke hal-hal yang positif gitu ya, dan olahraga salah satunya. Tadi iya. kalau Dinda tuh akademik. Oh, Dinda kalau olahraga lain apa kamu sukanya?
3: Bulu tangkis.
0: Oh, bulu tangkis. Atlet favoritnya?
3: Belum ada. Baru masuk ke bulu tangkis.
0: Oh gitu. Yeah. Apakah memang sekedar nonton atau latihan-latihan?
3: Latihan aja.
0: Latihan aja. Itu kapan biasanya? Jam olahraga atau memang ada?
3: Kalau pelajaran olahraga, terus kalau di rumah ada waktu luang, aku isi pakai buat baca koran atau enggak main badminton.
0: Jadi seneng juga sama badminton ya. Kapan-kapan harus nonton ke Istora tuh. Kalau pertandingan-pertandingan itu seru banget gitu di sana tuh. Kalau pengen lihat atlet-atlet sama kemampuannya tuh memang kayaknya lebih seru datang.
2: Iya, bener. Langsung ya.
0: Iya betul, betul, betul. Pernah nonton sepak bola langsung Hilal Hiban?
1: Pernah waktu itu saya mah.
0: Di mana tuh?
1: Pakansari.
0: Di Pakansari?
1: Iya, udah lama waktu itu Persikabo lawan apa gitu.
0: Memang beda ya auranya, suasananya kalau ya, nonton langsung gitu ya. Benar. Bisa lihat, selain bisa lihat pemain-pemainnya ya, juga memperhatikan masing-masing tekniknya. Benar. Gimana ya. Oke, keren banget gitu ya, ternyata mereka sering menyalurkan kebiasaan mereka dengan olahraga-olahraga lain dan bidang akademik gitu ya. Dan sebetulnya yang menarik dari pencak silat tuh apa sih Hiban? Dari Hiban dulu deh ya. Kalau Hiban nih melihat pencak silat tuh kuat, cepat, berani atau disiplin sebetulnya?
1: Sebetulnya semuanya juga bisa sih.
0: Semuanya harus
1: seperti
0: ada
1: itu ya.
0: Ya,
1: ya karena kan pencak silat itu banyak kategorinya tadi, seperti yang disebutkan sama misonya. Jadi menurut saya pencak silat itu olahraga, tapi apa ya, pokoknya nggak bisa, susah bilangnya, tapi the best lah gitu.
0: The best.
1: Ya.
0: Kalau Dinda gimana nih, kalau pencak silat tuh sebetulnya kuat, cepat, berani apa disiplin?
3: Sama kayak jawaban Kak Hiban ya, semuanya ada di pencak silat.
0: Semuanya
3: gitu.
0: Ada di pencak silat.
3: Yeah.
0: Hilang?
4: Semuanya juga.
0: Semuanya juga ya. Kalau nonton apa namanya film atau sinetron yang zaman dulu kan pencak silatnya tuh suka ada jurus-jurusnya, itu beneran apa enggak sih? Coba dijawab, pengen tahu gitu kan. Biasa kalau dulu zaman saya kecil misalnya kan nonton film-film macam Wiro Sableng gitu ya, atau Brahma Pumbara itu sebetulnya gimana, ada enggak sih mempelajari jurus-jurus tuh yang ada di pencak silat tuh gimana jurusnya?
2: Mau nanya ke siapa nih?
0: Iya, boleh, busanya ada sebagai pelatih.
2: Jurus yang itu kan koreo ya sebenarnya. Orang terbang juga kan pakai kawat gitu sebenarnya ya. Tapi kalau di pencak silat sendiri, kalau di kami, kami sendiri itu kita mempelajari jurus perguruan sudah pasti, bela diri praktis sudah pasti, bela diri praktis. Kemudian ya biasa aja, sama olah nafas sih biasanya.
0: Olah nafas.
2: Mecahin apa kemarin? Behel ya? Mecahin behel kayak gitu. Iya, mecahin
0: hebel.
2: Iya, kemarin kan
0: berapa tumpuk?
2: Ada satu, ada yang dua. Yang perempuan bisa, yang laki-laki bisa, SD bisa, SMP bisa, SMA bisa. Bisa semua.
0: Sama motong ini ya, biasanya apa, pipa? Bukan pipa,
2: kita,
0: apa sih itu?
2: Yang kita udah pernah pelajari itu memecahkan hebel, kemudian besi dragon, besi dragon gitu, terus bambu ya, dipukul dari belakang bisa udah.
0: Bu, di pencak silat juga kan ada yang itu kalau seni ya kayaknya, yang pakai apa senjata gitu ya?
2: Iya.
0: Anak-anak ini ada yang sudah mempelajari itu?
2: Nih Adinda.
0: Adinda.
1: Saya.
2: Hiban kemarin ikut O2SN kan. Kalau O2SN yang tahun ini kemarin itu kategorinya kan tunggal baku ya. Jadi anak-anak mau tidak mau yang anak tanding harus menghafal tuh gerakan tunggal baku itu, termasuk Hiban sampai selesai, sampai toya ya.
1: Iya, Miss. Iya.
0: Pakai toya kalau kalau senjata apa ada juga kan?
2: Senjatanya itu kalau di pencak silat itu kan senjata tradisional ya. Ada golok, ada celurit, ada toya, kemudian banyak ya, pokoknya senjata tradisional Jawa Barat itu.
0: Properti aman Bu?
2: Aman, aman itu ya. Semuanya imitasi KW. Aman-aman, di ini juga aman. Kita semuanya aman dan mereka bisa bermain golok, golok kembar, segala rupa bisa. Kita pelajari semua, kita kasih ke anak-anaknya.
0: Jadi memang biar menguasai semuanya.
2: Betul, tidak hanya tanding gitu.
0: Siapa tahu nanti jadi pelatih juga.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Menggantikan saya.
0: Si penerus mereka.
2: Betul.
0: Ini. Seru ya, ternyata belajar pencak silat gitu.
1: Seru
0: ya.
1: Banget.
2: Ica, ikutan Kak Ica.
0: Bisa ya Bu ya kalau dari usia-usia saya gini yang masih 12 tahun ini Bu.
2: Oh, 12 tahun. Kelihatan sih. Masih bisa Kak Ica. Boleh.
0: Bisa ya, walaupun udah usia-usia.
2: Bisa. Kita belajar yang bela diri praktisnya. Gitu kan, buat jaga-jaga kalau nanti ada yang nyolek gitu kan. Yang iseng itu boleh. Belajar. Yuk join.
0: Yang penting mau latihan, berusaha,
2: disiplin. Gitu ya, disiplin waktu, disiplin. Kalau kitanya disiplin, kitanya ada kemauan, pasti bisa.
0: Dari murid ibu yang paling, kita gak sebut tua lah ya, yang paling dewasa gitu ya saat ini, yang memang pegangan ibu tuh usia berapa Bu?
1: Siapa?
2: Kasih 20-an
0: nih.
2: 20-an nih kerja ya Sigit ya?
1: Iya Sigit.
0: Oh laki-laki.
2: Laki-laki ada. Terus ada lagi yang mahasiswi juga ada.
0: Niatnya untuk apa? Apakah kan kalau anak-anak sekolah masih bisa diarahkan untuk misalnya ikut kejuaraan pertandingan prestasi gitu, mewakili sekolah dan lain-lain. Kalau yang tadi usia-usia,
2: baik, kalau yang mahasiswi itu mereka memang dari SMP sudah ikut. Lanjutkan sampai sekarang jadi asisten pelatih. Ya, kemudian kalau yang mahasiswi kemarin juga ikut kejuaraan juga pencaksilat mewakili kampusnya, itu juga ada di kita. Jadi dan mereka juga kemarin tampil lagi, juara lagi, dan perform, bisa untuk perform di rumah atau misalkan di kampusnya atau di acara-acara apa, mereka bisa perform. Selain itu ya, selain yang jadi asisten, kemudian dia bisa perform, bisa ikut kejuaraan. Karena di kejuaraan itu selain untuk anak usia SD, SMP, SMA, dewasa juga bisa. Gitu, dewasa itu untuk mahasiswa-mahasiswi begitu.
0: Bu, mungkin terakhir kalau untuk Bu Sonya, yang namanya anak-anak ini kan ya Hilal, Adinda, atau bahkan mungkin usia-usia Hiban itu kan masih apa ya, seneng, ada seneng main, seneng bercanda gitu ya. Kalau lagi latihan mereka bercanda-bercanda gitu, sering juga gak sih Bu?
2: Coba dijawab masing-masing. Sering.
0: Sering ngobrol sambil bercanda-bercanda.
2: Sering sama. Nah,
0: ditegur gak sama misalnya?
1: Tegur pasti.
0: Ibu langsung ya.
2: Biar mereka yang menjawab.
0: Gimana Bu kalau lagi latihan, kan harus fokus ya kalau latihan. Nah, pada saat mereka tiba-tiba bercanda atau enggak fokus gitu, gimana Bu?
2: Yang jawab anak-anak aja. Gimana kalau lagi latihan terus bercanda?
1: Kayak misalnya tadi kan, kebetulan baru tadi kejadiannya habis latihannya. Nah, latihan disuruh, kalau gue mau, kata Miss gini, kalau gue mau latihan pulang aja sana, gak usah bercanda. Bercanda, kalau mau bercanda pulang aja gitu.
2: Iya.
0: Jadi memang harus ya dibilang keras, karena disiplin ya, itu benar. Tadi ya.
2: Kalau misalkan emang mau latihan ya, yang fokus serius. Jadi kalau misalkan mau bercanda, ya mendingan nggak usah latihan. Nanti kalau lagi latihan bercanda, nggak bisa. Iya. Ini dapat ilmunya. Iya. Begitu.
0: Oke. Baik. Mungkin dari Hilal dulu deh ya, apa yang pengen disampaikan, ajakan buat pendengar gitu ya, memperkenalkan pencak silat karena ya bertiga ini ya, Hilal, Hiban sama Adinda ini kan mereka anak-anak berprestasi juara pencak silat gitu. Nah, gimana untuk bisa meneruskan tradisi budaya mengukir prestasi juga, seperti apa?
4: Seperti
0: rajin, latihan gitu ya. Kalau misalnya suka sama satu hal gitu ya, satu bidang, ditekuni gitu ya.
4: Iya.
0: Rajin latihan. Ikuti instruksi pelatih.
4: Ikut.
0: Semangat terus.
4: Iya.
0: Dinda, gimana?
3: Selalu disiplin. Jangan pernah membantah kata orang tua. Dan terus percaya diri.
0: Keren. Hiban.
1: Ya, apa tadi pertanyaannya?
0: Sebagai anak pencak silat gitu ya, yang juga mengukir tradisi budaya serta prestasi, gimana ajakannya untuk para pendengar gitu ya, supaya pencak silat ini gak dipandang sebelah mata?
1: Oh, jangan dong. Kan pencak silat itu tradisi budaya Nusantara. Ayo, lestarikan, kembangkan, budaya pencak silat ini untuk masa yang akan datang. Karena di pencak silat ini juga banyak yang dapat diajarkan, misalnya yang tadi kata kakak ini, keberanian, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Itu
0: kuat juga ya.
1: Iya, kuat. Gitu.
0: Okay. Ibu, gimana?
2: Ya, harus rajin latihan, berlatih juga. Kalau bukan kita yang bisa menjaga pencak silat, siapa lagi? Seperti itu.
0: Baik, mudah-mudahan untuk orang tua di luar sana nih jadi juga tertarik gitu ya untuk anak-anaknya belajar pencak silat. Tadi kalau mau lihat latihannya di Semeru
2: 6
0: setiap hari Minggu.
2: Iya, pagi.
0: Sore?
2: Tidak ada.
0: Enggak ada. Pagi aja ya, jam 8 sampai jam 10 kurang lebih.
2: Sore istirahat.
0: Sore istirahat. Karena besoknya mau hari Senin. Pokoknya ada misalnya di sana dan ada beberapa pelatih juga.
2: Iya, kita pelatih seluruhnya pelatih itu 4, kemudian asisten kita ada 9.
0: Oh, ada banyak.
2: Karena muridnya banyak ya kita ya. Alhamdulillah banyak.
0: Oke, pokoknya ajakan aja kalau yang mau mampir ke sana boleh gitu ya. Yang
2: ditunggu ya.
0: Yang mau anak-anaknya juga mungkin jadi tertarik.
2: Iya.
0: Boleh nanti belajar sama misalnya. Oke, terima kasih misalnya hebat Adinda ya dari SMA 9 ya. Sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Bogor. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan untuk para pendengar tentunya juga terima kasih yang sudah menyimak siaran kami di edisi kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus, meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola, dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham, Oliver Glasner, bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya, karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
3: No, just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Chelsea timbang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Again on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Giresi!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Sono contento, sono contento. Saya senang dengan

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan Tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk pesan-pesan mengenai non teknis, akomodasi dan lain-lain. Kami dapat sampaikan dan kita dari kepolisian bersiap untuk bisa mengantarkan kami dalam berlatih agar kita menunjukkan kompetisi semangat dan mental dari Indonesia.
1: Para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jeripaya mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah,

0: berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk apa mengibarkan bendera merah putih.
1: Think Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia.
1: Bila Persija berlaga,
0: pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
2: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
3: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Coach Shin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach Shin melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach Shin jadi happy juga.
2: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
4: I think we played very good. Was the last preparation game.
2: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinand Syah Apriyani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriyani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin nih, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Abri, dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriyani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriyani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriyani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Untuk selanjutnya sih sama kayak kemarin lebih TKP buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa mulai pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriyani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevin Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor, siang ini.

Definisi bahagia. Semoga hari ini suasana hati Anda menyenangkan, banyak tawa di sekitar Anda ya, dan tubuh juga segar bugar. Karena ternyata bahagia bukan cuma soal perasaan, karena kondisi emosional yang positif juga akan berkaitan dengan kesehatan kita. Pada saat merasa bahagia, tubuh dapat merespons dengan berbagai perubahan positif. Rasa senang, nyaman dapat membantu menurunkan tingkat stres, membuat tubuh juga jadi lebih rileks, bahkan mendukung kualitas tidur. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kita terus dipenuhi stres, kecemasan, masalah yang gak ada habisnya, nah ini bisa berdampak juga pada kondisi tubuh yang ikut merasakan dampaknya ya. Jadi kalau tadi udah stres, cemas gitu ya, kita tuh jadi gampang lelah, sulit tidur, kurang bersemangat, bahkan pola makan bisa berubah. Makanya menjaga kebahagiaan sebenarnya bagian dari menjaga kesehatan juga. Dan menariknya, bahagia itu gak harus selalu datang dari sesuatu yang besar. Bisa dari sesuatu yang sesederhana ya, seperti ngobrol dengan orang yang kita sayang, orang yang dekat sama kita, mendengarkan lagu-lagu favorit, menikmati secangkir kopi atau teh ya, jalan-jalan sebentar, jajan kulineran, hobi gitu kan. Apalagi ini hari Minggu, bisa bebas untuk Anda melakukan hobi ya. Pokoknya hal-hal yang memang bikin happy gitu ya, karena bisa menaikkan imun tubuh juga. Atau sekedar me time, punya waktu untuk diri sendiri juga bisa gitu ya. Nah, kenapa saya bahas tentang kebahagiaan dan juga kesehatan tadi? Karena kan sangat berdampak gitu ya. Kalau misalnya kita murung, kita sedih, maka itu bisa menurunkan imunitas juga. Dan beberapa tahun lalu, ada hal yang berkaitan dengan imunitas yang ini bahkan sampai menjadi sebuah wabah yang besar gitu ya, sedunia, namanya adalah COVID-19, pendengar. Sudah 6 tahun berlalu, tapi rasanya nama COVID-19 tuh masih lekat gitu ya di telinga kita. Dan ternyata di Korea Selatan saat ini tengah mengalami lonjakan COVID-19 lagi. Nah, seperti apa? Untuk informasinya nanti akan kita bahas ya. Jadi untuk Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Korea Selatan saat ini tengah mengalami peningkatan kasus COVID-19, pendengar ya. Ini terlihat saat masyarakat di sana kembali memburu masker, alat tes mandiri, hingga obat flu di toko-toko peralatan kesehatan gitu ya. Bahkan ada 3 jaringan minimarket besar di Korea Selatan yang sama-sama mencatat lonjakan penjualan produk terkait kesehatan selama bulan Agustus 2026. Jadi penjualan COVID-19 self-test kit saja sudah melonjak 62% pada periode 1 hingga 26 Agustus 2026 dibanding dengan periode bulan sebelumnya. Lalu penjualan masker juga meningkat 17%, disusul obat flu sebesar 15%, serta obat penurun demam dan pereda nyeri sebesar 14%. Dan penjualan alat tes COVID-19 juga di beberapa supermarket gitu ya meningkat 30,3%, sementara obat flu naik 10,3%. Jadi di masing-masing supermarket tuh tingkat penjualannya naik ya dengan persenan yang tercatat gitu ya di masing-masing store atau di masing-masing toko. Nah, namun lonjakan yang mencolok ini terjadi pada penjualan masker untuk bayi dan anak-anak. Penjualannya meroket hingga 341% dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau lebih dari 4 kali lipat, pendengar ya. Dan ini pun ada peningkatan permintaan di sejumlah fasilitas penitipan anak yang mulai kembali memperhatikan penggunaan masker ya, tata cara kesehatan yang memang protokol zaman-zaman COVID itu mulai diberlakukan lagi di sana gitu ya. Bahkan ada seorang guru daycare di Seoul di Korea Selatan ini mengatakan bahwa sejak pertengahan Agustus pihaknya sudah meminta orang tua untuk membekali anak mereka dengan masker ketika datang ke daycare setelah muncul serangkaian penyakit mirip flu yang disertai demam tinggi pada anak berusia 1 hingga 2 tahun. Bahkan data dari Korea Disease Control and Prevention Agency, pendengar, juga menunjukkan peningkatan deteksi COVID-19. Pada periode tanggal 9 hingga 15 Agustus, tingkat deteksi mencapai 9,1%, sekitar 2,8 kali lipat dibanding 3,2% yang tercatat 3 minggu sebelumnya. Dan jumlah pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di rumah sakit umum di sana juga dilaporkan meningkat sekitar 2,4 kali lipat dalam periode yang sama. Nah, peningkatan kasus tidak hanya terlihat di Korea. Bahkan negara tetangganya, yaitu China, ini dilaporkan juga mencatat sekitar 522 ribu kasus baru COVID-19 di sepanjang bulan Juli, termasuk 487 kasus berat dan juga terdapat 1 kematian. Ya, nampaknya jangan kendor ya untuk kita tetap jaga kesehatan imunitas tubuh gitu ya. Dan tadi mungkin di sesi sebelumnya kita bahas bahwa kebahagiaan seseorang juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Dan jaga pola makan, pola istirahat, ini adalah hal-hal yang memang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan ya. Dimulai juga dari hal-hal sederhana sebelum tadi menyiapkan peralatan kesehatan. Masker juga memang nampaknya nggak bisa untuk kita lepas gitu ya, masih harus sedia, apalagi kalau bepergian gitu ya, bepergian jauh. Kemudian juga obat-obatan mungkin yang memang bisa dibawa, apalagi untuk orang-orang yang punya penyakit bawaan atau penyakit penyerta gitu ya. Jadi tetap hati-hati untuk semuanya, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan ya kita selalu dilindungi dimanapun berada. Baik pendengar, jelang pukul 11:57 ya, kita akan menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

keluarga belum bisa membahagiakan, setidaknya jangan menyengsarakan. Jika belum bisa menciptakan kedamaian, setidaknya jangan membuat kerusakan. Jika belum bisa menebar cinta, setidaknya jangan menebar benci. Jika belum bisa membuat tersenyum, setidaknya jangan membuat menangis. Dan jika belum bisa berbagi, setidaknya jangan mengambil hak orang lain. Hidup ini akan terasa lebih bermakna ketika kita bisa saling menghargai tanpa ada yang menyakiti satu sama lain. Karena bentuk penghargaan terhadap hidup kita adalah dengan menghargai hidup orang lain.

0: 1 RRI Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
2: Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Setiap akhir pekan, jalur wisata Puncak selalu menghadapi kemacetan. Bukan hal yang biasa gitu ya. Dimana tentu setiap akhir pekan, libur panjang ya, kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak tuh memang tidak bisa dihindari. Destinasi

Di warga Jabodetabek ini seolah-olah tidak pernah berhenti dikunjungi dalam kondisi maupun situasi apapun. Ya, jadi kemacetan adalah pemandangan yang sangat umum. Menghadapi lonjakan wisatawan yang membanjiri wilayah itu pun, Kapolsek Cisarua AKP Budi Suratman sampai harus turun tangan melakukan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas di titik destinasi wisata di wilayah hukumnya, pendengar. Jadi pada hari Sabtu kemarin, 29 Agustus 2026 ya, ternyata Kapolsek Cisarua AKP Budi Suratman ya memang terlihat ada di sekitaran puncak gitu ya, dan bahkan sempat juga nih diwawancara gitu ya, sambil bertugas juga untuk mengurai kemacetan di simpang pasar Cisarua. Bahkan ada himbauan gitu, di mana wisatawan dari luar Bogor sebaiknya tidak menunda keberangkatan hingga siang hari jika ingin berwisata ke puncak Bogor, karena kedatangan wisatawan secara bersamaan pada waktu berdekatan berpotensi membuat volume kendaraan meningkat dan juga menimbulkan penumpukan di sejumlah ruas menuju kawasan puncak, pendengar. Nah, kondisi arus lalu lintas di jalur puncak di hilir seperti Simpang Gadog dan Ciawi dapat berbeda dengan zona atasnya seperti Cisarua hingga Cipanas Kabupaten Cianjur. Penerapan sistem satu arah atau one way secara situasional juga punya dampak terjadinya kepadatan terutama di ruas jalan yang punya tujuan destinasi wisata di puncak. Penggunaan jalur alternatif menuju Megamendung dan Cisarua juga harus dipersiapkan dengan baik untuk kondisi kelayakan kendaraan yang digunakan. Pastikan juga untuk kondisi rem yang tidak prima, ini akan mengganggu, meningkatkan resiko ketika kendaraan melewati ruas jalan dengan turunan. Jadi kondisi kendaraan yang dibawa pun harus mumpuni ya. Dan selain rem, ketersediaan bahan bakar juga perlu diperhatikan. Maka wisatawan diminta untuk membawa bahan bakar yang cukup supaya kendaraan tidak mengalami masalah ketika sedang melintasi jalur alternatif. Dan pengendara diharapkan tidak mengambil keputusan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, terutama ketika menghadapi kondisi lalu lintas yang padat. Nah, boleh juga kalau siang hari ini Anda ingin mengabarkan arus lalu lintas di sekitar Anda jika memang tengah berkendara ya, atau tadi sempat melewati daerah-daerah yang macet, sekarang tengah menikmati makan siangnya sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, atau yang tadi juga baru habis dari luar rumah, sekarang udah sampai rumah, kena panas, macet gitu ya, aduh kesel banget. Nah, boleh untuk mengabarkan bagaimana kondisi jalanan yang ada di sekitar Anda.

Siang ini kami hadirkan informasi dalam kilas berita terkait dengan kebencanaan di Nusa Tenggara Timur. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kembali memperbarui data penanganan gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hasil validasi terbaru menunjukkan jumlah pengungsi bertambah 16.394 orang, sehingga total pengungsi di 7 wilayah Nusa Tenggara Timur kini mencapai 192.303 orang. Kabupaten Nagekeo menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 52.284 orang, sementara di Kabupaten Ngada jumlah pengungsi meningkat cukup tajam dari sebelumnya 3.259 menjadi 21.552 orang. BNPB juga mencatat jumlah korban meninggal dunia masih 111 orang. Korban terbanyak berada di Kabupaten Manggarai dengan 45 orang, disusul Manggarai Timur 38 orang dan Nagekeo 13 orang. Untuk bantuan BNPB, melaporkan total logistik yang telah dikirim selama periode 15 hingga 29 Agustus 2026 mencapai 1.916 ton, sebagian besar dikirim melalui Labuan Bajo dan Maumere. BNPB memastikan pemutakhiran data terus dilakukan agar penanganan pengungsi dan distribusi bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah terdampak. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

minyak merupakan barang yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda siapa di tempat keduanya? Kopi. Bahkan lebih dari 50 negara telah menjadi produsen kopi. Selain itu, industri ini juga membuat para petani di seluruh dunia memiliki kesempatan potensial dalam berbisnis.

Beberapa hari lalu ini sempat ada sebuah acara yang berkaitan dengan seni tradisi Sunda yang ingin diteruskan kepada generasi muda. Jadi di tengah kekhawatiran alat musik tradisional Sunda yang mulai dilupakan, celempung kembali diperkenalkan kepada generasi muda melalui sebuah acara, yaitu The Wonder of Waditra Celempung atau Festival 101 Alat Musik Celempung. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Amphitheater UPI Bandung, pendengar, di Jalan Dr. Setia Budi ya, pada Kamis malam 27 Agustus 2026. Nah, festival ini menjadi ruang bagi para pemain celempung untuk menunjukkan permainan sekaligus memperkenalkan alat musik tradisional Sunda kepada masyarakat. Tidak hanya menampilkan celempung, festival ini juga menghadirkan kolaborasi dengan berbagai alat musik tradisional lainnya. Nah, dari acara ini, tentu para pemain Festival 101 Alat Musik Celempung yang juga berpartisipasi gitu ya, mereka ini sempat mengaku tertarik terlibat dalam festival karena sebelumnya belum ada pengalaman untuk memainkan celempung ya. Jadi bagi mereka festival ini jadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam memainkan alat musik tersebut. Harapannya tentu kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar, tempat yang lebih luas, festival yang tidak hanya menghadirkan celempung tapi juga turut memperkenalkan alat-alat musik tradisional lain yang sudah mulai jarang ditemui. Ternyata festival ini digagas melalui inisiatif dari teman-teman ISBI Bandung dan juga UPI Bandung.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
2: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor.
3: Ini menjadi tugas dan fungsi RRI untuk melakukan pelestarian budaya, khususnya budaya Sunda di Bogor Raya ini.
4: Sekarang sedang membangun sistem yang kira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah atau mengelola bank sampah. Kami menyebutnya sebagai BASADE ya, Bank Sampah Desa.
5: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita RRI Bogor edisi Minggu 30 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Marisa, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Rangkuman sepekan siang hari ini kami awali dengan informasi mengenai kunjungan Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat serta membahas akses permodalan serta pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Bogor. Informasi tersebut selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
1: Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif yang masih terkendala memperoleh kredit usaha rakyat KUR. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor Jumat 28 Agustus 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya pendataan pelaku UMKM yang belum memperoleh akses permodalan secara optimal. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan.
2: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karenanya kita harus hadir memberikan pendampingan-pendampingan dalam bentuk bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usaha mereka, ya sehingga usaha-usaha mereka bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank konvensional maupun bank-bank milik pemerintah daerah. Ada, karena memang mungkin kurangnya informasi ya yang nyampe kepada mereka. Oleh karenanya kita akan mencoba mendorong sinergi dan kolaborasi bukan hanya antar kementerian, tetapi juga bank peminjam, ya, pemerintah daerah, kementerian-kementerian terkait, agar target kita, para pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM, dan ekonomi kreatif ini dapat mengakses permodalan dan pembiayaan dengan mudah.
1: Sedangkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi panitia kerja mengenai program pembiayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai sosialisasi serta pelatihan perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami skema pembiayaan dan memiliki kesiapan dalam mengembangkan bisnis. Persoalan agunan menjadi salah satu hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Ia juga menegaskan KUR dengan nilai di bawah 100 juta rupiah tidak mensyaratkan agunan dan persoalan persyaratan tersebut dapat dilaporkan kepada kementerian maupun Komisi 7 DPR RI.
3: Bahwa untuk bantuan KUR, sekali lagi bantuan kredit usaha rakyat yang jumlahnya 100 juta atau lebih kecil daripada 100 juta tidak perlu didampingi dengan agunan. Dan sekali lagi, tidak perlu didampingi dengan agunan. Jadi kalau misalnya ada bank, katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI misalnya, yang mempersyaratkan itu boleh dilaporkan kepada Kementerian UMKM atau juga boleh dilaporkan kepada pihak terkait termasuk diantaranya kepada Komisi 7. Ya, jadi kalau ada yang melakukan itu dilaporkan dan kalau perlu tertulis dan disertai bukti-bukti faktual yang dengan bukti dan fakta-fakta itu bisa kita telusuri sehingga dengan demikian ini bisa betul-betul dihentikan. Supaya apa? Supaya modal itu memang bisa disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan Pemkot Bogor akan melakukan validasi ulang terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses KUR. Pemerintah daerah juga akan memperluas sosialisasi mengenai pembiayaan resmi termasuk KUR melalui Bank BJB dan pembiayaan Bank Kota Bogor agar pelaku usaha terhindar dari skema pinjaman yang dapat menambah beban usaha.
0: Terkait kasus pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ke lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, kini KPK kembali melakukan pemeriksaan intensif di dua instansi pemerintah tersebut dalam dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditanganinya. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan reporter Yofri Haryadi.
4: Sejumlah pegawai dan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor kembali dihebohkan dengan kedatangan tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungannya. Sebanyak dua kantor instansi pemerintah yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Cibinong digeledah. Sejumlah berkas dan dokumen pun dibawa oleh para penyidik KPK keluar dari kantor instansi tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Para penyidik menggunakan kendaraan minibus hitam mengenakan masker keluar masuk kantor instansi tersebut. Sementara pegawai dan staf di instansi itu pun tetap menjalankan aktivitas kegiatan dan pelayanan seperti biasanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi aktivitas KPK di lokasi tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perkara yang ditangani adalah dugaan upah pungut pajak dari para pegawai Bapenda setempat.
5: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan-temuan tersebut.
4: Selain kantor Bapenda, kantor BKPSDM juga menjadi lokasi penggeledahan. Beberapa informasi di lapangan juga mengisyaratkan pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan gratifikasi dalam penempatan jabatan struktural atau dugaan jual-beli jabatan yang sebelumnya juga pernah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Penyidik menyita dokumen terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Erjatnika, mengatakan upah pungut dan bagi hasil dari perolehan pajak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi persoalan.
6: Tentang upah pungut itu karena ada diatur oleh Perbup, ada hak memang bagi yang melakukan pungutan. Siapa itu? Bapenda. Bapenda lah nanti kan tiap triwulan ya, ada itu yang saya ketahui. Apakah sekda ada di dalamnya? Nggak ada. Tentunya kan ini jadi bahan pelajaran juga bagi kita ya, apa yang terjadi begitu, karena kan kelihatannya menjadi bahan perbincangan ya. Kalau kemarin saya menyampaikan kondisinya kan tidak tahu apa-apa, kemudian terjadi pemeriksaan beberapa ASN termasuk Kepala Bapenda begitu, kemudian baru kita akan melakukan evaluasi terkait dengan upah itu sendiri sebenarnya.
4: Hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. KPK juga belum menerbitkan nama atau identitas pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkaranya kepada publik.
0: RRI Bogor bersama gabungan organisasi wanita GOW serta Korps Alumni Dahya Mahasiswa Sunda atau Kadamas sukses menggelar kegiatan hahalangan atau bernyanyi bersama di Kompleks Pemkab Bogor Cibinong, sebuah program khusus dalam menjaga dan melestarikan seni budaya Sunda khususnya Jawa Barat. Mengenai kegiatan tersebut, kembali Yofri Haryadi melaporkan.
4: Setelah sempat tidak terdengar selama bertahun-tahun, sebuah program unggulan yang berbasis tradisi dan kebudayaan Sunda, HH Leangan, kembali hadir dalam program siaran di Pro 1 RRI Bogor. Peluncuran program obrolan budaya dan hiburan seni tradisional Sunda, HH Leangan itu pun disampaikan oleh Kepala LPP RRI Bogor, Nur Diana, sekaligus menjadi rangkaian dari acara RRI Fest menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026. Hadir sejumlah tokoh dari kota dan Kabupaten Bogor yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi seperti Gerakan Organisasi Wanita GOW yang merepresentasikan 55 organisasi yang bergerak dalam urusan perempuan dan kewanitaan. Kepala LPP RRI Bogor, Nur Diana, juga mengajak para peserta HH Leangan untuk kembali mengingat memori masa lalu saat program HH Leangan menapaki puncak eksistensinya di RRI Bogor di era 90 hingga 2000 awal.
7: Dan

0: khususnya budaya Sunda di Bogor Raya ini. Program Hahelangan, program yang dikemas, nanti ada dialog, kemudian juga kita menampilkan berbagai kesenian daerah, yang intinya sebenarnya kita mengangkat lagi budaya-budaya yang mungkin hampir terlupakan di generasi sekarang, kita kembali angkat lagi.
1: Tampak hadir tokoh Kabupaten Bogor, Ibu Nurhayanti, Ketua Dewan Penasehat Lantip Bogor yang pernah menjabat sebagai Sekda dan Bupati Bogor pada periode 2009-2014. Dalam momen itu pun, mantan Bupati Bogor ini membagikan nostalgianya bersama peserta dan RRI saat itu mengikuti acara Hahaleuangan dan menembangkan kawih Sunda pada acara tersebut.
2: Harus positif thinking.
3: Oh iya, betul.
2: Tidak mengurusi urusan orang lain.
3: Nah,
2: itu saja urusan kita. Nah, menjaga kesehatan.
3: Betul.
2: Dan seperti ini, acara seperti ini meningkatkan imun loh. Hahaleuangan itu.
3: Iya, benar-benar.
2: Dan ini mempunyai, untuk saya ini adalah nostalgia.
3: Oh.
2: Jadi saya dulu pelaku Hahaleuangan. Di RRI, pada saat kepala RRI-nya Ibu Nuni. Hahaleuangan, Bu.
3: Ya.
2: Dan ini menyatukan loh.
3: Ya.
2: Menyatukan semangat kita. Jadi, Punten Kadama saya juga saya mahasiswa Sunda tahun 76.
1: Sementara itu budayawan Sunda Bogor Kang Eris Kidang Kencana juga menyambut baik hadirnya Hahaleuangan yang menjadi jembatan budaya antar generasi.
4: Ya, budaya ini kan kepribadian bangsa, ciri kepribadian bangsa, sehingga budaya ini harus tetap dijaga, harus tetap dilestarikan oleh siapa? Yang oleh kita semua. Jadi tanpa apa, nggak perlu melihat support dari mana, tapi kita dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri, harus melestarikan budaya ini sendiri. Alhamdulillah sih sudah banyak.

0: komunal melalui program Bank Sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan kompleks perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
1: Model pengelolaan sampah komunal melalui program bank sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Hal itu dikarenakan mereka yang tinggal di komplek perumahan cenderung memiliki kesadaran yang tinggi pentingnya memilah dan mengelola sampah, menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Beberapa bank sampah masih eksis di komplek perumahan Villa Nusa di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Direktur PT Salaka Negara Teknologi, Langgeng Prima Anggra Dinata dalam bincang Asta Cita RRI Bogor Rabu 26 Agustus pagi mengatakan peningkatan pelayanan dan operasional bank sampah itu pun kini sudah memanfaatkan Internet of Things, IoT, dalam pengadministrasiannya, sehingga nasabah atau keluarga yang membuang sampah ke bank sampah dapat lebih spesifik dan terukur informasi poin dan jenis sampah yang dikonversi ke bank sampah.
2: Sekarang sedang membangun sistem yang kira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah atau mengelola bank sampah. Kami menyebutnya sebagai Basade ya, Bank Sampah Desa. Nah, Basade ini adalah platform berbasis situs web yang bisa ya mengelola keuangan gitu ya, keuangan untuk bank sampah ini. Jadi ketika mereka memasukkan atau menabung sampah, nah di situ langsung ada poinnya, berupa poin ya, bukan berupa nominal. Kami juga selain situs web Basade, kami juga membuat Dropbox sampah botol plastik.
1: Bank sampah digital mendorong perubahan pola pengelolaan sampah masyarakat dari sekedar membuang menjadi memilah dan mengelola. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun ekonomi sirkular sehingga sampah yang masih memiliki nilai dapat kembali dimanfaatkan dan tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah dari bahan kertas, kardus, logam, plastik, kaca ternyata memiliki nilai komersil dalam jumlah tertentu. Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, mengatakan dalam satu tahun, serta program bank sampah di desanya mendapatkan 400 hingga 500 ribu rupiah yang diberikan pada bulan Ramadan.
3: Tiap-tiap RT sekarang sudah terbentuk 24 bank sampah dari 46 RT. Bahkan di akhir bulan ini akan ada launching bank sampah unit sekolah-sekolah se-desa Gunung Putri. Jadi kebanyakan memang dikelola, kerjakan oleh ibu-ibu di RT masing-masing. Maka bank sampah unit-unit ini akan membeli dari masyarakat, baik yang cash maupun lewat tabungan. Dan nanti akan dibuka tabungannya itu pada saat bulan suci Ramadan, sehingga tabungan akan cair di satu tahun itu. Kami aja ibu kades ini, satu tahun ini rata-rata antara 400 sama 500 ribu itu dapat dari tabungan sampah.
1: Kabupaten Bogor memiliki persoalan yang sangat serius dalam pengelolaan sampah di wilayahnya, karena hanya memiliki satu tempat pengelolaan sampah Galuga di Cibungbulang untuk 6 juta lebih warganya. Jumlah sampah di Kabupaten Bogor tahun 2025 diperkirakan mencapai 2.744 ton per hari, sementara hanya 1.200 ton sampah yang berhasil dikelola setiap harinya, yang sisanya berceceran di mana-mana.
4: Sampahnya jangan dibuang dulu.
5: Kenapa sih?
4: Sampahnya kita pilih-pilih dulu. Sampah organik, kalau kita olah dengan baik bisa jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik, kita pilah lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa didaur ulang.
5: Ah, bisa aja nih si Teteh.
0: Puskesmas dapat menjadi kunci deteksi dini kesehatan masyarakat. Untuk itu, seluruh kader dan Dinas Kesehatan Kota Bogor diharapkan untuk selalu mendorong warga lanjut usia atau lansia untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di puskesmas terdekat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: Puskesmas di Kota Bogor didorong menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan penanganan penyakit agar masyarakat tidak langsung menuju rumah sakit untuk kasus ringan. Upaya ini menjadi penting karena akses puskesmas lebih dekat dan dapat mencegah beban berlebih pada layanan rujukan. Peran kader posyandu dinilai sangat strategis dalam mengajak warga rutin memeriksakan kesehatan sejak dini. Kader posyandu RW 07, Siti Rohma, menyampaikan bahwa tantangan besar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang masih menunggu sakit terlebih dahulu baru berobat ke puskesmas.
7: Justru kalau ketahuan sejak dini, kita bisa mencegah, bisa meminimalisir komplikasi kesehatan yang lebih buruk gitu. Contohnya saya sendiri. Nah, saya CKG di puskesmas. Setelah ketahuan ya, dikonsul ke dokternya, hasil check-up-nya diinformasikan kepada saya, akhirnya saya memproteksi. Oh, kok saya kondisinya seperti ini? Padahal saya berasumsinya saya tidak punya gejala, tidak seperti

0: seperti gejala yang disebutkan, tidak semua orang bergejala seperti yang pada umumnya katanya. Seperti kalau darah tinggi saya pusing, saya tidak ya. Kalau gula darah demikian saya seperti ini gitu. Tapi setelah hasil lab kita tidak bisa mengelak ya hasil lab itu data yang real.
1: Nah, dari sisi kebijakan Dinas Kesehatan Kota Bogor fokus memperkuat program screening dan memastikan kesiapan tenaga medis serta alat kesehatan di seluruh puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aina menjelaskan bahwa target utamanya memperluas jangkauan layanan deteksi dini dan membangun budaya cek kesehatan secara berkala di masyarakat. Optimalisasi penanganan di tingkat pertama juga menjadi prioritas agar sistem rujukan berjalan tepat dengan tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Puskesmas Tanah Sareal menjadi salah satu contoh untuk terus meningkatkan kapasitas layanan dasar dan edukasi kepada warga tentang kapan harus ke puskesmas dan kapan perlu dirujuk.
2: Sebetulnya kita buka boleh, masyarakat itu boleh memilih ke puskesmas mana saja. Tetapi memang idealnya adalah di tempat terdekat rumahnya, di puskesmas pembinanya, atau kalau peserta BPJS ke tempat FKTP-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada ternyata ada masalah yang harus ditindaklanjuti itu menjadi lebih mudah gitu. Gak jauh-jauh nanti harus tindak lanjutnya. Jadi pada prinsipnya seluruh masyarakat Kota Bogor boleh mengakses, dan tidak hanya di puskesmas. Sekarang kita sudah perluas ke beberapa klinik yang bekerja sama dengan BPJS gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita mempermudah. Bahkan sekarang masyarakat tidak harus datang ke puskesmas loh. Kita yang datang.
1: Evaluasi layanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, kepuasan warga, dan penurunan kasus yang terlambat ditangani dengan sinergi antara kader posyandu dan puskesmas serta dinas kesehatan. Diharapkan masyarakat Kota Bogor semakin percaya dan memanfaatkan puskesmas sebagai tempat pertama untuk menjaga kesehatan.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026 lalu diperingati serta dijadikan momentum meningkatkan kepedulian dan kebersamaan umat. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai empati dan saling membantu menjadi bagian dari keteladanan akhlak Rasulullah. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor, Ustadz Rahmatullah mengatakan, Maulid menjadi pengingat untuk peduli kepada sesama, mulai dari membantu masyarakat yang membutuhkan, memperhatikan tetangga, hingga menghormati orang tua.
5: Momen Maulid ini menjadikan kita untuk tumbuh bersama-sama dalam rangka membangun kepedulian kita kepada saudara-saudara kita ini. Membantu orang yang membutuhkan, memperhatikan tetangga, menjaga anak-anak yatim, menghormati orang tua, membantu masyarakat yang tentunya yang mengalami kesulitan pada hari ini, bahkan hanya sekedar mendengarkan orang lain dengan penuh empati merupakan dari wujud akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Di sisi lain, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menekankan pentingnya toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan umat Islam. Menurutnya, upaya meningkatkan toleransi perlu terus dilakukan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat di Kota Bogor.
6: Yang namanya toleransi, kebersamaan itu dibutuhkan oleh umat Islam. Kota Bogor sedang berupaya, Abah Kota Bogor itu sedang berupaya untuk meningkatkan indeks toleransi. Nah, kemudian ini yang tidak punya, belum ada indeks toleransinya adalah mungkin di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah ini mungkin tidak ada indeks toleransi, makanya para rerang wae-nya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ke depan Islam semakin kokoh, Islam semakin bersatu, insya Allah kita akan kuasai dunia, insya Allah.
4: Peringatan Maulid Nabi diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat. Dengan meneladani akhlak Rasulullah serta menjaga kebersamaan, umat Islam di Kota Bogor diharapkan semakin kokoh dan mampu membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
3: Musik.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Sekolah terus menjadi fokus pencegahan tindak kekerasan dan perilaku menyimpang terhadap anak. Di Kota Bogor, kasus tersebut masih saja terjadi. Kondisi ini menjadi ganjalan besar menjelang target generasi emas 2045. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Kasus kekerasan dan perilaku menyimpang pada anak di Kota Bogor masih menjadi tantangan besar menjelang target generasi emas 2045. Lingkungan sekolah disebut sebagai salah satu area rawan yang memerlukan pengawasan dan pencegahan lebih serius agar anak dapat tumbuh dan terlindungi. Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan DPRD Kota Bogor, Nasya Khairisa Lestari, menekankan pentingnya peran guru sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan dan perilaku penyimpangan di sekolah. Ia juga mendorong implementasi Perda Kota Bogor nomor 3 tahun 2017 dan nomor 10 tahun 2021 agar tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tapi juga benar-benar dijalankan sesuai standar operasional prosedur pelaporan yang jelas di setiap satuan pendidikan.
8: Tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan punya SOP yang jelas, kotak laporan yang aman dan rahasia. Jadi merahasiakan juga korban, pelapor, itu korban itu tidak boleh di media sosial kita umbar-umbar lah gitu kan. Jadi itu juga keamanannya harus dijaga dengan baik. Guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka karena besar kecilnya tindak kekerasan di sekolah itu peran utamanya yang utama adalah guru kalau di sekolah ya. Jadi sekolah harus tanamkan budaya aman, ajarkan empati, berani bicara jika melihat kesalahan.
1: Dari sisi pengawasan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Kota Bogor, Dede Siti Amanah, menyoroti masih adanya celah dalam perlindungan anak yang membuat kasus terus terjadi. Ia menegaskan sinergi antara KPAI, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, dan masyarakat perlu diperkuat agar mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Saat ini kekerasan fisik, psikis, dan perundungan hingga ancaman di ruang digital harus dicegah sejak dini melalui edukasi dan penguatan kapasitas guru. Tanpa keterlibatan aktif sekolah dan keluarga, target Kota Bogor menjadi kota layak anak akan sulit tercapai karena anak tidak memiliki lingkungan yang aman untuk belajar dan berkembang.
9: Dunia ini memang tidak akan lepas dari dua sisi, Kang ya. Dari hal yang baik menjadi apa dengan hal yang buruk pasti akan selalu berdampak. Dampingan. Memang tidak bisa kita nolkan mungkin angka-angka kejahatan di muka bumi ini, tapi kan kita bisa minimalisir.
10: Betul.
9: Salah satunya adalah dengan kehadiran peraturan-peraturan, kehadiran regulasi. Salah satunya juga yang saat ini sedang kita bahas, yang sudah disahkan oleh pemerintah, oleh DPRD Kota Bogor gitu ya. Tapi Kang Aga, belum genap satu bulan mungkin ya, saya menemukan bagaimana anak-anak yang menjadi terlapor maupun pelapor, terlapor khususnya ya, di dalam kasus-kasus tersebut, itu mereka bukan tidak tahu terkait dengan peraturan. Tidak tahu terkait dengan sanksi yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan.
1: Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi perda dinilai mendesak dilakukan agar perlindungan anak di area sekolah lebih efektif. Pemerintah Kota Bogor diharapkan segera menuntaskan aturan pelaksana dan memastikan semua pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah kekerasan serta perilaku penyimpangan kepada anak.
3: Perlindungan anak membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat. Warga menilai Perda Perlindungan Anak penting untuk dipahami dan ditegakkan agar hak serta keamanan anak semakin terjamin. Lalu apa tanggapan warga Bogor terkait hal tersebut? Berikut suara masyarakat yang berhasil kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
11: Ini tuh sangat penting ya, karena anak ini kan merupakan kelompok yang rentan dan belum sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi adanya aturan perlindungan kekerasan pada anak di Kota Bogor ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan dan penanganan yang jelas ketika kasus yang tidak diinginkan terjadi, serta memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman.
10: Menurut saya tentang penegakan hukum kekerasan anak di Kota Bogor itu cukup penting, bahkan penting banget. Apalagi banyak dari guru-guru, bahkan orang tua sekarang tuh sangat lalai akan salah satu hukum ini gitu loh, peraturan ini. Yang ini tuh sebenarnya kekerasan ini bisa mempengaruhi mental anak, yang dimana kalau misalnya kita melalaikan hal ini, itu bisa menjadi sebuah penurunan kepercayaan diri mereka terhadap lingkungan. Apalagi kekerasan ini tuh bukan dianggap sepele, bisa menjadi fisik dan mental anak juga gitu.
12: Menurut saya penting banget di zaman era digital ini juga penegakan kekerasan tuh bisa di update atau di share ke medsos-medsos. Terus karena kejahatan juga setiap tahunnya pasti meningkat, maka dari itu penegakan-penegakan kekerasan terutama untuk pada anak-anak sangat perlu dan sangat penting untuk ditegakkan kembali dan harus selalu pasti ditegakkan.
3: Masih ya, masih kami hadirkan Warta Asta Cita RRI Bogor. Selain masyarakat, pemerintah berperan penting dalam melindungi anak dari berbagai kasus kekerasan melalui penerapan kebijakannya. Namun, apa upaya yang telah dilakukan untuk menekan potensi terjadinya kasus-kasus tersebut? Berikut wawancara Glagah Abiasa bersama Nasya Karisa Lestari selaku Ketua Perda Perlindungan Anak Kota Bogor di lingkungan pendidikan.
13: Perlindungan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kebetulan saya adalah ketua perdanya. Dan alhamdulillah perda itu juga lumayan cukup efektif ya. Akhirnya laporan-laporan ke DPRD yang tadinya cukup banyak gitu ya, sekarang sudah ada penurunan yang cukup signifikan gitu. Jadi saya berharap bahwa perda-perda ini bisa berjalan efektif untuk Kota Bogor. Dan untuk bentuk kekerasan sendiri di sekolah itu sangat banyak sekali ya, karena bentuk-bentuknya itu ada kekerasan psikis, kekerasan fisik, terus perundungan gitu melalui media sosial dan lain sebagainya, terus kekerasan berbasis gender atau seksual gitu. Jadi kekerasan-kekerasan itu laporan ke DPRD sehingga dibentuklah perda-perda yang untuk melindungi anak-anak bangsa kita agar bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Lalu saya juga berharap di sini peran guru dan sekolah sangat besar sekali, garis depan dalam perlindungan. Sekolah wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan. Punya SOP yang jelas, kotak laporan yang aman dan rahasia. Jadi merahasiakan juga korban, pelapor. Itu korban itu tidak boleh di media sosial kita umbar-umbar lah gitu kan. Jadi itu juga keamanannya harus dijaga dengan baik. Gitu. Guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka, karena besar kecilnya tindak kekerasan di sekolah itu peran utamanya yang utama adalah guru kalau di sekolah ya. Jadi sekolah harus tanamkan budaya aman, ajarkan empati, berani bicara jika melihat kesalahan, pastikan siapapun yang melapor tidak akan dibalas atau dihukum. Hilangkan budaya diam yang melindungi pelaku. Tapi sekolah tidak bisa sendiri. Butuh orang tua berperan di rumah dan dukungan sistem pemerintah melalui perda-perdanya gitu. Nah, implementasinya yang tadi ditanyakan bahwa Perda nomor 3 tahun 2017. Perda nomor 3 tahun 2017 itu, saya jelaskan dulu, itu adalah penyelenggaraan kota layak anak. Intinya, menjadikan Kota Bogor sebagai wilayah yang memenuhi hak-hak anak. Hidup tumbuh, berkembang, dilindungi, berpartisipasi. Gitu. Jadi, mengatur semua elemen. Pemkot, DPRD, instansi vertikal, sekolah, keluarga, masyarakat, semua wajib ikut tanggung jawab. Jadi membantu sistem data anak terpadu dan mekanisme pelayanan terpadu, kita implementasinya sudah jadi payung besar, terbentuk kelembagaan dan alur kerja, tapi pengawasan dan pelaporan di tingkat sekolah atau kelurahan belum merata sepenuhnya nih. Jadi ini juga poin penting yang kita harus terus kita harus terus tingkatkan supaya alur kerjanya jelas, pengawasan pelaporan tingkat sekolah, kelurahan, dan lainnya merata. Lalu Perda nomor 10 tahun 2021, itu saya jelaskan bahwa itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan anak. Apalagi sekarang lagi marak banget ya di media sosial ya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini melalui Perda ini harusnya sangat jelas gitu ya, mewajibkan pencegahan lebih dulu, bukan baru ditangani setelah kejadian. Jadi harus ada sosialisasi, edukasi, pelatihan, deteksi dini, terus mengatur siapa yang bertugas dan bagaimana. Jadi ada pembentukan tim, mekanisme pelaporan yang aman, kerahasiaan identitas korban, dan pendampingan pemulihan ini penting banget. Terus ada poin juga mewajibkan pelapor wajib siapapun yang tahu ada kekerasan wajib lapor, tidak boleh diam aja. Mengatur sanksi dan kewajiban pemulihan pelaku, tanggung jawab pulihkan korban. Jadi Perda ini juga mengatur harus ada pemulihan untuk korban. Jadi tidak bisa setelah itu dibiarkan begitu aja. Implementasinya sudah berlaku dan sah sejak 2021. Sekolah mulai membentuk TPPK kan sejak 2021. Tapi belum seragam sempurna. Sebagian sudah berjalan baik, sebagian baru nama saja. Jadi saya berharap nanti ini pun akan menjadi perhatian dan terus ditingkatkan demi kenyamanan dan keamanan anak-anak di sekolah ya. Tim TPPK ini penting dan harus menyeluruh di tiap sekolah.
3: Selanjutnya kita beralih ke Warta Olahraga. Seorang tokoh sepak bola Kabupaten Bogor, Dedi Cakra Baidila, siap menggulirkan turnamen Liga Desa 2026 di Kecamatan Citerep. Pengcap Selam Kota Bogor terus persiapkan atletnya menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
14: Pengusaha sekaligus tokoh sepak bola Kabupaten Bogor, Dedi Cakra Baidila, siap menggulirkan turnamen sepak bola usia muda Liga Desa 2026 di Kecamatan Citerep mulai 6 September 2026. Kompetisi kategori U16 ini diselenggarakan sebagai wadah pembinaan untuk melahirkan pesepak bola potensial yang mampu menembus level profesional hingga timnas Indonesia. Turnamen ini diikuti oleh 12 tim perwakilan dari 10 desa dan 2 kelurahan sekecamatan Citerep. Sebelum kompetisi dimulai, seluruh peserta dibekali pembinaan melalui workshop Zero to Hero dari rumput desa Go to Professional di Aula Housing PT Indosemen Citerep. Pelatihan tersebut menghadirkan pemateri dari jajaran PSSI Kabupaten Bogor, mantan pemain dan pelatih timnas Indonesia, serta FIFA Coach Educator. Penyelenggaraan ajang pembinaan usia muda ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Citerep. Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Polsi Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Latihan intensif dan pemusatan latihan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan kontingen Selam Kota Bogor pada perhelatan olahraga 4 tahunan tersebut. Dua atlet andalan Polsi Kota Bogor, Aksal dan Mazis, menjadi fokus utama dalam perburuan medali. Mazis mengungkapkan bahwa proses persiapan yang ia jalani sejauh ini berjalan dengan lancar. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga ketahanan fisik sekaligus mematangkan kesiapan mental bertanding.
15: Kalau untuk progres persiapan fisik itu, alhamdulillah kan saya sudah aman, kan sudah siap kalau buat fisik. Terus kalau untuk menjaga porsi latihan, ketika latihan lagi berat-beratnya itu paling saya hanya istirahat yang cukup, Pak. Terus makan makanan yang baik dan sama mengkonsumsi vitamin, Pak.
14: Hal senada disampaikan oleh Aksal. Atlet berbakat ini menegaskan bahwa kerja keras yang mereka jalani dalam sesi latihan harian merupakan bentuk komitmen penuh untuk membawa nama harum Kota Bogor di tingkat Jawa Barat.
16: Lalu persaingan dan strategi yang menghadapi rival itu, ya persaingan pada nomor spesialis saya memang sangat ketat. Saya sendiri dalam menghadapi itu yang utama mental, lalu saya harus memiliki ketenangan pada lomba nanti dan jangan terlalu memikirkan lawan dan fokus pada diri sendiri. Kalau dari pelatih sih mempertajam catatan waktu dan memperbaiki teknik.
14: Secara umum kedua atlet tersebut menyatakan kesiapan penuh mereka untuk bertanding dan bertekad memberikan penampilan terbaik demi menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor pada Porprov 2026 mendatang. Dengan semangat dan persiapan yang matang dari para atlet serta jajaran pelatih, OSI Kota Bogor optimistis mampu memenuhi target dan bersaing ketat dengan daerah-daerah pesaing di Jawa Barat.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkuman warta sepekan Astacita RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Iwan Hendra, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Demonstrasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis, bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat siang pendengar setia Pro Dangdut. Udah gak sabar ya pastinya untuk dihibur dengan lagu-lagu dangdut yang akan menghentak ruang dengar Anda. Dan tentu akan ada topik obrolan juga yang kami hadirkan untuk menambah keseruan requestan siang hari ini ya. Marisa menyapa dari studio Pangrango 34 Bogor, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan untuk semuanya. Gimana kabarnya hari ini sampai dengan siang hari ini ya? Apakah hari Minggu dihabiskan dengan bersantai atau justru produktif? Yang dari pagi udah beres-beres rumah, angkat jemuran, cuci kendaraan, olahraga, atau mungkin punya daftar pekerjaan lain yang harus dilakukan ya, produktif banget. Sambil lihat-lihat jam terus gitu ya, aduh hari Minggu nih kayaknya masih lama ya, baru juga jam 1:30 gitu ya, masih panjang lah ya, jadi masih banyak waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan berbagai hal-hal yang seru, atau juga kalau ingin bersantai juga waktunya masih panjang gitu ya. Buat Anda yang lebih memilih untuk bersantai dari bangun tadi gitu kan, buka-buka HP gitu ya, atau mungkin pas bangun kayaknya gak usah bangun pagi-pagi banget gitu ya, tarik selimut lagi, peluk guling lagi ya, atau ya sekedar rebahan aja gitu, bangun dari tempat tidur kemudian duduk rebahan lagi ya, pokoknya hari Minggu tuh kayaknya santai aja ya. Nah jadi apapun yang memang dilakukan, baik itu yang produktif ataupun yang santai, memang dua-duanya sah-sah aja gitu ya. Tapi kalau balik lagi ke diri Anda sendiri ya, jadi siang hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi ya bisa jadi perdebatan. Menurut Anda kalau hari Minggu itu harus tetap produktif atau justru waktunya benar-benar istirahat gak sih? Nah boleh untuk komen di 0815x4200 ya. Mari saya tunggu untuk atensinya untuk WhatsApp tadi di 0815x4200 atau juga boleh di live chat RRI Digital.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di Pro Dangdut untuk siang hari ini, Marisa yang bertugas yang menyapa Anda dari Studio Pangrango 34 Bogor. Di hari Minggu ini ada perdebatan yang akan kita bahas gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau hari Minggu walaupun libur tetap ada kesibukan yang ingin dilakukan. Kayaknya tuh kalau nggak bergerak tuh ya nggak enak aja gitu ya. Atau kalau Anda memilih hari Minggu tuh memang full untuk beristirahat, untuk santai, jalan-jalan gitu ya, atau untuk sekedar me time, ya itu juga gak ada salahnya. Namanya juga hari Minggu gitu ya. Sering juga dikaitkan Minggu santai gitu kan. Tapi ada juga yang Minggu tetap produktif gitu ya. Nah kalau Anda sendiri di hari Minggu tuh biasanya apa sih yang Anda lakukan? Lebih memilih untuk bersantai, istirahat, atau hari Minggu tuh bagi Anda ya tetap produktif aja? Di 081-5x4200 kita coba bacakan untuk atensi yang masuk siang hari ini. Selamat siang untuk Pak Onoi di Ciparigi Bogor Utara, minta diputarkan lagu Duit dari Endang Kurnia. Salamnya untuk semua pendengar Pro Dangdut aja, selamat bersantai untuk semuanya dan untuk yang bertugas di studio Pangrango 34. Nah kalau kata Pak Onoi, memang ada kegiatan yang baik dan lebih baik beraktivitas. Oh jadi kalau hari Minggu tuh ya tetap beraktivitas aja katanya. Tapi kalau Pak Onoi sendiri sih biasanya di hari libur ya untuk istirahat, biar bisa isi energi. Karena kalau dari Senin sampai Jumat itu kan ya sudah berinteraksi, jadi otak beraktivitas kali maksudnya ya. Jadi otak, pikiran dan panca indera lainnya kalau di hari Minggu tuh atau hari libur ya perlu istirahat juga katanya. Oke, makasih Pak Onoi. Dan lanjut juga nih ada Bagas Mahesa di Cipadung Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat saya mah hari Minggu tuh dipakai untuk istirahat ya. Jadi istirahatnya seminggu sekali. Jadi kalau hari Minggu ya wayahna istirahat. Pengen lagunya Hitam dari Rita Sugiarto. Salam buat Kang Boy, Tian Hengki, Macim, Diki Chandra, Rudi Gugun, Capung, Kong Birawa, buat Teh Marisa, hatur nuhun. Pak Onoi dan Bagas, tadi lagunya udah diputerin ya dua-duanya masing-masing. Tadi dari Endang Kurnia dan juga dari Rita Sugiarto. Lanjut juga ada Julian, selamat siang, assalamualaikum. Kalau hari Minggu tuh waktunya istirahat biar fresh hati dan juga pikiran, minta diputarkan lagu Gelandangan dari Nur Halimah atau boleh juga Rumput Tetangga dari Bella Nova. Salam spesial untuk empat bidadariku yang paling cantik dan manis sekali. Ada Neng Tiara di Jambu Dua, Tehyanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Aryati yang makin oke di Ciwaringin, Ibu Berta paling tercantik di Ciawi. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih untuk Julian ya, juga sudah menyampaikan bagaimana penerimaan frekuensi kami. Lanjut juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Kalau hari Minggu tuh harus benar-benar istirahat katanya, sama waktu juga untuk keluarga. Untuk Mbak Marisa, makasih, selamat siang aja. Ucapan berikutnya menyapa untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andra, Pak Ahmad. Baik, nanti dilanjut lagi ya untuk atensi berikutnya. Yang baru gabung, silakan di 081-5x4200 ya. Menurut Anda hari Minggu itu harus tetap produktif atau justru jadi waktunya untuk bisa betul-betul istirahat? Langsung aja untuk komen dan requestnya kita tunggu.

Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah Laut Internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut, seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat Alor, kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, terima kasih yang sudah mengirimkan atensinya di 081-5x4200 dan kita masih ada di Prodangdut untuk edisi hari ini ya, di hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan tentu kalau namanya hari Minggu tuh identik dengan hari libur, ada banyak orang yang memilih untuk bersantai. Karena ya namanya hari Minggu kan tidak harus beraktivitas ataupun berrutinitas seperti hari Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi ada juga yang memang ingin tetap produktif karena gak betah aja kalau terlalu banyak, terlalu lama rebahan, tidur-tiduran gitu ya. Jadi ya kalau hari Minggu walaupun libur, kalaupun gak ada kerjaan yang, kerjaan kantor misalnya yang harus dilakukan, tapi ada kerjaan lain, kerjaan rumah misalnya beberes ya, karena jadi waktunya untuk bisa beres-beres rumah seminggu sekali, atau juga misalnya cuci baju ya. Jadi ditumpuk cuciannya seminggu sekali, hari Minggu saatnya untuk nyuci. Ada juga yang kalau misalnya punya halaman, kebetulan karena hari Minggu jadi rapi-rapi halaman rumah gitu ya, beberes halaman rumah. Pokoknya mau itu hari, mau itu dihabiskan dengan rebahan ataupun dengan produktivitas, ya tentu Anda punya pilihannya masing-masing gitu ya. Jadi silahkan kalau Anda sendiri ini secara pribadi, kalau hari Minggu tuh harus tetap produktif atau ya betul-betul waktunya untuk istirahat. Jadi silahkan langsung komen aja di 081-5x4200 untuk atensinya, format nama, spasi alamat, log requestan, topik obrolan, dan juga salam yang ingin Anda kirimkan. Selamat siang nih ya untuk Pak Dedi. Pak Dedi yang ada di Bogor Barat. Mau request lagu dangdut dong yang bikin semangat katanya ya. Soalnya dari pagi tuh niatnya pengen produktif, tapi sampai siang masih rebahan. Betul, niat tidak sejalan dengan apa yang dilakukan ya. Jadi katanya daripada pura-pura produktif, mending dengerin Prodangdut dulu aja deh katanya. Oke, pengen lagunya Via Valen yang mana aja katanya. Oke, yang mana aja ya. Nanti kita pilihin deh salah satu. Oh, gimana kalau misalnya lagu Via Valen Sayang? Udah lama juga nih gak denger lagu Sayang ya. Tapi yang jelas untuk Pak Dedi, terima kasih untuk atensinya. Mau pura-pura produktif, gak apa-apa deh Pak ya. Tapi kalau misalnya memang masih ada niatan untuk beres-beres sih, kayaknya masih ada waktu sampai dengan sore. Kalau udah malam mah udah bablas itu pasti ya. Oke, makasih banyak untuk atensinya. Lalu juga ada Brian Walker yang merequest lagu Pria Idaman. Salam spesial aja buat Marisa. Kalau hari Minggu waktunya istirahat katanya. Oke, lanjut juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Mau lagunya Aku Benci Sama Kamu. Selamat bertugas buat Mbak Ica. Saya selalu Ibu Supriyati di Sindang Barang. Boleh dilengkapi lagi untuk topik obrolannya ya. Karena untuk hari ini topik obrolannya soal menurut Anda hari Minggu itu harus tetap produktif atau waktunya benar-benar istirahat. Silahkan aja langsung komen. Dan waktu kita di Prodangdut masih ada hingga pukul 15 waktu Indonesia.

0: Sekilas Berita.
1: Selamat siang pendengar, informasi dalam kilas berita kami hadirkan pukul 14.34 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah fasilitas di Bandara Soa Bajawa Nusa Tenggara Timur sebagai prioritas perbaikan pasca gempa. Prioritas perbaikan mencakup struktur bangunan, area terminal penumpang, serta fasilitas pendukung operasional penerbangan. Penetapan tersebut dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meninjau sejumlah bandara terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu 29 Agustus 2026, selain Soa Bajawa, peninjauan juga dilakukan di Bandara Komodo, Franciscus Xavierus Sedia Maumere, Haji Hasan Aru Busman ND, dan Fransales Legaruteng. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, hasil peninjauan menjadi dasar untuk menentukan langkah pemulihan dengan penanganan disesuaikan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing fasilitas. Kementerian Perhubungan memastikan proses pemulihan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan sekaligus menjaga konektivitas wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain mengecek kondisi infrastruktur, Ditjen Perhubungan Udara juga menyerahkan bantuan kepada jajaran di wilayah terdampak sebagai dukungan bagi para pegawai yang tetap memberikan pelayanan di tengah kondisi pasca bencana. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam Kilas Berita.

kalian sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Selamat siang untuk Anda yang lagi bersantai ya, dan gak pengen keluar banyak energi hari ini. Sah-sah aja ya, karena hari Minggu, besok hari Senin, jadi butuh energi banyak. Makanya sekarang di save energinya ya, biar besok fully charge gitu kan, bisa gaspol dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di awal pekan, walaupun besok masih akhir bulan gitu ya. Atau untuk Anda yang baru selesai dengan tugas-tugas ataupun pekerjaannya, baik itu ternyata ada pekerjaan berkaitan dengan urusan kantor kah, urusan pekerjaan yang harus Anda lakukan, atau misalnya pekerjaan rumah yang baru selesai juga ya. Ya, saatnya untuk Anda duduk dulu, tenang dulu gitu ya, sambil mendengarkan siaran Pro 1 RR Bogor di Pro Dangdut. Masih ada sampai dengan jam 3 nih kita punya Pro Dangdut. Halo, selamat siang buat Kang Ujang nih. Kang Ujang sudah menyapa kita juga di WhatsApp. Selamat siang. Pengen diputarkan lagu dari Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta katanya, buat nemenin santai di rumah, karena hari Minggu tuh waktunya leyeh-leyeh sambil dengerin dangdut. Oke, mau salam aja buat keluarga di rumah ya. Semoga kita semua sehat-sehat dan bahagia. Amin. Betul-betul-betul bahagia ya. Karena salah satu penunjang kesehatan adalah hati yang senang, hati yang riang, kemudian bahagia juga gitu ya. Itu bisa menjaga imunitas tubuh supaya kita tetap sehat. Pokoknya untuk semuanya, salam bahagia dari kami yang bertugas di Pangrango 34 Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dengan berakhirnya lagu dari Ayu Ting Ting dengan Kamu pendengar, ya, menjadi akhir juga kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini, sekaligus menutup rangkaian Bogor siang ini untuk edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Sudah bersama Marissa tentunya yang menemani Anda dari jam 10 tadi. Semoga siaran kami ini dapat membawa keceriaan di akhir pekan, di hari Minggu ini, menemani suasana santai ataupun produktif Anda, ya. Kita tadi sudah ngobrol seru-seruan aja soal hari Minggu produktif atau memilih untuk benar-benar istirahat gitu ya. Semoga obrolan tadi ya dapat meramaikan suasana ruang dengar Anda. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saatnya untuk Marissa pamit. Besok kita ketemu di pagi hari, ya. Jadi di Senin pagi ada Marissa yang siap untuk bertugas. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat untuk Anda dan tetap dengarkan siaran kami sampai dengan tuntas nanti. Selepas ini akan ada Bogor Sore Ini bersama rekan Gelagah Abiasa. Jadi Marissa pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini. Pro 1, Kanal

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir teman-teman Anda di rangkaian program Bogor sore ini di edisi hari ke-30 di bulan Agustus tahun 2026. Kompetisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar ada di sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 20 nanti. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, di mana saat membeli HP baru biasanya pengguna akan merasakan perbedaan performa dan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan ponsel lamanya ya. Dan setiap aktivitas bisa dijalankan dengan lebih cepat dan lancar tanpa kendala di ponsel yang baru ya. Namun performa ponsel ini dapat turun secara signifikan seiring lama pemakaian ponsel yang awalnya responsif bisa terasa semakin berat dan lemot ya. Dan beberapa kebiasaan pengguna juga jadi penyebab menurunnya performa HP ya. Dan melansir dari laman Erafon, masalah yang dialami banyak orang ini sebenarnya bisa dicegah dengan langkah-langkah sederhana ya. Misalnya rutin menghapus file besar yang tidak penting yang dapat membuat memori penyimpanan kembali lega ya. Dan berikutnya adalah beberapa penyebab yang pada akhirnya membuat HP kita jadi lemot ya. Di antaranya adalah meskipun kapasitas ruang penyimpanan HP saat ini sudah lebih besar, kebiasaan menyimpan file, dokumen, foto, dan video dalam jumlah banyak ini dapat menjadi penyebab utama HP menjadi lambatnya. Karena ketika ruang penyimpanan internal hampir penuh, sistem ponsel hanya punya ruang terbatas untuk menyimpan data sementara ya. Kemudian restart ponsel dapat membantu menjaga performa tetap baik ya. Dengan rutin melakukan restart, sistem jadi dapat kesempatan untuk memuat ulang setiap proses dengan kondisi yang lebih segar ya. Kemudian ketika berpindah menggunakan ponsel baru, pengguna umumnya akan mengunduh banyak aplikasi yang dirasa penting, mulai dari media sosial, e-commerce, perbankan, sampai dengan aplikasi untuk bekerja. Nah, kebiasaan mengunduh aplikasi ini dapat membuat kapasitas ruang penyimpanan jadi cepat penuh ya. Kemudian belum lagi overheat akibat pemakaian intens ya. Pengguna ponsel secara intens dan terus-menerus dalam waktu lama seperti untuk bermain game, streaming, video editing, atau digunakan sambil pengisian daya, ini dapat membuat suhu perangkat meningkat pendengar ya. Jadi pastikan untuk hal-hal tadi dan sering-sering dilakukan sehingga performa handphone kita ini jadi lebih baik pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, Meta akan melakukan sejumlah perubahan pada Facebook dan Instagram untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna remaja di bawah 18 tahun ya. Dan perubahan ini mencakup pembatasan waktu pengguna agar remaja tidak terlalu lama mengakses media sosial ya. Salah satu fitur yang disiapkan adalah jam malam yang membatasi akses remaja pada waktu tertentu, terutama pada malam hari. Tujuannya adalah membantu mereka mengurangi penggunaan media sosial dan juga mendapatkan waktu istirahat yang lebih baik ya. Selain pembatasan waktu, Meta juga memperketat pengaturan konten dan interaksi yang dapat diakses oleh remaja. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan sesuai dengan usia pengguna. Ya, Meta sebelumnya juga menghadapi sorotan terkait dampak Facebook dan Instagram terhadap anak dan remaja. Karena itu, bagi berbagai perubahan tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko penggunaan media sosial secara berlebih sekaligus meningkatkan keamanan pengguna. Mudah pendengar. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Bagi pendengar, segera kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Agustus 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut bersinergi dengan pemerintah Kota Damyang, Korea Selatan, akan mengembangkan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Pengembangan sektor pertanian menjadi fokus kerjasama antara Kabupaten Garut dan Kota Damyang, Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Setelah menerima kunjungan kerja delegasi Korea Selatan yang dipimpin Mr. Chang beserta jajarannya di ruang pemengkang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut pada Selasa kemarin, Bupati Abdul Syakur Amin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah Kota Damyang dalam pengembangan teknologi budidaya komoditas unggulan. Ia mengatakan Kabupaten Garut memiliki potensi pengembangan stroberi, sementara Korea Selatan dikenal memiliki varietas stroberi berukuran besar dengan cita rasa manis.
3: Beliau datang kemari untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dengan kota Damyang ya, terutama dalam pembudidayaan stroberi dan bawang putih. Kenapa? Selama ini Korea terkenal dengan stroberi yang besar-besar dan manis-manis, dan kita juga Garut memiliki daerah yang membudidayakan stroberi dan kita ingin tingkatkan kualitasnya dan kualitasnya sehingga lebih baik lagi. Dan juga kita berharap bahwa akan ada pengembangan dalam bidang budidaya atau budidaya bawang putih. Karena ini salah satu amanat presiden bagaimana kita meningkatkan swasembada pangan dalam bidang barang pokok terpenting, salah satunya adalah bawang putih.
2: Selain stroberi, Bupati juga mendorong pengembangan budidaya bawang putih di Kabupaten Garut. Menurutnya percepatan produksi bawang putih lokal sejalan dengan instruksi dan amanat presiden dalam mewujudkan swasembada pangan nasional untuk komoditas bahan pokok. Sementara itu, dosen praktisi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho, menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Kabupaten Garut beserta jajarannya dalam menjalin kerjasama ke depannya.
1: Untuk mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, BPBD terus melakukan sosialisasi termasuk ke perangkat desa agar disampaikan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang tidak berpotensi bencana. Ian Sofian melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur selalu siap siaga dalam hal kebencanaan apabila terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cianjur. Apalagi akan terjadi pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap desa hingga ke perangkat desa bisa menyampaikan kembali pada masyarakat atau warganya dalam hal pemanfaatan lahan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Taufik Juhrija.
5: Dilakukan kepada perangkat desa, terutama itu merupakan kepanjangan suara dari BPBD untuk selalu menghimbau, mengingatkan dan melarang warganya, warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana longsor begitu.
4: Selain itu, BPBD dalam melakukan penanganan juga sambil memberikan sosialisasi termasuk himbauan pada masyarakat. Namun lebih luas tersampaikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat yang menyampaikan pada masyarakat.
5: RW untuk juga menyampaikan akan lebih luas tersampaikan jika perangkat desa, tokoh masyarakat masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, RT RW, untuk juga menyampaikan ke warganya untuk dapat berperilaku yang baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.
4: Meskipun BPBD terus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang potensi bencana, namun lebih dekat lagi oleh para tokoh setempat, apalagi untuk wilayah Cianjur Selatan bisa dibilang rawan terjadi bencana, dan tidak menutup kemungkinan potensi bencana terjadi di wilayah Cianjur Utara. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
1: BPBD Kabupaten Subang akan menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat terkait penanganan bencana kekeringan khususnya di Kabupaten Subang. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
6: BPBD Kabupaten Subang memberlakukan status siaga darurat bencana menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Fokus penanganan adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih serta kekeringan pertanian. Selain mendirikan posko, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri, pemerintah desa, dan mengaktifkan peran Linmas melalui bimbingan teknis.
7: Dengan peserta bimbingan teknis itu sebanyak 9 kabupaten ya, termasuk Subang di dalamnya. Jadi alhamdulillah kemarin telah ditandatangani kesepakatan antara BPBD dengan seluruh perwakilan dari desa-desa untuk berkolaborasi di dalam penanganan kebencanaan, terutama itu melekat di tugas Linmas ya. Tugas Linmas itu salah satunya adalah memfasilitasi membantu kejadian bencana yang ada di desa-desa. Nah, seperti itu.
6: Masyarakat juga diimbau menghemat air dan tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat meminta BPBD dan Damkar siaga 24 jam. Saat ini, Pemprov Jabar bersama TNI Polri dan relawan telah meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran hutan dan lahan di 27 kabupaten kota.
8: Dengan api, ya. Apalagi nanti bisa mengganggu perasaan istrinya di rumah. Jangan.
9: Penjagaan untuk
8: kesiagaan lah, kesiagaan memadam kebakaran siaga, semua petugas siaga dan kehati-hatian orang memasuki wilayah hutan.
6: Dengan kesiapsiagaan ini diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan tidak ada korban jiwa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Area TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Nova Nugraha melaporkan.
10: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
11: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangorja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
10: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Ipan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
12: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana ya di sampah yang menumpuk itu masih ada gitu. Khawatirlah, harus segera dipadamkan.
10: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung membangun fasilitas pengolahan sampah solid recovered fuel yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
13: Pemerintah Kota Bandung bersama mitra terkait menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi solid recovered fuel. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah sampah hingga 300 ton per hari dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Chief Technology Officer CTO Badan Pengelola Investasi dan Natara Sigit Puji Santoso mengatakan pembangunan fasilitas SLF dengan kapasitas 300 ton per hari membutuhkan investasi sekitar 50-60 miliar. Menurutnya teknologi tersebut tetap efisien apabila dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Sigit menjelaskan fasilitas SLF direncanakan di Bandung menjadi salah satu proyek percontohan nasional. Pasalnya teknologi tersebut saat ini belum banyak diterapkan dan beroperasi di Indonesia. Bandung nantinya diharapkan menjadi daerah percontohan yang dapat diikuti oleh Kota Malang daerah lainnya. Karena itu, diperlukan regulasi berupa peraturan Presiden PP sebagai payung hukum agar pengembangan fasilitas tersebut dapat berjalan secara optimal. Berbeda dengan pembangkit listrik, tenaga sampah hasil pengolahan SLF bukan berupa listrik secara langsung. Sampah akan diolah menjadi bahan bakar padat atau briket yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dijual kepada PLN maupun sektor industri. Sigit menegaskan teknologi yang dipilih harus memenuhi aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
14: Tapi kita hasilkan solid recovered fuel itu nanti ada briket-briket yang bisa digunakan untuk kebakaran boiler dan lain-lain. Jadi ini nanti hasilnya adalah briket, jadi bukan listrik. Oh. Tapi bisa digunakan untuk pembangkit-pembangkit. Bahkan kita bisa jual ke PLN, bisa pembangkit PLN dan lain-lain.
13: Sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan rencana pembangunan fasilitas SLF tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung. Menurutnya, momentum pembangunan fasilitas ini bertepatan dengan proses penyusunan perubahan APBD 2026 serta kebijakan umum anggaran KUA 2027. Pemerintah Kota Bandung akan segera menyampaikan kerjasama tersebut kepada DPD Kota Bandung.
15: Satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA tempat pengolahan akhir. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sari Mukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka. Tapi kan prosesnya lama. Nah, waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah Pak Wali, para bupati yang ada di wilayah Legok Nangka.
13: Farhan juga menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan PP sebagai payung hukum pendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Menurut Farhan, Kota Bandung membutuhkan solusi cepat karena tidak memiliki tempat pemrosesan akhir TPA sendiri dan selama ini bergantung pada fasilitas milik pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan rekayasa jalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan terkait adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan pemeliharaan jembatan. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
16: Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama. Evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan volume kendaraan sebagai dampak pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan di beberapa titik, bahkan mulai menimbulkan kepadatan. Salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup terasa berada di Jalan Pasir Kumeli. Endang juga menjelaskan bahwa kepadatan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan, tetapi juga karena pengguna jalan masih mencari rute alternatif yang dinilai paling efektif. Kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan di sejumlah ruas

0: memilih kira-kira jalur alternatif mana yang paling lancar begitu.
1: Dinas Perhubungan Kota Cimahi kini memetakan kondisi setiap ruas untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Untuk mengatasi kepadatan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berkoordinasi dengan kepolisian guna mengevaluasi kembali skema pengalihan arus yang berjalan. Penyesuaian pola lalu lintas termasuk kemungkinan penerapan sistem satu arah maupun dua arah pada titik tertentu akan dikaji berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu, Ruhiat warga Cimahi mendukung adanya rekayasa jalan akibat adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot. Namun disayangkan, menurutnya sosialisasi kepada masyarakat kurang sehingga banyak orang yang tidak tahu.
2: Untuk rekayasa ini sebetulnya kami tidak beratas sebagai masyarakat, cuman sosialisasinya mungkin kurang nyampe begitu. Sehingga kan dia sendiri sekarang jalan ke dari ini ke Raja Wali jadi macet begini. Sedangkan saya kan mau ke Lewi Gajah jadi harus muter-muter ke Pustikpom nantinya sana. Kan banyak orang juga yang nggak tahu nih jadi gimana gitu. Ya mudah-mudahan aja lah. Proyek underpass atau ini juga bisa cepat selesai lah, jangan terlalu lama. Soalnya kalau terlalu lama juga menghambat. Ya kita kan kerja kan bolak-balik gimana, jadi waktunya semakin lama di jalan.
1: Ruhiat juga berharap adanya rekayasa jalan ini tidak berlangsung lama karena akan menghambat masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
3: Semangat kemerdekaan di Yonkav 4 Kijang Cakti Bandung diwujudkan melalui pelibatan 165 penyandang disabilitas dalam upacara serta perayaan kebersamaan. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
4: Sekitar 165 penyandang disabilitas dan duafa dari wilayah Bandung Raya mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan kemarin di markas Yonkav 4 Kijang Sakti Kota Bandung. Komandan Yonkav 4 Kijang Sakti Letkol Kavaleri Miftahur Rohman mengatakan kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan perayaan kemerdekaan. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan, peserta juga mendapat kesempatan mengenal sejumlah alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki Yonkav 4 Kijang Sakti. Tidak hanya edukasi, Miftahur Rohman mengatakan, Yonkav 4 Kijang Sakti juga membuka peluang kolaborasi dengan komunitas olahraga disabilitas. Dikatakannya, fasilitas olahraga di lingkungan satuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan latihan bersama termasuk latihan menembak bagi atlet disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Ada kerjasama lanjutan, maksudnya ya kita contohnya tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata ada juga pengurus dari olahraga disabilitas. Salah satunya pengurus nembak di sini juga ada tempat untuk melatih latihan nembak. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ, bisa melaksanakan latihan bersama dan lain sebagainya. Mungkin ada juga kalau misalnya nanti ada di sini ada lapangan tenis, ada lapangan padel juga. Kalau misalnya ada atlet-atlet disabilitas yang bisa melaksanakan latihan bersama, ya kita persilakan.
4: Sementara itu, koordinator kegiatan Letkol Infantri Mansur Kolen mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar penyandang disabilitas dan duafa tidak hanya menjadi penonton dalam perayaan kemerdekaan. Mereka diberi kesempatan merasakan langsung suasana upacara dan berbagai rangkaian kegiatan di lingkungan Satuan TNI.
6: Kita melaksanakan kegiatan upacara untuk inklusi, disabilitas dan duafa. Nah, ini kita laksanakan agar supaya saudara-saudara kita yang disabilitas bisa merasakan, bukan hanya menjadi penonton, tapi dia bisa merasakan, oh seperti inilah kalau kita melaksanakan upacara 17-an. Saya semakin percaya diri bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu, sehingga kita sangat membutuhkan donatur dari beberapa orang yang mempunyai kelebihan sehingga bisa membantu sesamanya.
4: Mansur menambahkan perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Komunitas juga secara rutin mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Lebih dari itu, kata Mansur, kemerdekaan menjadi momentum untuk membuka akses, memperluas partisipasi, dan membangun kebersamaan bagi seluruh warga negara.
3: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh Pemprov sepanjang tahun.

0: ini dan target yang akan dilakukannya di tahun-tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jabar istimewa. Wildan Pratomo melaporkan.
1: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
2: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang. Juga rumah ya kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
1: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pemenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
3: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang skenariokan penurunannya bisa 0,5. Sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya harus siap-siap, karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan ya, karena kalau tidak ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi habis-habisan, dan saya yakin bisa.
1: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wilam Pratomo melaporkan.
0: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, waralaba horror Insidious yang diciptakan James Wan dan juga Leigh Whannell menjadi salah satu seri film horror paling ikonik ya, dengan elemen The Fortress yang mencekam, kisah keluarga Lambert dan juga paranormal Alice Rayner terus berkembang ya. Menjelang perilisan seri terbaru Insidious Out of the Water yang dijadwalkan tayang pada tahun 2026, banyak penggemar yang ingin melakukan maraton film ini ya. Dan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan terkait Insidious begitu ya. Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang sama dengan nonton saat film ini pertama kali meledak di bioskop, Anda bisa nonton berdasarkan urutannya gitu ya. Yang dimana urutannya adalah Insidious tahun 2010, kemudian Insidious Chapter 2 di tahun 2013 dan Insidious Chapter 3 di 2015. Kemudian ada Insidious The Last Key di tahun 2018, Insidious The Road Door di tahun 2023. Kemudian yang terbaru ada Insidious of the Out of the Water di tahun 2026 ya. Dan Insidious Out of the Water sendiri ini merupakan proyek terbaru dari Blumhouse Production yang direncanakan untuk memperluas semesta Insidious. Film ini dijadwalkan rilis pada 29 Agustus 2026 dan hingga saat ini detail plot film 2026 tersebut masih dirahasiakan oleh pihak studio. Belum diketahui apakah film ini akan melanjutkan kisah keluarga Lambert ataupun berfokus pada entitas baru di The Fortress. Pendengar, informasi lengkapnya bisa dilihat di rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, sutradara harusnya horor Reza Arab Oktavian ataupun Reza Arab siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang membajak filmnya ya. Langkah tersebut diambil setelah potongan adegan film yang sedang tayang di bioskop beredar di media sosial ya. Salah satu akun yang menjadi perhatian Reza adalah akun X at Patria Kibasi ya. Akun tersebut disebut menyebarkan rekaman dengan adegan harusnya horor disertai tulisan bernada hinaan ya. Dan Reza juga mengatakan pihaknya akan melayangkan somasi terhadap akun tersebut. Ya, menilai tindakan itu bukan hanya merugikan film tapi juga tidak menghargai makna dari adegan yang dibagikan. Dan menurut Reza, adegan yang dibagikan tersebut memiliki makna personal baginya, yang menyebut adegan itu dibuat berdasarkan kebiasaannya bersama mendiang Lula Lava ya. Dan sebelumnya rumah produksi CJ Pictures juga telah mengingatkan penonton untuk tidak merekam maupun menyebarkan materi film ya. Dan larangan tersebut mencakup rekaman layar bioskop dan juga potongan adegan yang kemudian diunggah ke media sosial. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, menyimpan makanan di kulkas memang dapat membantu menjaga kesegaran dan juga memperpanjang masa simpannya ya. Namun cara penyimpan yang keliru ini justru dapat membuat makanan jadi lebih cepat rusak dan juga meningkatkan resiko kontaminasi ya. Dan beberapa kesalahan yang sering dilakukan antara lain menyimpan makanan dalam kondisi yang tidak tepat, mencampur bahan makanan mentah dan makanan matang, ya serta meletakkan makanan di bagian kulkas yang suhunya tidak stabil ya. Kulkas yang terlalu penuh juga dapat menghambat sirkulasi udara dingin sehingga suhu di dalamnya tidak merata ya. Selain itu makanan sebaiknya disimpan dalam wadah yang tertutup dan bersih ya. Bahan makanan yang mudah rusak perlu ditempatkan pada area yang sesuai, sementara makanan yang sudah lebih dulu disimpan sebaiknya digunakan terlebih dahulu. Dan memberi label tanggal penyimpanan juga dapat membantu agar makanan tidak tersimpan terlalu lama ya. Dengan memperhatikan hal tersebut ya, penataan dan juga membersihkan kulkas, makanan dapat tetap lebih awet dan juga aman dikonsumsi ya. Dan kebiasaan sederhana ini antara memisahkan makanan mentah dan matang dan tidak memenuhi kulkas secara berlebihan dapat membantu menjaga kualitas makanan tetap baik. Pendengar, informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Pendekar Emiliano Martinez yang resmi bergabung dengan Chelsea setelah didatangkan dari Aston Villa ya. Kiper asal Argentina itu kini berusia 33 tahun dan juga menjadi tambahan penting bagi skuad Chelsea ya. Transfer ini memperkuat posisi penjaga gawang Chelsea dengan pengalaman Martinez yang sudah teruji di level klub maupun internasional. Dia juga dikenal sebagai salah satu kiper utama Argentina dan juga memiliki peran penting dalam kesuksesan timnas tersebut dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan kemindahannya ke Chelsea menjadi babak baru dalam karir Martinez. Setelah sebelumnya membela Aston Villa, kehadirannya diharapkan dapat memberikan kualitas, pengalaman serta persaingan yang lebih kuat di posisi kiper Chelsea. Pendengar, informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

Berikan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan selepas ini kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian di tepat pukul 18 lebih yang dimaksud 18 tepat pukul 18 kita akan dengarkan kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Selepasnya nanti masih ada lagu-lagu religi kami yang kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Kita menutup salat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Negara di tempat pukul 19, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Bogor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. ya.
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan

0: organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan, atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anung Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Demikian pendengar Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pol 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda member agama Kristen untuk edisi malam hari ini, sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita. Gelaga biasa pamit terus suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi barang tersendiri untuk Anda. Ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pendengar RRI yang setia. Berjumpa lagi dengan saya Romi, penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kota Bogor. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Kristen pada saat malam hari ini, kita akan membahas satu topik penting, yaitu berbicara tentang berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa memohon akan Tuhan menolong di dalam pemberitaan firman pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas peluang yang Tuhan beri bagi kami. Kembali boleh hadir, kami boleh bersama-sama mendengarkan dan mempelajari akan firman Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan juga atas penyertaan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kami hari ini. Dan kami akan bersama-sama mempelajari dan mendengarkan firman. Kiranya Allah Roh Kudus akan menolong setiap pribadi kami boleh memahami, bahkan membawa kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, berbicara tentang berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Kalau ditanya siapa yang ingin keluarganya diberkati Tuhan, maka sungguh sangat yakin bahwa semua kehidupan keluarga kita ingin diberkati Tuhan. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak menghendaki keluarganya diberkati. Nah, pada saat malam hari ini kita akan berbicara tentang berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 128. Sekali lagi, Kitab Mazmur pasal 128. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari akan firman Tuhan, kita tahu bersama bahwa ada dua lembaga yang Tuhan ciptakan kalau kita mempelajari dalam Alkitab. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah keluarga. Yang kedua adalah gereja. Nah, kedua lembaga ini yang diciptakan oleh Allah, ini yang menjadi fokus ataupun juga serangan dari kuasa kegelapan. Makanya tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen juga mengalami kehancuran. Gereja-gereja Tuhan juga mengalami kehancuran dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi satu perhatian kita bersama sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kalau kita memperhatikan bahwa keluarga itu adalah lembaga, ya, sebuah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tetapkan. Dan kita ketahui juga bersama bahwa ketika kita memahami keluarga itu adalah lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan, maka itu berbicara tentang bagaimana keluarga itu dibentuk atas dasar daripada inisiasi oleh kehendak Allah sendiri. Jadi keluarga-keluarga Kristen itu adalah keluarga yang diciptakan, yang diinisiasi oleh Allah sendiri, dan ini merupakan wujud daripada kehendak Allah sendiri. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa keluarga itu juga disebut sebagai namanya Ecclesia Domestica. Atau ya bisa kita bilang sebagai gereja mini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai keluarga Kristen, idealnya keluarga Kristen itu adalah melakukan seperti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Atau hal-hal yang dilakukan di dalam keluarga itu adalah melakukan apa yang menjadi tujuan yang Allah tetapkan bagi keluarga. Namun kalau kita mempelajari atau melihat fenomena dalam tantangan daripada keluarga Kristen, maka tidak sedikit atau tidak jarang dari keluarga-keluarga Kristen itu mengalami yang namanya individualisme. Ya. Individu. Lebih menekankan atau lebih memperhatikan individunya masing-masing. Ya. Apalagi kalau kita melihat tantangan digitalisasi saat ini. Ya memang di ketika orang tua dan anak-anak sudah pulang dari segala aktivitas pekerjaan dan sekolahnya, mereka tinggal di satu rumah, mereka makan di satu meja, tetapi fenomena bahwa tantangan daripada digitalisasi, walaupun kita duduk bersama-sama dan lain sebagainya, tetapi kita lebih senang untuk kita memperhatikan individu kita masing-masing, artinya sibuk dengan gadget kita masing-masing, sibuk dengan komunitas kita masing-masing, ya. Walaupun kita makan bersama, tetapi tidak ada komunikasi, tidak ada kehangatan, ya, tidak ada saling memperhatikan satu dengan yang lain. Semua sibuk dengan individunya masing-masing. Bahkan juga tantangan yang tidak kalah, yaitu adalah masalah materi, materialisme, masalah materi. Nah, kalau kita memperhatikan fenomena-fenomena ini, bahwa sekarang ini banyak keluarga itu sudah kehilangan waktu, ya, kebersamaan dengan anggota-anggota keluarganya. Sudah lebih sibuk dalam urusan-urusan pribadinya, sudah lebih sibuk kepada hal-hal materi untuk menghidupi dirinya dan lain sebagainya. Bahkan juga, kalau kita memperhatikan lebih jauh lagi, ternyata perubahan-perubahan nilai moral ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana tantangan nilai-nilai moral yang ada di luar sana itu sangat bertolak belakang, ya, dengan kehidupan keluarga Kristen yang tentunya didasarkan kepada prinsip-prinsip Alkitabiah. Bahkan juga terjadi yang namanya krisis komunikasi. Ya. Banyak konflik keluarga itu berawal dari mana? Karena dari kurangnya empati, ya, dari kurangnya komunikasi, tidak ada komunikasi. Makanya ada istilah dalam dunia digital, yaitu adalah dunia digital itu mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Ya. Jadi terjadi yang namanya krisis komunikasi, kurangnya empati, kurangnya kejujuran dalam berbicara, dan lain sebagainya. Dan bahkan juga yang menjadi tantangan keluarga Kristen masa kini itu berbicara tentang yang namanya kelemahan rohani. Jarang diadakan yang namanya doa keluarga atau doa bersama atau ibadah yang sering diabaikan. Ya. Nah, jadi ini adalah merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Kalau tadi kita membaca dalam Mazmur 128, kita tahu bersama bahwa kitab Mazmur ini merupakan sebuah kumpulan nyanyian rohani dari bangsa Israel. Di mana nyanyian-nyanyian ini adalah merupakan atau mencerminkan bagaimana bangsa Israel itu sebagai seorang manusia memiliki pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Nah, yang menariknya adalah pengalaman-pengalaman yang digambarkan di dalam kitab Mazmur ini bukan hanya bicara tentang pengalaman sukacita, tetapi juga ada pengalaman-pengalaman ketika bangsa Israel mengalami duka cita, mengalami yang namanya pengharapan, ya, penyembahan, dan lain sebagainya. Kalau kita memperhatikan Mazmur 128, ini termasuk di dalam yang namanya kelompok atau kategori daripada Mazmur Ziarah atau nyanyian naik ke atas, ya, yaitu adalah Mazmur dari 120 sampai dengan 134. Mazmur 128 memang tidak secara jelas menuliskan atau mendeskripsikan siapa daripada penulis daripada Mazmur 128 ini. Tetapi banyak penafsir berpendapat bahwa Mazmur ini itu lahir pada masa pasca pembuangan, yaitu adalah setelah bangsa Israel kembali dari Babel. Di mana pada masa-masa itu umat Israel itu sedang berjuang membangun kembali, yaitu adalah Yerusalem dan juga Bait Allah. Jadi mereka sedang menata ulang kehidupan sosial. Mereka sedang menata ulang daripada kehidupan rohani daripada bangsa Israel itu sendiri. Dan ketika mereka baru pulang dari masa pembuangan, tentu situasi ekonominya juga sulit. Ya. Makanya banyak keluarga daripada bangsa Israel yang ketika mereka pulang daripada pembuangan, mereka itu sudah kehilangan tanah, sudah kehilangan harta, ya, bahkan juga kehidupan-kehidupan rohaninya juga sudah mulai kehilangan. Nah, sehingga bangsa Israel ini sedang menata kembali. Nah, Mazmur ini menjadi sebuah penghiburan dan peneguhan iman yang menyatakan bahwa berkat Tuhan tetap tersedia bagi mereka yang hidupnya takut akan Tuhan dan setia kepadanya. Sekalipun banyak dalam keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Dari apa yang tadi kita baca, maka ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dasar berkat itu apa. Apa yang melandasi berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Walaupun seringkali effort ataupun juga dorongan untuk mencari hal-hal yang bersifat materi itu begitu kuat dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, kita harus benar-benar memahami kira-kira apa sih yang mendasari daripada berkat itu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, di situ jelas sekali bahwa dasar dari berkat Tuhan itu adalah kuncinya satu, yaitu adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Coba kalau kita memperhatikan keluarga-keluarga Kristen masa kini, apa sih mereka takuti? Apakah mereka takut tidak ada penghasilan? Mereka takut anak-anaknya tidak dapat makan? Mereka takut anak-anaknya tidak mendapatkan sekolah yang layak, yang baik, dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini yang seringkali menghantui dan juga yang mendorong kehidupan daripada keluarga ini untuk apa? Mencari lebih lagi, mengusahakan lebih lagi. Ya, dengan mengandalkan kekuatannya sebagai manusia, dan mereka mulai mengabaikan yang namanya satu prinsip penting dalam kehidupan keluarga Kristen, yaitu adalah takut akan Tuhan. Kata berbahagialah dalam Mazmur 128 ayat pertama yang tadi kita baca, ini berbicara tentang melangkah dengan benar, berjalan di jalan yang lurus, atau maju dengan teguh. Jadi kata berbahagialah di sini bukan hanya sekedar ungkapan perasaan senang atau sebagai gejala emosional semata, bukan. Tetapi kata berbahagia di sini menggambarkan satu keadaan hidup yang benar dan menggambarkan satu kehidupan yang diberkati oleh karena seseorang itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi kata berbahagia di sini adalah menggambarkan satu keadaan hidup yang benar dan diberkati Tuhan oleh karena seseorang itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kata berbahagialah ini dalam pemahaman orang-orang Ibrani pada waktu itu dipahami bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah bukan hasil dari keadaan eksternal, keadaan luar, yaitu berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang materi, berbicara tentang kedudukan, berbicara tentang kesuksesan. Bukan, melainkan pemahaman yang dipahami oleh orang-orang Israel pada waktu itu tentang kata berbahagia itu adalah berbicara tentang buah dari hidup yang berkenan kepada Allah. Berbicara tentang orang-orang ya, konsekuensi logis atau buah daripada orang-orang yang berjalan seturut atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bisa dipahami bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kehidupannya sejalan dengan jalan Tuhan. Hidupnya tidak hanya diberkati, tetapi juga ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci atau dasar daripada keluarga, ya, atau berkat untuk keluarga kita, yaitu adalah takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan ini, ya, bukan pemahamannya seperti dia takut ketika dia berjumpa dengan setan, takut ketika dia berjumpa dengan aparat kepolisian dan lain sebagainya, bukan. Tetapi takut akan Tuhan di sini dipahami itu adalah berbicara tentang yang namanya apa? Rasa hormat, ya, yang mendalam, di mana orang hormat yang secara mendalam ini dengan penuh kesadaran, ya, benar-benar menyadari akan kehadiran Allah di dalam hidupnya dan secara sukarela tunduk serta taat kepada kehendak Allah. Nah, jadi orang yang takut akan Tuhan itu dia mengakui bahwa Allah itu berdaulat atas hidupnya. Kenapa? Karena dia benar-benar secara sadar, dia secara sukarela menundukkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah. Karena ini didasarkan kepada apa? Ada rasa hormat, ada rasa kekaguman yang begitu mendalam kepada Tuhan. Sehingga dia benar-benar mengakui bahwa Allah itu sangat berdaulat atas hidupnya. Allah itu sangat berdaulat atas kehidupan rumah tangganya, atas kehidupan keluarganya, atas kehidupan anak-anaknya, atas kehidupan suami dan istri. Dan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang benar-benar menjaga hidupnya agar tidak melanggar perintah Allah. Dan menjalani kehidupan sehari-harinya dengan hati yang setia dan rendah hati di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika tadi pertanyaan awal saya mengatakan siapakah di sini yang keluarganya ingin diberkati, ya, ya jawabannya saya atau kami semua atau kita semua. Dan untuk bisa memahami tentang kehadiran daripada berkat Tuhan itu, yang pertama itu adalah dasar daripada berkat itu adalah takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, berbicara tentang yang namanya berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga dalam kitab Mazmur 128. Dan yang kedua itu berbicara tentang pekerjaan yang diberkati, yang didasarkan kepada ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa hasil jerih payah tanganmu, hasil jerih payah tanganmu. Kata ini merupakan sebuah simbol, atau kata hasil jerih payah tanganmu ini berbicara tentang adanya suatu kerja keras, adanya suatu tanggung jawab, ya, yang dikerjakan oleh siapa? Ya keluarga itu sendiri. Sehingga frasa daripada hasil jerih payah tanganmu ini itu menekankan ada dua hal penting. Yang pertama itu adalah berbicara tentang kerja keras. Nah, apa sih pemahamannya daripada kerja keras? Ternyata pemahamannya kerja keras itu adalah bukan berbicara kerja yang asal-asalan. Ah, yang penting asal bekerja. Ya. Jadi kerja keras itu bukan kerja asal-asalan, ya, atau semaunya. Melainkan kerja keras itu berbicara adalah tentang ada usaha yang sungguh-sungguh, yang dilakukan dengan penuh dedikasi, yang dilakukan juga dengan penuh kejujuran. Nah, jadi kerja keras di sini berbicara tentang adanya sungguh-sungguh, ya, dilakukan dengan penuh, dengan penuh dedikasi, dan yang menekankan juga kepada yang namanya kejujuran. Jadi kalau keluarga, ya, dalam sebuah pekerjaan yang dikerjakan baik itu oleh suami, oleh istri dan anak-anak. Kalau mau diberkati Tuhan, yaitu adalah dia harus melakukannya dengan kerja keras. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan penuh dedikasi. Dan dilakukan dengan penuh kejujuran. Nah, yang kedua, berbicara tentang yang namanya tanggung jawab pribadi dari frasa hasil jerih payahmu. Jadi seseorang itu menikmati apa yang dihasilkannya sendiri. Bukan dari hasil penindasan, bukan hasil dari penipuan, bukan hasil dari korupsi, bukan hasil dari kecurangan terhadap orang lain. Bukan. Tetapi hasil yang dinikmatinya itu adalah benar-benar berkat, ya, yang dilakukan dengan penuh dedikasi, yang dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh, dan yang dilakukan dengan penuh kejujuran. Nah, ini kuncinya. Sehingga Mazmur 128 ayat yang kedua ini itu berbicara tidak hanya mengajarkan bahwa berkat berarti hidup tanpa usaha, bukan. Ya. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana berkat Tuhan itu menyertai dan memberkati kerja yang dilakukan dengan jujur dan tekun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, berbicara tentang berkat bagi keluarga, ya. Ya, kita harus jujur. Jangan kita mendapatkan materi yang banyak itu tetapi itu hasil daripada korupsi, hasil daripada ketidakjujuran kita dan sebagainya. Kalau kehidupan keluarga kita mau diberkati, ya lakukanlah itu dengan jujur. Lakukanlah itu dengan tekun. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga. Yang ketiga, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, itu berbicara tentang keluarga yang subur dan harmonis. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang tentunya ciri khasnya itu adalah dia harmonis. Ya. Di dalam keharmonisan ini bukan berarti ya tidak pernah mengalami yang namanya selisih paham, ya. Kan makanya kan ada peribahasa ya, kalau orang sedang mencuci piring lalu dia menaruhnya di rak piring, itu pasti ada saja benturan ya, piring dengan piring, piring dengan gelas dan sebagainya. Ya. Nah, keluarga yang subur dan harmonis dalam ayat yang ketiga ini menggambarkan tentang wujud dari berkat Tuhan dalam keluarga. Wujud berkat Tuhan dalam keluarga. Berkat Tuhan itu bukan hanya bicara materi semata. Bukan. Bukan hanya bicara uang, harta, dan sebagainya. Melainkan berkat Tuhan juga ini berbicara tentang relasi yang harmonis. Kasih yang hangat, ya, harmonis, hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan sebaliknya. Terus juga bicara tentang kasih yang hangat, berbicara tentang kehidupan yang berbuah dalam rumah tangga. Nah, dalam ayat ketiga ini kita bisa melihat di situ ada pemazmur memberikan satu simbol, yaitu tentang pohon anggur yang subur. Ya. Yang gambaran ini ditujukan kepada siapa? Kepada istri. Ya. Sehingga pohon anggur yang subur, gambaran tentang istri yang membawa sukacita dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, dalam kebudayaan Ibrani, pohon anggur adalah lambang sukacita. Selain daripada lambang sukacita, dia juga bicara tentang yang namanya lambang kesuburan dan juga lambang kemakmuran. Anggur ini menjadi bahan utama untuk membuat air anggur, ya, yang digunakan dalam pesta pernikahan dan juga perayaan keagamaan. Sehingga pohon anggur, ya, ini melambangkan adanya satu kegembiraan dan adanya satu persekutuan yang begitu harmonis. Ketika pemazmur menggambarkan istri sebagai pohon anggur yang subur di dalam rumah, maka ini memberikan beberapa makna bagi seorang istri. Yang pertama, berbicara tentang yang namanya makna pohon anggur yang subur, itu bicara tentang kesuburan dan kehidupan. Artinya apa? Artinya bahwa seorang istri itu menjadi sumber kasih, kelembutan, yang menumbuhkan kehidupan di rumah tangga. Selain daripada kesuburan dan kehidupan, ternyata lambang daripada pohon anggur yang subur itu berbicara tentang kegembiraan dan kedamaian. Seperti anggur yang membawa sukacita, demikian pula kehadiran istri yang takut akan Tuhan akan membawa kegembiraan dan akan membawa kedamaian bagi seluruh keluarga. Dan yang ketiga, lambang daripada pohon anggur yang subur itu berbicara tentang kesetiaan dan kelembutan. Pohon anggur memerlukan perawatan dan kesetiaan untuk berbuah. Demikian pula istri yang berakar dalam kasih Allah akan memelihara, akan merawat rumah tangganya dengan apa? Dengan setia dan penuh kelembutan. Sehingga gambaran ini bukan hanya sekedar kesuburan fisik. Ya artinya subur, ya banyak anak, banyak rezeki gitu. Bukan. Tetapi gambaran ini menunjukkan tentang bagaimana peran spiritual dan emosional istri sebagai pusat sentral daripada kasih dan kehangatan keluarga. Ya. Nah ini. Dan juga di situ dikatakan ada simbol selain daripada pohon anggur, ada juga tunas pohon zaitun. Nah, tunas pohon zaitun ini menggambarkan tentang apa? Anak-anak, ya, keturunan yang digambarkan sebagai generasi yang berpengharapan, pohon zaitun. Nah, dalam budaya Timur Tengah kuno, pohon zaitun itu merupakan simbol kehidupan yang panjang, ya, dan ketekunan, dan juga bicara tentang yang namanya damai. Pohon ini mampu bertahan, kenapa dibilang kehidupan panjang? Karena pohon ini mampu bertahan dalam ratusan tahun. Dan dalam ratusan tahun ini, pohon zaitun ini juga tetap apa? Berbuah. Bahkan dalam tanah yang keras, tanah yang gersang, pohon zaitun ini tetap dia berbuah. Maka tunas pohon zaitun ini melambangkan apa yang diarahkan kepada anak-anak? Yang pertama, bahwa keturunan yang terus tumbuh. Artinya, anak-anak menjadi penerus iman dan nilai-nilai keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi, anak-anak itu sebagai menjadi penerus iman, yang tentunya ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua bagaimana mendidik, mengajarkan anak-anaknya di dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, tunas pohon zaitun ini berbicara tentang harapan masa depan. Tunas adalah tanda daripada kehidupan baru. Artinya, generasi yang akan melanjutkan warisan-warisan rohani orang tua. Dan yang ketiga, berbicara tentang kehadiran daripada berkat yang berkelanjutan. Seperti pohon zaitun yang tak pernah kering. Anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan akan menjadi saluran berkat bagi masa depan keluarga dan juga bangsa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagaimana keluarga yang dibangun atas dasar takut akan Tuhan dan kehendak Allah dibandingkan dengan keluarga yang dibangun tidak didasarkan kepada takut akan Tuhan dan kehendak. Nah, kalau kita mungkin pernah bahkan sering mendengar ya perbandingan antara keluarga besar dari Max Jukes ya versus dengan Jonathan Edwards. Dan kita tahu bersama tentang ciri-ciri daripada kedua daripada keluarga besar ini antara Max Jukes dengan Jonathan Edwards. Ya. Kalau kita memperhatikan daripada keturunan atau ciri-ciri daripada keluarga Max Jukes, ya. Kalau kita melihat bahwa ternyata leluhur keluarga dari Jukes ini dikenal sebagai apa? Seorang peminum, pemabuk, pemalas dan tidak bermoral. Maka dari keturunan daripada Jukes ini kita bisa melihat bahwa dari sekitar 1200 keturunan yang diteliti selama 6 generasi ditemukan data bahwa ada 310 orang hidup dalam kemiskinan dan menerima bantuan sosial. Ini dari keturunan Jukes. 300 orang meninggal di usia muda, 440 menjadi pecandu alkohol, 60 menjadi pencuri, dan 7 menjadi pembunuh, dan banyak wanita hidup dalam pelacuran. Ini daripada keturunan Jukes. Lalu bagaimana dengan keturunan Jonathan Edward? Ya. Jadi penelitian terhadap sekitar 1.394 keturunan dari Jonathan Edward, ya kurang lebih sekitar 5 generasi. Ini mencatat bahwa 13 orang dari keturunan Jonathan Edward, ya ini menjadi rektor atau presiden dari universitas. 65 menjadi profesor, 100 menjadi pengacara, 60 menjadi dokter, 75 menjadi perwira militer, 100 menjadi pengkhotbah, bahkan juga menjadi penulis, ya. Bahkan juga ada yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Jadi ada begitu perbedaan yang sangat jelas sekali tentang bagaimana keluarga itu dididik dalam takut akan Tuhan dan melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Ya. Dan berkat Tuhan bagi keluarga, bagi kehidupan keluarga, yang terakhir poinnya, ya kalau kita melihat atau membaca dalam ayat kelima dan keenam, di situ berbicara tentang berkat yang meluas. Di situ ada kata Sion dalam ayat kelima dan keenam, yang merujuk kepada Yerusalem, di mana Yerusalem ini menjadi tempat daripada bait Allah berdiri, yang tentunya ini menjadi pusat atau sentral daripada penyembahan dan simbol dari kehadiran Allah di tengah umatnya. Jadi dengan demikian, pernyataan bahwa berkat datang dari Sion menunjukkan bahwa berkat sejati itu bersumber dari siapa? Dari Allah yang disembah, bukan semata dari usaha manusia. Artinya bahwa kesejahteraan keluarga itu berakar dalam relasi yang benar, relasi yang intim dengan Allah, terutama melalui kehidupan ibadah yang setia, ya, ibadah keluarga yang sungguh-sungguh kepada Tuhan menjadi pondasi bagi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam ayat kelima dan keenam ini menutup Mazmur ini dengan doa agar berkat Tuhan dari Sion meluas kepada seluruh Israel. Artinya bahwa berkat yang dialami keluarga yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berhenti pada dirinya sendiri, tetapi dia akan menularkan kepada komunitas-komunitas, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kiranya kita boleh benar-benar memahami apa yang menjadi pesan daripada firman Tuhan pada saat malam hari ini, dan kiranya berkat Tuhan mengalir bagi kehidupan keluarga kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas peluang yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami beristirahat, Tuhan berbicara kepada kami. Dan kiranya firman yang sudah kami dengar ini boleh menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kami, di dalam kami boleh menjalani kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa. Inilah Bogor malam ini, edisi akhir pekan saudara. Minggu malam yang tentu punya cerita tersendiri. Setelah satu pekan yang mungkin panjang, setelah rutinitas, pekerjaan, janji, target dan segala hal yang dikejar di minggu ini, dan malam ini mungkin saatnya kita menurunkan sedikit kecepatan kali ya, untuk rehat sejenak dan bercerita seputar akhir pekannya. Semoga menyenangkan semuanya saudara ya. Dan kita bersama hingga tengah malam nanti, deretan segmen kita akan hadirkan untuk Anda, diawali dengan sajian ngobras, ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan ragam budaya, kemudian segmen ketiga Sandiwara Radio, dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu nostalgia spesial untuk format lagu dari dalam negeri sendiri era tahun 80-an sampai dengan tahun 2000-an saudara. Kita akan hadirkan untuk Anda dan nanti kita kembali untuk

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Taking You Out karya Jennifer Chen pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami, saudara pendengar. Segmen pembuka Bogor malam ini kita lanjutkan kembali ngobras segmen reguler yang hadir untuk mengenalkan ya ragam profil komunitas yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kita akan ngobrolin komunitas yang memilih berkawan dengan laut dan berjuang agar penghuni laut itu tetap memiliki rumah untuk pulang. Karena hari ini 30 Agustus pendengar, kita memperingati hari hiu paus sedunia ternyata ya. Dan menariknya kalau kita bicara konservasi laut, ada banyak komunitas serta organisasi yang ada di tanah air yang bekerja di balik layar. Ada Jakarta Animal Aid Network, kemudian juga ada JAAN Marine yang aktif dalam penyelamatan mamalia laut yang terdampar ya, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk berhenti mengeksploitasi paus dan juga lumba-lumba. Terus ada pula WWF Indonesia ya, melalui Sobat Panda nih, komunitas yang mengajak masyarakat khususnya anak muda juga untuk lebih peduli pada lingkungan. Dan salah satu yang menarik, mereka mengangkat isu Blue Corridors, yaitu jalur migrasi aman bagi paus yang terancam kapal, kemudian polusi dan juga aktivitas manusia. Ada pula Konservasi Indonesia yang bergerak lewat riset, survei dan juga pemetaan habitat penting paus serta lumba-lumba. Dan di Bali ada juga Umah Lumba Center yang berfokus pada rehabilitasi serta perawatan lumba-lumba. Jadi ketika kita melihat laut sebagai tempat liburan, ada orang-orang yang melihatnya sebagai rumah dan mereka memilih untuk menjaganya, saudara. Nanti kita juga akan hadir kembali untuk ngobrolin gerakan konservasi yang ada di Indonesia. Dan nanti pandangannya juga akan lebih luas ya, gerakan global apa yang tentu butuh support ya seisi dunia, saudara pendengar, yang akan nanti kita bahas kembali di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, untuk segmen Ngobras kita lanjutkan kembali ngobrol seputar komunitas ya. Jika tadi membahas gerakan konservasi di Indonesia, kita lebarkan lagi sedikit pandangannya karena pelindungan paus, lumba-lumba, atau kehidupan laut. Ini bukan hanya urusan satu negara, ada juga beberapa organisasi global lainnya yang aktif mendorong penghentian perburuan dan juga eksploitasi lumba-lumba, sekaligus mengedukasi publik tentang kehidupan mamalia laut, salah satunya Dolphin Project, saudara. Ada pula si Seafood Conservation Society yang dikenal dengan aksi langsungnya di laut ya, untuk melawan praktek perburuan satwa laut yang merusak. Ada juga Whale and Dolphin Conservation yang fokusnya pada pelindungan paus dan lumba-lumba melalui riset, kampanye, edukasi, sampai program adopsi simbolis, pendengar. Dan menarik lagi, mereka datang dari tempat yang berbeda, punya satu cara yang beda juga, tapi tujuannya sama, supaya laut itu tetap menjadi rumah yang aman bagi makhluk yang hidup di dalamnya. Dan mungkin inilah makna paling sederhana dari hari hiu paus sedunia ya. Kita tidak harus menjadi ilmuwan, penyelam, ataupun aktivis laut untuk ikut peduli. Kadang dimulai dari hal yang sederhana, tidak buang sampah sembarangan, karena setiap perubahan besar itu punya awal yang kecil. Dan malam ini Ngobras juga ngingetin kita, laut bukan hanya soal panorama dan pemandangannya, laut tentu menyimpan banyak kehidupan, pendengar. Itu mungkin beberapa profil yang bisa kita kenalkan untuk segmen ini, saudara, sebelum nanti kita akan beralih menghadirkan komposisi lagu lainnya. Segmen kedua, segmen dimana kita nanti akan memainkan koleksi lagu-lagu irama keroncong dalam sajian ragam budaya, saudara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Sajian segmen berikutnya, segmen kedua, ragam budaya. Untuk edisi Minggu malam, pendengar, tema ataupun format koleksi lagu-lagu keroncong yang menjadi suguhan playlist yang akan kita mainkan hingga nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Koleksi lagu irama keroncong kami hadirkan di ruang dengar Anda. Membuka kesempatan untuk Anda merequest ya lagu favorit untuk bisa dimasukkan ke dalam playlist. Silakan jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda, kirim ke 081-nya 5x4200.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

format irama keloncong untuk hadir di Ragam Budaya. Selamat malam, selamat bergabung untuk Anda yang sudah beratensi di 08 15 4200 ya. Kali ini kita sapa dulu ada Ibu Supriyati di Sidang Barang yang request lagunya Sepanjang Jalan Kenangan, Hatur Nuhun katanya sami-sami. Kemudian Pak Parsudi di Depok juga ingin didengarkan lagu Telaga Sarangan untuk penyiar, kapan diadakan kopdar katanya untuk pendengar lagu keroncong. Baik, nanti kita akan forward ya ke manajemen kapan nih ya. Semoga nanti seperti beberapa tahun lalu kita juga mengadakan event serupa untuk mempertemukan para pecinta keroncong ya, yang ada di Bogor dan sekitarnya, untuk hadir di sebuah kegiatan on air ataupun off air dengan menghadirkan musisi keroncong saudara ya, untuk hadir ya. Semoga nanti bisa kembali diwujudkan. Kita sapa kembali untuk Ibu Siti Riati di Ciwaringin kali ini yang ingin dimainkan lagu Langgam Sapu Tangan dari Sundari Sukoco. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat malam ya, kabar sehat selalu. Dikirim untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad katanya. Baik, kita mainkan dulu yang satu ini untuk hadir di Ragam Budaya, koleksi lagu irama keroncong untuk Anda.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, irama koleksi lagu-lagu keroncong masih kami hadirkan untuk Anda ya. Pendengar, jika Anda pernah mengalami masalah yang sebenarnya sederhana tapi karena nggak tahu harus mengadu kemana, akhirnya cuma bisa bilang ya udahlah. Bisa aja jalan di lingkungan rumah yang sudah lama rusak ya, sampah yang tidak kunjung diangkut, lampu penerangan jalan yang mati, pelayanan publik yang membuat Anda harus bolak-balik, atau ada persoalan di lingkungan yang sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Jika hal itu menjadi keresahannya, jangan lupa ceritakan di Halo RRI ya, di mana aspirasi, keluhan, laporan, demikian juga dengan pengalaman Anda, kita akan bawa ke ruang yang lebih besar, bukan sekedar untuk didengarkan, tapi diupayakan untuk mendapat respon langsung dari pihak ataupun narasumber yang memang berkaitan. Jadi jika ada persoalan di sekitar lingkungan Anda, mengalami kendala pelayanan publik, ataupun ada hal yang menurut Anda penting untuk diketahui, untuk kemudian ditindaklanjuti, sekali lagi ceritakan. Aspirasi bisa Anda sampaikan menghubungi Halo RRI melalui WhatsApp 0815x4200, bisa voice note juga, bisa kirim pesan ataupun telepon di 0251-8312-450, kemudian memanfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital, pendengar. Jadi jangan simpan sendiri keluhannya, suarakan, siapa tahu dari satu laporan Anda ada perubahan yang bisa dirasakan oleh banyak orang, pendengar. Kita masih memiliki waktu untuk memainkan koleksi lagu lainnya di ragam

dari dua lagu yang bisa kita hadirkan untuk Anda, saudara. Karena saat ini 3 menit jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tampaknya memang harus kita akhiri dengan hadirnya satu lagu terakhir di playlist Ragam Budaya, koleksi lagu Irama Keroncong yang hadir selama 60 menit ke belakang ya, untuk hadir di segmen kedua. Jangan, nanti kita kembali untuk merangkai kebersamaan kita, akan hadir di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami, Salam Budaya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lanjutkan kebersamaan kita, tibalah segmen ketiga. Kisah yang tentu berbeda setiap malamnya, tersaji untuk Sandiwara Radio pendengar. Dan kali ini kita akan hadirkan satu produksi dari RRI Jakarta berjudul Tina Sahabatku ya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan Sandiwara Radio.
1: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan Tina?
2: Gak ngerti Bu, aku gak bisa.
0: Ah, kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
2: Shh, Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
3: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
2: Memang dia pendek.
3: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
2: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
0: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti Bu.
4: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak. Yuk.
4: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini Pak Kepsek, saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
4: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
4: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
4: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
4: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
4: Mungkin Tina saat waktu kecil orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup, atau istilah sekarang stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
4: Stunting itu ya Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai itu dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
4: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
4: Nah, iya. Ya udah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
4: Iya.

0: apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk, Bu.
3: Iya, Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu, Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu, Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
2: Siap.

0: Tina. Ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
1: Ayo.
2: Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
0: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
2: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
3: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
4: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
5: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Nazwa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam nostalgia pendengar, kembali sajian koleksi lagu-lagu lawas kita akan hadirkan untuk Anda. Tersaji di segmen Ruang Rindu ya. Ada lagu-lagu yang sekedar terdengar di telinga, tapi ada juga lagu yang begitu dimainkan baru intronya saja tiba-tiba sudah kembali mengembalikan memori kita ke satu masa begitu ya. Masa ketika hidup lebih berwarna ketika menunggu lagu favoritnya diputarkan di radio yang seolah membuat hati juga senang ya. Pas lagi pakai kaset, CD, Walkman atau mungkin telepon rumah yang punya cerita sendiri. Dan kita akan kembali memainkan koleksi lagu-lagu album kenangan dari era tahun 80-an, 90-an, bahkan lagu-lagu awal 2000-an lah ya. Saat mungkin masih merasakan sensasi cinta pertama, ada cerita yang belum selesai, ada nama yang mungkin juga sudah lama gak kita sebut ya. Untuk itulah Ruang Rindu saudara pendengar kita hadirkan untuk memainkan musik yang membawa kita pulang ke masa yang pernah begitu indah meski hanya bisa kita kunjungi lewat sebuah lagu. Yang mau ikutan berinteraksi silakan kita undang di WhatsApp Pro 1 08 1 5 kali 4 200. Pendengar, formatnya jangan lupa ketik nama spasi domisili Anda, saya tunggu. Kita hadirkan koleksi lagunya untuk Anda hingga tengah malam nanti.

0: Lagu hadir sebagai bahasa universal untuk berkomunikasi di segala lapisan masyarakat. Lagu di Indonesia tidak melulu hanya soal cinta dan kegalauan, tapi juga tentang nasionalisme persatuan Indonesia. Lagu apa sih yang kamu tahu?
1: Lagu Garuda di Dadaku by Netral.
2: Bendera dari band Coklat.
3: Lagunya Meraih Bintang Via Valen.
0: Lebih dari itu, Indonesia memiliki segudang lagu nasionalisme yang bisa membangkitkan semangat juang kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi

Kali ini kita mainkan Ismi Aziz ya, dengan kasih satu dari deretan lagu-lagu yang Anda request ya via WhatsApp Pro 1 untuk Ruang Rindu. Kalau kita bicara musik era 90-an, memang ada nama-nama yang mungkin gak setiap hari kita dengarkan lagunya sekarang ya, tapi begitu lagunya terdengar, memori kita langsung punya jalannya sendiri untuk pulang ya. Seperti rekomendasi lagu yang di request kali ini oleh Kang Zulian di Ciomas ya, ditujukan untuk semua pendengar Pro 1 dari Bogor aja ya. Untuk Kang Arul, lanjut minum kopinya. Udah 2 gelas ini. Dari tadi juga sendawa terus ini. By the way, suaranya masih kecil dan keresek ya. Mohon kepada tim teknik untuk segera diperbaiki. Sudah saya forward memang, tapi tampaknya berproses gitu ya. Ada hal yang harus di apa namanya ya, kalau untuk treatment memang kalau kita lihat ornamen atau apa namanya alat yang harus diganti, mungkin ada apa namanya ada delaynya gitu saudara ya. Tapi Kang Zulian, terima kasih atas masukannya. Tapi bicara sekali lagi ke lagu yang barusan kita dengarkan, Ismi Aziz ya, pertengahan 90-an, itu bisa dibilang jadi salah satu masa terbesar untuk perjalanan karir Ismi ya. Setelah mulai merintis di industri musik sejak pertengahan 80-an, namanya kemudian semakin dikenal lewat album Kasih ya. Dan Kasih bukan sekedar album yang berhasil, namun album ini kemudian menjadi album paling sukses sepanjang karir Ismi Aziz. Setelah itu dia kembali dengan album Aku Rindu ya, tapi pasar ternyata punya ceritanya sendiri. Aku Rindu itu belum mampu menyamai jejak kesuksesan album Kasih begitu ya. Dan setelah itu tidak berhenti, hadir juga Cinta Kita, sebuah album yang menarik karena sebenarnya hanya menyisakan satu lagu baru, sementara lagu-lagu lainnya merupakan pilihan dari album Kasih dan juga Aku Rindu saudara ya. Dan lagu baru itu ya Cinta Kita yang diciptakan oleh Noam Kanil dan juga Ron, berkolaborasi dengan Irianti Erning Praja ya, nama yang sama juga sebetulnya di balik lahirnya Kasih ya. Kalau formula yang pernah berhasil di lagu Kasih dihadirkan kembali, siapa tahu magisnya kembali. Tapi ya itu tadi, musik dan selera pasar memang gak selalu bisa ditebak ya. Terima kasih banyak untuk Kang Zulian, kemudian juga Ibu Siti Riati di Ciwaringin yang minta dimainkan lagu Mayang Sari yang ku salah menilai katanya ya, untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Lanjut, saya sapa Tenina Said di ATS ya, yang request lagu Krisye, Kala Cinta Menggoda, tadi sudah kita hadirkan ya. Dan beberapa deretan koleksi lagu lainnya juga masih akan terus mewarnai playlist Ruang Rindu saudara. Yang mau atensi silakan ya, masih kita tunggu 081-5x4200.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus, namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat, bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita.
1: Peringkat Pro 1 RRI Bogor, Dieng resmi menjadi destinasi geographical indication tourism pertama di Indonesia. Kawasan dataran tinggi Banjarnegara ini mengusung 3 produk unggulan bersertifikat resmi, yaitu kopi Arabica Pegunungan Dieng, Carica, dan Purwa Ceng, saudara. Kolaborasi Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemkab Banjarnegara siap mempromosikan komoditas lokal hingga ke mancanegara. Wisatawan nantinya diajak mengikuti tur edukasi 3 hari 2 malam untuk mempelajari pengolahan produk dari hulu ke hilir. Langkah yang diharapkan mampu meningkatkan durasi kunjungan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Dukungan penuh pun diberikan kepada komunitas daerah demi menjaga keberlanjutan pariwisata Dieng.
0: Kilas Berita.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Masih di ruang rindu, saudara pendengar, komposisi lagu-lagu nostalgia masih kita putarkan ya. Memang seolah apa ya, menarik ke momen pada saat kita cukup dengar intronya aja, tiba-tiba suasana jadi berubah ya. Teman-teman lama atau mungkin seseorang yang dulu pernah begitu dekat ya. Apalagi buat para slanker nih, malam ini ada satu lagu yang tidak sebesar Terlalu Manis atau Kamu Harus Pulang gitu ya. Tapi hal popularitas, tapi ada warna yang khas. Salah satu yang baru saja kita dengarkan, Gemerlap Kota ya. Ini dirilis tahun 1996, menjadi bagian dari album Minoritas ya, album studio kelima Sleng. Tentu bercerita seperti kota yang terlihat indah dari kejauhan, yang belum tentu selalu mudah ketika kita menjalaninya begitu ya. Jadi yang pernah muda di era 90-an ya, pas dengar lagu tadi memikirkan juga makna liriknya begitu ya. Dan saat kita bandingkan sudah bertahun-tahun berlalu, bisa jadi kita justru menemukan cerita kita sendiri di dalamnya, saudara pendengar ya. Oke, kita masih putarkan beberapa koleksi lagu lainnya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia. 80, 90, 2000-an belum nih kita mainkan yang ini saja kalau begitu, saudara. Dewa, Risalah Hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan uluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

kita akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi kebersamaan kita yang terjalin ya. 4 jam ke belakang saudara pendengar untuk hadirnya rangkaian segmen tersaji di Bogor malam ini. Waktunya saya ucapkan selamat malam, terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan saudara. Selamat beristirahat, saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 30 Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 31 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dipersembahkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali menyapa dari Studio Pangrango 34 Bogor. Apa kabarnya untuk Anda? Kita ketemu lagi di rangkaian Bogor pagi ini untuk edisi awal pekan hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Tentunya menjadi akhir bulan, menutup bulan Agustus di awal pekan ini. Semoga semangat untuk Anda dan juga banyak energi positif untuk menemani setiap aktivitas Anda mulai dari pagi sampai dengan selesai nanti ya di sore atau dengan malam nanti pendengar. Tentu saja Marissa yang akan memandu di Bogor pagi ini melalui sajian musik-musik yang akan menyemangati Anda. Ada informasi-informasi terkini, baik itu untuk informasi cuaca, informasi lalu lintas, dan juga ada kabar dari dalam maupun luar negeri juga nanti akan hadir ya, deretan kabar-kabar teraktual di sekitar kita. Dan mudah-mudahan persiapan Anda pagi hari ini sudah cukup baik gitu ya, jangan sampai ada yang tertinggal jika memang nantinya akan berangkat, akan beraktivitas. Dan tentunya jangan lupa juga untuk isi energi dengan sarapan ya, sambil terus nanti memantau siaran kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan, dan selamat beraktivitas. Kita mulai Bogor pagi ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Rifki Fahru Roji, Quran Surat Al-Furqan ayat 144 sampai dengan 147.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

One.

yang tidur tidak akan tahu bahwa dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Setelah terbangun, tidak akan mungkin memperbagus mimpinya. Demikian juga setelah datangnya kematian, tidak mungkin memperbaiki amalannya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu. Meskipun kamu berlindung di sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: Pro 1 RRI Bogor, dimanapun Anda berada, saatnya untuk kita mendengarkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar. Dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas di awal pekan ini. Nah, pendengar, setiap muslim tentu mendambakan untuk bisa melangkah kaki ke dalam surganya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah Anda bahwa ada segolongan manusia yang sangat beruntung karena bisa mendapatkan doa khusus dari para malaikat, makhluk Allah yang suci dan tidak pernah berbuat dosa, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, doa malaikat adalah doa yang sangat mustajab dan tentunya akan menjadi dambaan bagi kita semua. Nah, seperti apa ciri-ciri manusia yang didoakan oleh malaikat untuk masuk surga? Kita akan simak tentunya kajian ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat dengan topik ciri manusia yang didoakan malaikat masuk surga. Anda boleh bergabung di 0815x4200 untuk WhatsApp kami atau juga di live chat RRI Digital. Baik, kita sudah tersambung di ujung telepon bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi. Tentunya kita akan mendapatkan pencerahan, kemudian nasihat kebaikan juga yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Sambil juga nanti di sesi kedua kita akan tunggu untuk atensi dari para pendengar. Mangga untuk disampaikan kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Bu Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih wa 'amalan shalihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwasanya di hari yang mulia ini, hari yang berkah ini, kita beraktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan aktivitas ini mengantarkan kita pada keberkahan, yaitu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan yang kita lakukan, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, tema kali ini adalah manusia yang didoakan oleh malaikat untuk masuk surga. Di dalam surat Ghafir ayat 7-9 yang mendasari kajian kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kullas syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Di ayat 7 ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahukan tentang malaikat-malaikatnya yang bertugas untuk memikul arsy. Ya. Dan juga malaikat-malaikat lainnya yang senantiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat ini tidak henti-hentinya selain beriman, menjalankan tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Mereka juga beristighfar, memohonkan ampun ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk 5 orang dari manusia sesuai dengan kriterianya. Yang pertama adalah orang yang beriman. Ya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang yang beriman. Yang beriman itu adalah yang senantiasa dia tidak hanya meyakini secara lisan, atau tidak hanya mengucapkan secara lisan, meyakini secara hati, tapi juga dia melakukan secara perbuatan. Yang kedua adalah orang yang bertobat. Orang yang bertobat sebagaimana dalam ayat ini, faghfir lilladzina tabu. Ampunilah ya Allah orang-orang yang bertobat. Bertobat tentu adalah tidak hanya karena kita ya sebagai manusia mengakui kesalahan-kesalahan. Yang justru manusia itu memang tidak bisa lepas dari kesalahan. Namun bertobat juga adalah kita tidak mengulangi kesalahan. Selain mengakui dan menyesali, orang yang bertobat itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Nah, itu oleh malaikat didoakan agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilladzina tabu, orang-orang yang bertobat. Yang ketiga adalah orang yang mengikuti jalannya Allah. Wattaba'u sabilaka. Mereka mengikuti jalanmu, ya Allah. Malaikat-malaikat itu mendoakan orang-orang yang mengikuti jalan Allah, ya, yang senantiasa dalam hidupnya, selain dia bertobat, dia juga tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan tentunya dia akhirnya melakukan kebaikan-kebaikan dengan mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi waktu ketika dia bertobat, ya, dia bingung bagaimana caranya saya bertobat sementara dosa saya banyak. Kita tinggal melihat dosa apa yang ia lakukan. Kalau dosanya itu adalah karena dia itu sering meninggalkan sholat, maka tobatnya atau sebagai wujud mengikuti jalannya Allah, maka dia ganti dengan rajin sholat. Kalau dosanya adalah sering menggibah orang lain, membicarakan aib orang lain, maka tobatnya adalah dia memperbaiki hubungan dengan orang lain, ya, dia senantiasa membahagiakan orang lain. Tidak mencaci maki, tidak menggibah, apalagi mengumpatnya dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga. Oleh malaikat didoakan adalah manusia yang mengikuti jalannya Allah. Cirinya adalah dia memperbaiki terus hidupnya untuk senantiasa berada dalam rel, ya, sesuai dengan doanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang keempat adalah orang yang menjaga, ya, atau berusaha untuk menjaga kekurangan, ya. Nah, ini menjaga hubungan. Dalam hal ini, ketika manusia tentunya tidak hanya hidup sendiri, dia hidup bersama dengan keluarganya. Ya, bersama dengan keluarganya. Maka di sini tidak hanya menjaga dirinya, tapi juga dia menjaga keluarganya. Yang keempat, kita lihat di dalam ayat Al-Quran, di situ ada waqihim adzabal jahim. Ya. Ya Allah, kata malaikat, jauhkanlah mereka dari azab neraka. Jauhkanlah mereka dari azab neraka. Nah, di sini malaikat mendoakan orang yang tadi yang beriman, kemudian dia bertobat, lalu mengikuti jalannya Allah. Oleh malaikat didoakan supaya dijauhkan dari api neraka. Bahkan oleh malaikat didoakan supaya masuk surga di dalam ayat berikutnya, ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya, innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka, ya Allah. Wa man salaha min abaihim, juga sertakan ke dalamnya adalah orang tua atau nenek moyang mereka yang solih, dan pasangan mereka serta keturunan mereka yang solih. Nah, ayat ini menjadi panduan bagi kita bahwa kita ingin masuk surga itu adalah tidak hanya masuk sendiri, tapi kita ingin masuk surga juga dikumpulkan dengan orang tua kita, bahkan kakek buyut kita. Kita ingin dikumpulkan bersama pasangan kita, putra putri kita, keturunan kita. Maka disinilah fungsi bagaimana seseorang itu menjaga keluarganya, senantiasa mendidik keluarganya, ya, senantiasa membimbing agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebab dalam hal ini, ya, kalau mereka solih, kalau mereka adalah orang-orang baik, maka masuk dalam kategori yang didoakan oleh malaikat supaya dikumpulkan bersama kita nanti di surga. Itu yang keempat, yaitu yang menjaga keluarganya. Jaga tentunya di sini adalah membimbing, mendidik, dan seterusnya. Yang kelima adalah yang didoakan oleh malaikat dalam hal ini, orang yang menjauhi keburukan. Ya, setiap orang tentu memiliki rekor, bukan rekor dalam arti baik ya, memiliki bekas atau masa lalu yang mungkin masa lalu itu kelam atau penuh dengan gelimang dosa. Bisa jadi saat ini dia masih berdosa atau masih dalam kondisi terpuruk, ya, belum move on. Nah, maka yang kelima ini ciri orang yang oleh malaikat diberi doa adalah orang yang berusaha untuk menjauhi keburukan. Di dalam surah Ghafir ayat berikutnya, ayat 9, Allah berfirman, waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Ya, jauhkanlah mereka ya Allah dari keburukan. Orang yang ya Kau jauhkan dari keburukan pada hari itu, maka adalah sungguh adalah orang yang telah Engkau beri rahmat, ya, atau sungguh Engkau telah merahmatinya. Nah, ayat ini ditutup wa dzalika huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang agung. Maka yang kelima adalah orang yang berusaha menjauhi keburukan dari yang sedikit, ya, sedikit demi sedikit. bisa jadi seseorang belum 100% untuk meninggalkan gibah atau membicarakan aib orang lain. Minimal dikurangi, dan setiap hari menguranginya sampai akhirnya tidak lagi membicarakan aib orang lain. Ada usaha untuk ke arah sana. Karena orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang menghindari keburukan-keburukan. Dan itulah kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tentu kesuksesan dan kemenangan, ya, banyak orang yang mengukurnya dari segi keberhasilannya di dunia. Namun sejatinya, hakikatnya, kemenangan dan kesuksesan itu adalah bagaimana saat kita mengabadikan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Tentunya dengan pembuka kajian ini akan menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan deretan pertanyaan sudah masuk ke layar monitor kami, Pak Kay. Kita akan sapa para pendengar satu persatu. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Selamat pagi, assalamualaikum untuk kru RRI dan juga para pendengar setia. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah keterangan yang menyatakan bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin dan termasuk orang sombong yang tidak mau berdoa. Apakah termasuk juga ciri orang yang didoakan malaikat untuk masuk surga bagi orang yang istiqomah berdoa? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Ya, betul sekali, tentang doa itu adalah silahul mukmin atau senjata orang yang beriman. Dan tentu doa di sini adalah bukan hanya doa yang untuk dirinya sendiri, tapi juga doa untuk yang lainnya. Artinya adalah ketika kita berdoa, itu adalah tidak sifatnya individu. Kita lihat secara tersirat di dalam surat Ghafir ayat 8 tadi, ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, itu merupakan secara tersirat kita doakan juga orang tua kita, kita doakan juga pasangan-pasangan kita, keturunan kita. Bahkan ya tidak hanya itu, tetangga, saudara atau yang lainnya kita doakan. Sebab malaikat itu di dalam Sahih Muslim atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sampai pada bab adu'u ala dhahril ghaib, ya, itu malaikat membalas doa kita saat kita mendoakan orang lain. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya diberikan kesembuhan, diberikan keberkahan rezekinya, diberikan kesuksesan hidupnya. Nah, malaikat walaka bimislin, mendoakan kita. Kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Semoga engkau juga sama seperti dia. Nah, artinya justru lebih utama mana? Ya, semuanya utama. Namun sepertinya seandainya kita itu malas atau tidak mau mendoakan orang lain, maka tidak ada doa malaikat yang disampaikan kepada Allah untuk kita. Namun ketika kita banyak berdoa, doanya itu misalnya semoga dia sukses mendapatkan keberkahan rezekinya untuk ibadah, maka kita pun oleh malaikat langsung, engkau juga sama seperti itu. Walaka bimislin, kita mendoakan orang lain, dan malaikat mendoakan kita. Wallahualam.
0: Baik. Untuk Bapak Abdul Muhyi sudah terjawab. Dan pertanyaan berikutnya, Bapak Endi Supriyadi di Bojong Kidul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai juga kru RRI senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, pernah mendengar bahwa manusia adalah makhluk paling mulia dibanding malaikat. Malaikat terus-menerus melakukan ketaatan, sementara manusia ketaatan dan juga kemaksiatan. Nah, ini bagaimana Pak Kiai? Mohon pencerahannya dari Bapak Andi Supriyadi. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Malaikat itu ya Bapak Andi Supriyadi di Bojongkidul, Kemang. Manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, yang diberikan hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat yang tidak diberikan hawa nafsu. Diciptakannya pun beda unsurnya. Dan malaikat itu memang di dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa di At-Tahrim ayat 6 disebutkan, malaikat itu tidak pernah maksiat dan selalu taat kepada Allah. Nah, sementara manusia ada saatnya dia taat, ada saatnya dia itu maksiat. Secara umum seperti itu. Nah, manusia ketika dia imannya naik, ya bertambah, maka ditunjukkan dengan ketaatannya. Ketika imannya melemah, ngedrop, turun, maka itu ditunjukkan dengan kemaksiatannya atau kelalaiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat seseorang bahwa ada ungkapan manusia itu lebih mulia atau makhluk yang paling mulia bahkan dari malaikat sekalipun, itu artinya saat manusia itu taat kepada Allah, saat manusia itu ya mampu mengalahkan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, bahkan mampu untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya bisa jadi lebih mulia dibanding malaikat. Karena wajar saja malaikat dekat kepada Allah karena malaikat tidak dibekali hawa nafsu. Ya mohon maaf. Ya. Misalnya seseorang berkoar-koar, saya tidak mau korupsi. Ya, saya anti korupsi. Itu bisa jadi ya, beda halnya ketika kalau uang ada di hadapannya. Kalau dia menduduki jabatan tertentu, itu beda ceritanya. Kalau dia belum, uang itu belum ada, apalagi ia seorang idealis dan tidak memiliki jabatan apa-apa, dia ngomong seperti itu, ya beda ceritanya dengan ketika sudah ada di hadapannya, ya godaan terus-menerus datang, tapi dia mampu untuk tidak melakukan korupsi misalnya, maka itu tentu lebih mulia dibanding orang yang teriak-teriak anti korupsi sementara uang tidak ada di hadapannya. Wallahualam.
0: Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, memanfaatkan waktu yang memang tersisa beberapa menit ke depan. Ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Assalamualaikum, selamat pagi. Pertanyaannya Pak Kiai, bagaimana dengan perasuk ajaran agama dan ritual, ritualnya yang menjadi jadul? Yakin namun masih ada keraguan, dan bagaimana implementasi yang sebenarnya? Dan yang terakhir, apakah setiap umat itu mempunyai aturan yang masing-masing dan mengapa harus demikian? Ya, semoga dipahami untuk pertanyaannya Pak Kiai ya. Terima kasih. Sehat selalu. Amin.
1: Iya. Pak Onoy dari Ciparigi ya. Baik, terima kasih. ini tentang ajaran agama. Ya, memang masing-masing umat itu memiliki cara yang berbeda-beda. Ya. Dan tentu syariat yang berbeda-beda ini tujuannya sama. Kalau itu berasal agama tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah ketika mereka bertujuan atau beribadah dengan tujuan hanya kepada Allah, tauhid, monoteisme, ya, maka itu adalah ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia pada zamannya. Nah, namun beriringan atau seiring dengan zaman, ya, masing-masing itu nanti ketika setan masuk atau setan menggoda, bisa jadi ajaran yang murni dari Allah itu tercampur dengan ajaran-ajaran yang di luar ajaran Allah, ya, sehingga kaitan dengan para malaikat ini yang mendoakan orang tersebut, ya, ada atau bisa jadi orang itu mengaku inilah jalannya Allah, ya, mengaku-ngaku bahwa inilah jalannya orang yang beriman, tapi ternyata setelah dihubungkan mereka tidak ada hubungan atau tidak bersanad yang terhubung dengan para ulama, dengan orang-orang yang solih, orang bahkan kepada ke atasnya, kepada tabiin, sahabat, bahkan kepada nabi, yang itu melenceng dari ajarannya. Maka pengakuan seperti ini adalah tidak dibenarkan. Artinya bahwa doa malaikat di situ untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertobat, mengikuti jalan Allah, itu artinya jangan sampai kita berjalan sendiri, namun perlu ada pembimbing. Khawatir, ya, yang kita ikuti adalah justru bukan jalan yang benar. Nah, inilah pentingnya kita mengaji atau kita berguru kepada guru yang benar, yang memiliki sanad atau hubungan dengan ulama-ulama yang soleh. Wallahu a'lam.
0: Baik, pertanyaan terakhir Pak Kiai dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seseorang yang kelakuannya suka menyakiti hati orang lain gitu ya, apakah itu termasuk yang didoakan juga oleh malaikat? Wassalamualaikum, mohon pencerahannya. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Orang yang suka menyakiti hati orang lain, ya, berarti dia namanya suka itu sering. Nah, manusia itu, Ibu Supriyati, tentu tidak bisa lepas, ya, dari kesalahan dan dosa atau kekhilafan. Nah, saat ia sering, maka dia berpikir, apakah tujuan hidup saya adalah seperti ini, ya, menyakiti, atau saya diciptakan itu adalah untuk menyakiti orang lain. Nah, tentunya dia sadar bagaimana perasaannya saat dia disakiti oleh orang lain. Nah, kalau dia bisa menakar introspeksi seperti itu atau ngaji diri, maka dia akan lebih hati-hati lagi, karena sakit sekali apabila orang lain menyakiti dirinya, maka dia pun tidak akan menyakiti orang lain. Kembali lagi ke doa malaikat tadi, malaikat itu mendoakan orang yang senantiasa menjauhi atau berusaha untuk menjauhi keburukan. Kalau dalam diri dia itu berusaha, ya, tadi kalau dia sering ada pengurangan berikutnya, maka dia insya Allah akan mendapatkan doa dari malaikat tersebut. Namun apabila dia terus-menerus bergelimang dosa, tidak ada upaya untuk bertobat atau mengurangi, ya, frekuensi dari kesalahannya yang ujungnya adalah supaya dia menjadi orang yang baik, tidak ada upaya untuk itu, berdasarkan ayat Ghafir, ya, atau surat Ghafir di ayat 8, ya, dan ayat 9, maka dia itu jauh dari rahmat Allah, dan itu yang harus kita takutkan. Jadi orang yang tobat itu orang yang diberikan kesadaran oleh Allah. Dan kita tentu ingin oleh Allah diberikan kesadaran itu supaya hati kita hidup dan selanjutnya kita berusaha menjauhi keburukan meskipun kita adalah orang yang melakukan keburukan. Kita berusaha untuk bertobat dan maksimal untuk bertobat, ya, dari dosa meskipun kita sering melakukan dosa. Nah, inilah orang-orang yang diberikan oleh malaikat doa supaya mereka masuk surga. Wallahu a'lam.
0: Iya. Jadi bukan hal yang mustahil ya bahwa kita bisa menjadi pribadi yang didoakan oleh malaikat, begitu ya Pak Kiai ya. Asalkan tadi dengan amalan-amalan yang secara konsisten kita lakukan dan tentunya niat yang terbaik kita ya untuk kita melangkah ke syurga. Terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami dan menyampaikan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selamat beraktivitas Pak Kiai.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah ya. Dan kita akan tutup kajian ini karena sudah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pak Kiai, tidak terasa waktu kita terus berakhir dan insya Allah ketemu lagi di Senin pekan mendatang. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kami sampaikan informasi dalam Warta Berita Pagi.

0: dengan identitas kependudukan digital ini lebih kepada transformasi pelayanan. Transformasi digital yang tadinya dokumen kependudukan itu hanya tersedia dalam bentuk kartu, sekarang sudah bergeser kepada berbentuk digital.
1: Para donatur, para relawan yang sudah berjuang mencari air dan alhamdulillah sudah menemukan titiknya di sebuah desa yang sangat terpencil, di sebuah desa yang NDPL-nya sangat tinggi.
2: Sosialisasi dari BNN Kabupaten Kediri, karena dengan adanya sosialisasi ini bisa juga nanti terbentuk kader-kader baru yang sifatnya seperti influencer.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini Senin 31 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin memastikan pelayanan serta aktivitas kepada masyarakat tetap berjalan normal meski terjadi kekosongan jabatan Direktur Umum pada di PPJ Kota Bogor. Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja didaulat sebagai desa bersih narkoba atau bersinar. FPTI Kota Bogor lakukan pengembangan melalui regenerasi atlet, mencari bibit-bibit muda, serta sosialisasi olahraga panjat tebing kepada masyarakat. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Terkait adanya kekosongan jabatan pada Perumda Pasar Pakuan Jaya PPJ Kota Bogor, usai pengunduran diri Direktur Umumnya, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin memastikan segala pelayanan serta aktivitas di pasar tradisional berjalan aman dan lancar, sehingga pedagang maupun pembeli dapat melakukan kegiatan ekonomi seperti biasa. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Perumda Pasar Pakuan Jaya PPJ Kota Bogor mengalami kekosongan jabatan Direktur Umum setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Hingga kini tersisa dua direksi, yakni Direktur Utama dan Direktur Operasional. Menyikapi kondisi tersebut saat dimintai keterangan pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menegaskan, pelayanan kepada masyarakat khususnya di sektor perpasaran harus tetap berjalan dengan terus diarahkan menuju kondisi yang lebih baik. Dikatakannya kekosongan salah satu jabatan direksi tidak boleh menghambat peningkatan kinerja maupun pelayanan Perumda PPJ pada masyarakat. Pemerintah daerah tetap mendorong agar aktivitas di pasar tradisional tetap berjalan aman dan lancar sehingga pedagang maupun pembeli dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan nyaman. Ia menyebut pelayanan publik menjadi prioritas yang harus terus dijaga meskipun terdapat perubahan dalam struktur manajemen BUMD tersebut. Perbaikan sektor perpasaran juga tetap harus dilakukan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pasar-pasar tradisional di Kota Bogor.
5: Sampai detik ini sih jujur saya belum baca ya. Saya sendiri nih pribadi belum baca surat resmi pengunduran, tapi memang informasi yang di luaran sudah resmi mengundurkan diri. Nah, belum demikian, saya rasa pelayanan pelayanan dilakukan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya dengan jumlah pasar yang cukup signifikan, dengan permasalahan yang ada, dengan dividen yang masih sangat minim, ini tantangan, tetap harus jalan, tidak ada hal-hal yang berubah, termasuk pengelolaan parkir di pasar baru, ya itu yang menjadi viral kemarin. Tolong segera PD Pasar menginventarisir fakta dan kejadian yang sebenarnya seperti apa, karena pasar TU Kemang itu hari ini pengelolaannya adalah oleh PD Pasar, walaupun itu belum disertakan sebagai penyertaan modal, tetapi dengan kejadian viral kemarin, ini menjadi perhatian penting buat kami pemerintah, dan saya akan coba lapor ke Pak Wali setelah beliau pulang dari kegiatan JKPI.
4: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Jenal Abidin, menegaskan seluruh program dan operasional perusahaan daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya, meskipun posisi Direktur Umum saat ini kosong. Sejumlah agenda seperti pembangunan Pasar Bogor, revitalisasi pasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan program-program yang mendukung pedagang dan pembeli tetap dilaksanakan.
6: Sampai sekarang, sampai detik ini, Perumda Pasar Pakuan Jaya berjalan dengan baik, tidak ada kendala, dan dalam menjalankan program kerja, terutama bagaimana bisa memberikan layanan kepada para pedagang dan layanan kepada para pelanggan yang masuk ke pasar tradisional, terkendali dan kondusif.
4: Terkait pengisian jabatan yang kosong, Perumda PPJ masih menunggu keputusan KPM atau kuasa pemilik modal, yakni pihak yang mewakili pemerintah daerah sebagai pemilik modal BUMD, Jenal Abidin. Menyatakan mekanisme selanjutnya akan mengikuti kebijakan KPM dan proses yang ditetapkan pemerintah Kota Bogor untuk menentukan pengisian posisi direktur umum.
3: Sebagai langkah pencegahan serta memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja didaulat sebagai desa bersih narkoba atau bersinar. Yufri Haryadi melaporkan.
7: Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor kini didaulat menjadi salah satu desa bersih narkotika bersinar yang menjadi bagian program BNNRI dari upaya memutus mata rantai pengedar dan penyalahguna narkotika. Kegiatan tersebut diawali melalui sosialisasi P4GN atau pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta pembentukan tim rehabilitasi melalui program intervensi berbasis masyarakat IBM. Kepala BNNK Bogor, Kombespol Anggun Cahyono, mengatakan BNNK Bogor mendorong terbentuknya fasilitator di tingkat desa yang mampu berperan dalam pencegahan, rehabilitasi, pendampingan, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika.
8: Kami dari BNN Kabupaten Bogor hari ini silaturahim ke Desa Cimandala, ketemu dengan Pak Kades dan jajaran dalam rangka kegiatan fasilitator P4GN di bidang rehabilitasi di Desa Bersinar.
7: Kepala Desa Cimandala, Aditya Agung, menyambut baik program tersebut dilaksanakan di desanya.
2: Adanya sosialisasi dari BNN Kabupaten ini, karena dengan adanya sosialisasi ini bisa juga nanti terbentuk kader-kader baru yang sifatnya seperti influencer di kami juga di wilayah kami, sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan penyalahgunaan narkoba di wilayah kami.
7: BNNK Bogor berharap tercipta lingkungan masyarakat yang lebih tangguh terhadap ancaman narkoba. Program tersebut juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
3: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bogor terus diarahkan agar semakin mudah dan sederhana, salah satunya melalui pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
9: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bogor terus diarahkan agar semakin mudah dan sederhana, salah satunya melalui pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD. Pemanfaatan IKD menjadi bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang diharapkan semakin memudahkan masyarakat. Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Adminduk DPRD Kota Bogor, Subhan, mengatakan pelayanan nantinya juga akan diperluas hingga tingkat kelurahan, sementara masyarakat tidak lagi harus meminta surat pengantar RT dan RW.
10: Untuk Pansus Raperda Adminduk sudah beberapa kali melakukan rapat dengan bagian hukum dengan Dinas Dukcapil terkait. Itu sampai saat ini sudah hampir 80%. Jelas yang pertama itu memang Dukcapil nanti akan memberikan sedikit peluang atau wewenang itu di kelurahan. Nah, yang kedua itu RT, pihak RT dan RW itu sekarang ini bertindak bukan aktif. Jadi nanti pihak warga itu dia tidak minta surat pengantar di RT RW lagi. Kita tetap akan menekankan untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Bogor khususnya itu untuk memiliki IKD yang memang sebagai administrasi kependudukan yang paling simpel dan paling administratif.
9: Pemanfaatan IKD juga terus didorong untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan. Sekretaris Disdukcapil Kota Bogor, Mugi Lastono, mengatakan IKD menjadi bagian dari perubahan layanan administrasi kependudukan dari bentuk kartu ke digital.
0: Dengan identitas kependudukan digital ini lebih kepada transformasi pelayanan. Transformasi digital yang tadinya dokumen kependudukan itu hanya tersedia dalam bentuk kartu, sekarang sudah bergeser kepada berbentuk digital. Nah, sekarang semua sistemnya sudah konsepnya manggil NIK, sehingga kemudian proses data kependudukan ini, kalau Pak Dirjen bilang, Dukcapil bukan pelayanan dasar, tapi Dukcapil menjadi dasar bagi pelayanan. Sehingga kemudian data NIK ini yang mendasari seluruh sistem bisa terintegrasi dan terkoneksi. Dan harapannya ke depan, dengan baiknya, makin akuratnya data kependudukan, khususnya, atau data NIK, maka ini akan berdampak kepada baiknya data di institusi yang lain, sebagai pemanfaat atau sebagai pengguna data.
9: Pemanfaatan IKD diharapkan dapat semakin mempermudah pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung integrasi data INIK dengan berbagai layanan masyarakat.
3: Desa Buana Jaya Tanjung Sari Kabupaten Bogor sebagai desa yang saat ini sebagian warganya sangat bergantung dari pasokan air bersih dari BPBD dan Damkar setempat. Mendapat bantuan fasilitas berupa sumur bor dari komunitas yang aktif berkolaborasi dalam berbagai aksi sosial. Berikut liputan Yofri Haryadi.
7: Warga Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor menerima bantuan fasilitas air bersih berupa sumur bor sedalam 120 meter dari para relawan Sinergi Kebaikan dan Sebar Nabung. Bantuan tersebut diberikan pada Minggu 30 Agustus 2026 sebagai penutup rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 di wilayah itu. Ketua Komunitas Sebar Nabung, Ibu Mutia, mengatakan program pembangunan sumur bor diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada warga di dua kampung, yakni Kampung Wangun dan Kampung Impres, yang selama musim kemarau ini cadangan air sumur warga mengering. Mutia juga mengungkapkan untuk melakukan pengeboran dan mencari sumber air di wilayah itu pun tidak mudah. Selain kontur bertebing, perkampungan di kawasan itu pun minim daerah resapan.
1: Para donatur, para relawan yang sudah berjuang mencari air dan alhamdulillah sudah menemukan titiknya di sebuah desa yang sangat terpencil, di sebuah desa yang NDPL-nya sangat tinggi. Beliau mengebor air sampai keluar air sekarang yang alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lebih khusus Dusun 2, Kampung Cireja, Kampung Wangun. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan para donatur dari Sebar Nabung dan juga relawan Sinergi kedepannya lebih maju lagi, bisa membantu lagi warga masyarakat selain dari Desa Buana Jaya, mungkin bisa lagi membantu ke desa-desa yang lain.
7: Kepala Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Sudrajat, sangat memberikan apresiasi kepada para relawan dan donatur yang memberikan bantuan fasilitas air bersih kepada warganya. Pemerintah desa akan memberi bantuan lanjutan berupa pipanisasi untuk mengalirkan air ke bak penampungan yang dekat dengan pemukiman warga di kampung itu.
11: Berbagi makanan, tapi belakangan jadi merambah ke giat-giat yang lainnya termasuk pengadaan sumber air. Tapi di sini Masya Allah ya luar biasa, kita sampai harus pakai jasa teknis apa geolistrik untuk menentukan di mana titik yang benar-benar banyak sumber airnya. Itu aja sudah lumayan membuat RAB yang awalnya sudah ditetapkan menjadi berubah banyak karena ternyata untuk mendapatkan air itu dibutuhkan kedalaman hingga 120 meter.
7: Tidak hanya fasilitas sumur bor di tiga titik di desa tersebut, komunitas Sebar Nabung juga berikan bantuan berupa produk dagangan untuk para pemilik warung kelontong mendukung usaha masyarakat kecil di kampung itu. Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor merupakan satu dari ratusan desa di Kabupaten Bogor yang saat ini sebagian warganya sangat bergantung dari pasokan air bersih BPBD dan Damkar setempat.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Warga Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor kembali terbantu dengan hadirnya gerakan pangan murah di wilayahnya, kegiatan yang merupakan penutup dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bogor. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
7: Di akhir bulan Agustus 2026 yang menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-81, warga di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor disemarakan dengan gerakan pangan murah istimewa dari Dinas Ketahanan Pangan setempat. Program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat dan menjadi momentum memperkuat kebersamaan serta sinergi pemerintah dan masyarakat. Camat Cariu, Pardi, berharap program pangan murah dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Cariu, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan mengucapkan apresiasinya kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto dan wakilnya Ade Ruhandi.
13: Kami atas nama masyarakat Kecamatan Cariu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bogor, Bapak Wakil Bupati Bogor, Dinas Ketahanan Pangan yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan
14: harga bahan pangan yang dijual pada program Gerakan Pangan Murah GPM Istimewa di halaman kantor Kecamatan Cariu diantaranya adalah minyak goreng yang dijual dengan harga Rp18.500 per liter, telur ayam Rp22.000 per kilogram, termasuk beras SPHP, daging sapi dan daging ayam, gula pasir yang juga dijual dengan harga subsidi, lebih murah dari harga pasaran. Ibu Imas mengaku sangat terbantu dengan program tersebut karena mengurangi beban biaya belanja bulanan dan tidak stabilnya harga kebutuhan yang dijual pedagang di lingkungannya.
15: Ibu yang butuh sembako gitu, sangat ya? Membantu, lumayan harganya.
16: Lebih murah dari
15: harga pasaran. Jadi kalau kita sebulan ya ada 4 kali, 3 kali.
17: Seminggu sekali
15: kalau bisa, jangan sebulan sekali. Biar lebih membantu, dengan adanya ini sangat membantu ya.
14: Gerakan pangan murah di Cariu tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Melalui program tersebut, akses kebutuhan pangan warga dapat cepat didapat dengan harga terjangkau tanpa harus berjalan jauh ke toko grosir atau distributor besar.
3: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI, Kota Bogor terus melakukan pengembangan melalui regenerasi atlet dengan mencari bibit-bibit atlet muda serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai olahraga panjat tebing. Kita ikuti laporan olahraga selengkapnya.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kota Bogor terus bergerak aktif melakukan regenerasi atlet. Upaya pencarian bibit-bibit muda baru ini gencar dilakukan guna mempersiapkan regenerasi yang solid untuk menghadapi berbagai kejuaraan di masa mendatang. Pelatih FPTI Kota Bogor, Siti Robiah, menjelaskan bahwa pihaknya memanfaatkan berbagai lini untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat luas. Selain memaksimalkan promosi dan sosialisasi melalui media sosial, FPTI Kota Bogor juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan komersial yang berpusat di Wall Climbing Sempur, Kota Bogor. Ia menambahkan bagi masyarakat atau anak muda yang mulai memperlihatkan bakat dan potensi di dinding panjat, FPTI Kota Bogor tidak akan tinggal diam. Mereka akan difasilitasi dan disalurkan untuk mengikuti berbagai ajang sirkuit maupun event resmi FPTI. Dari tahapan kompetisi itulah, bibit-bibit potensial akan dijaring dan masuk ke program latihan intensif untuk dicetak menjadi atlet profesional.
1: Media sosial sih, kita tuh Sabtu Minggu suka ada komersial di sini. Yang kalau ada yang olahraga gitu, mereka ikut nyoba-nyoba di sini. Nah, di situ kalau ada yang sekiranya bagus, kita komunikasikan biar ikut sirkuit segala macam. Terus nanti kalau mereka tertarik, lanjut mereka latihan. Terus sama kita menjaring dari klub-klub juga yang ada di Kota Bogor. Dari klub kita adain sirkuit, kita undang semua klub-klub yang ada di Kota Bogor. Nah, dari situ kita bisa lihat kira-kira atlet mana yang bisa mengikuti pelatihan di Kota Bogor.
0: Di sisi lain, persiapan matang juga sedang dirasakan oleh skuad atlet FPTI Kota Bogor menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Salah satu atlet andalan Kota Bogor, Nagita Febrianti, membagikan kesiapannya menghadapi ajang multi-event bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut. Bagi Nagita, Porprov 2026 ini akan menjadi penampilan keduanya. Berbekal pengalaman berharga dari debutnya di Porprov 2022 lalu, ia mengaku kini jauh lebih siap, terutama dalam memetakan kekuatan dan membaca strategi dari lawan-lawannya.
2: Ini Porprov pertama atau kedua?
3: Aku kedua. Pertamanya 2022.
2: Oke, perasaannya ikut Porprov yang kedua nih gimana?
3: Perasaannya excited ya, excited karena sebelumnya kan saya udah pernah ikut Porprov, jadi udah agak sedikit merasakan gimana sensasinya Porprov. Dan sekarang mungkin targetnya akan lebih jauh lebih tinggi dibanding yang Porprov kemarin, harus bisa lebih dari Porprov kemarin gitu, jadi targetnya agak lebih gitu.
0: Dengan kombinasi gairah atlet muda seperti Nagita dan konsistensi regenerasi dari tim pelatih, FPTI Kota Bogor optimis mampu menjaga tradisi prestasi panjat tebing Kota Hujan di masa yang akan datang.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Iwan Hendra, juga penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, saatnya untuk kita masuk ke lembaran informasi berikutnya. Akan hadir informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh Asri Rahmawati, perakirawan dari BMKG Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca selengkapnya untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dan juga sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali menyapa dari stasiun Klimatologi Jawa Barat, saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca yang bertugas untuk pagi hari ini, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Tentu saja mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa sebagai bahan pertimbangan untuk memulai hari dan juga merencanakan hari ini. Sobat BMKG, pada pagi hari hingga dini hari nanti, potensi cuaca secara umum berada pada kondisi cerah berawan. Terdapat sebagian kecil wilayah yang mengalami cuaca berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal yang diperkirakan akan terjadi pada rentang waktu antara menjelang siang hingga sore harinya untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Cianjur. Kemudian untuk suhu udaranya berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya 30 hingga 90%. Angin masih dominan bertiup dari timur dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Nah, bagi sobat BMKG yang mungkin ada di wilayah ini yang berpotensi akan mengalami hujan, maka kami terus menghimbau untuk selalu mempersiapkan diri dan juga mengupdate informasi perakiraan cuaca yang terkini ataupun peringatan ini yang terkini, karena kadang-kadang cuaca bisa berubah dengan signifikan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, sobat BMKG, jangan lupa untuk mengupdate informasi tersebut melalui official platform kami, melalui aplikasi info BMKG maupun sosial media kami di Instagram ataupun TikTok di BMKG_Jawa Barat ataupun di official info BMKG. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menambah semangat untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersemangat karena ini masih hari Senin. Dengan penuh semangat, mudah-mudahan apapun hal baik bisa terjadi pada kita, datang kepada kita selama sepekan ke depan. Amin. Baik sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya pak, iya segera.
1: Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang karena perilaku buruk ketika berkendara? Simpan sejenak ponsel Anda. Jadilah pelopor keselamatan. Jalan raya bukan hanya milik Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, bagi Anda yang saat ini bersiap untuk melakukan perjalanan menuju tempat aktivitasnya, kami sampaikan pantauan arus lalu lintas terkini dari sejumlah titik utama di wilayah Bogor dan sekitarnya ya. Kita coba pantau terlebih dahulu dari arah Simpang Dramaga Kota Bogor. Ternyata untuk pagi hari ini untuk arus lalu lintas masih cukup lancar ya di arah Simpang Dramaga. Aktivitas memang sudah mulai meningkat, namun belum terlihat ada kemacetan. Jangan sampai memang ada kemacetan ya, supaya tidak menghambat waktu perjalanan Anda. Kemudian di Simpang RSUD terlihat cukup padat pendengar, dengan kendaraan roda 2 kemudian roda 4 pribadi gitu ya, yang memang mendominasi. Ada terlihat 1-2 angkot yang melintas, tapi memang kendaraan roda 2 ataupun roda 4 pribadi yang memang lebih mendominasi gitu ya. Bahkan terlihat cukup ramai yang menuju arah Cilendek ya. Mungkin juga yang akan berangkat ke sekolah gitu ya, untuk ojek online juga yang memang hilir mudik untuk mengangkut penumpang. Kemudian bergeser ke arah Simpang Manunggal Kota Bogor juga sudah mulai terlihat padat. Bahkan pagi hari ini ada petugas ya di tengah-tengah yang membantu untuk mengatur arus lalu lintas. Kalau pantauan yang terlihat dari arah Manunggal ini sangat ramai dan tengah mengantri untuk giliran traffic light-nya gitu ya. Dimana memang dari 4 arah ya masing-masing mendapat giliran dan untuk kepadatan lebih banyak dari arah Manunggal. Kemudian di kawasan jalan MA Salmun pendengar, ini cukup lancar, tidak ada ketersendatan dan tidak ada juga angkot yang sembarangan berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Bahkan terlihat juga ada petugas yang berjaga di sana. Lalu kita bergeser juga ke kawasan Simpang Tajur Kota Bogor yang ternyata masih cukup kondusif untuk arus lalu lintas ya. Tidak terlihat ada kemacetan ataupun kepadatan. Ada beberapa pejalan kaki juga yang terlihat menyeberang gitu ya. Kemudian ada angkot-angkot juga yang memang tengah beroperasi, namun cukup tertib, tidak ada yang sembarangan untuk ataupun menghalangi jalan pengguna lainnya gitu ya. Jadi pagi hari ini di kawasan Simpang Ciawi arah Tajur masih cukup kondusif. Itu dia beberapa pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini yang kami coba pantau melalui CCTV Bogor Smart Windows.

Pukul 7 nanti kita juga akan update informasi traktual dari dalam maupun dari mancanegara yang akan tersaji bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Namun sebelum kita menuju Pro 3, tentunya masih ada beberapa lagu untuk menjadi teman ataupun langkah aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap bergabung terus bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadli Zon pada wartawan di Jakarta.
2: Rancangannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang. Saya juga bicara dengan Gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung kita lalu sembahyang isa, makanya sembahyang isa, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa.
4: Rih,
3: enak aduh. Rih, mesti mempecah, selang, muka, kurang, beda, apa, rana, cepat, 2 menit, kayak enak tambruk, ini, kancana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.